Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrohbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepang gendei di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui. Tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis, tetapi praktis, ya alpa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu katujuh. Wilujeng ngadangukeun sor.

0: misi awak kelenci tewakan. Gitu dah abah. Jadi temenggung datang lah kali ngaruli seleweng. Lah gitu. Gitu maksud nama tetebah teteh.
1: Ini kia abah.
2: Nggak. Kumaha.
0: Duka enying duka pageto. Kangjeng Raja jungjunan ulang.
2: Nggak kumaha.
0: Maksudnya bade ngersakan bubujeng sakuma biasa na. Bubujeng doi biasa kaleweng.
2: Nggak apa itu oge.
0: Kaleweng doi gitu maksudnya deh. Rek bubujeng moro. Nya bah. Dah aku gitu na. Gitu menggung deh ngaruna heula. Ngalang-ngalang ieu alas. Bisi teu dijaga. Bisi teu dijaring diaping. Bisi teu diawasi gitu. Bisi eueuh uncal poroeun alias mencek alias kijang alias harupa-rupa we lah pokona mah. Satu-satu leuweung anu biasa diboro ku Kangjeng Raja. Bisi eueuh kelenci tewakeun. Di eta leuweung teh. Tah kitu da abah tah. Syukur dah dua hari itu mah. Abah bunga liwat saking. Gesono ya kena daging uncal. Kena daging mencek. Daging nudah satu di leweng gitu ngena. Kajabak lamun daging mau ngecaman tong. Dateng ngena dihakana. Jeng sianek pokok nama di. Jeng tebeki weh daging mau mah. Mun daging uncal, daging mencek. Wah itu mah pedok pokok nama keresep abah. Jadi lamun gitu mah hayang gerak mangang deui abah teh. Hayang gerak nyatek deui lah abah teh. Yang na deui abah teh eta dahjang.
1: Naon bah? Butuh naon bah?
0: Eta nu penting mah tah. Abah teh meunang pesenan di urang dayeuh. Cenah mah tukang adongeng da cenah mah teh.
1: Nah, pesen naon tukang adongeng?
0: Pesen hanalam kidang. Ari kidang teh mencek.
1: Nah keur naon cenah tuh cek tukang adongeng teh?
0: Ah pokona mah cenah manehna teh tingkeureun haon pesen ka abah da ti dayeuh pokona mah manehna teh cenah mah keur ubar kuda supaya jag-jag
1: nah keur ubar kuda-kuda wae mah kudu kuluhan alam mencek sarupa
0: eta indah abah oge eta mah cek manehna eta teh keur ubar kuda supaya jag-jag waringkas. Supaya panjang napas nak gitu. Jenggir tenaganya gitu ta.
3: Cekokolot lemur bari marahmai. Barang nuju gunem catur. Guru tuk sasumping na para utusan ti jero nagri. Eta para utusan te tumpak kuda ditegarkeun. Nyemprung tarik matak paur. Bus asup ka jero lemur. Reg kuda na eureun. Jerut nutumpak na turun rusuh. Hiji utusan ti nagara pakaian menak ti kota hiji ciri yen lain jelema biasa tapi istuning pagawe karaton menak nagara nu diutus ku Kangjeng Raja harita teh salasa urang eta dua utusan teh asup ka jero lemur rek nepungan kokolot kampung sedengken baturna nungguan kuda di sisi jalan nangtung bari ngadeureuhkeun kacape harita teh.
4: Waduh, sampurasun.
3: Cek eta ponggawa ka hiji imah, torojolo pribumi bijil, terus nanya bari moyongkod.
0: Oh, geuning aya juragan. Pade aya pikeureusan naon nun ieu teh?
4: Di mana imah kokolot? Imah kokolot lemur di dieu. Kaula aya perlu ye.
5: Ah, bumina mah di landeuh. Caket tangkal lame nanging si abah teh katinggalan ngidul tadi teh rupina bari neangan henepangan kimanor kitu.
3: Cek nu ditanya bari nunjuk ku jempolna istuning reng ku hormat pisan kawantu kamenak nagara.
4: Syukur tu hari kitu mah yeuh.
3: Bonggawa saterusna init ngajugjug ka imah kimanor nu dituduhkeun ku eta lalaki. Tekung silila gok kanu dituju reg ponggawa eureun kasampak aya anu keur diuk duaan nyaeta mandor leuweung jeung kokolot lemur teh. Bah gening, abah ayah di dia ye, paolotnya ayah di dia ye. Duh, nah ya teki manor asa ganeng ya duh. Ayah suara ucingnya di mal ulah man teh.
2: Ah biasa eta pemandikan lah. Rasa pisan kalau ucing dia duh. Wak nyok wae tadi paraban deh. Duh, ampun ieu mah yeuh. Keun bios lah sinah di kadituken lah. Ditebihkeun.
3: Tenaun keun bae lah keun bae ucing lah. Ucing karunya, karunya daripada terlantar mah urang deh. Mending kitu urang teh sugan-sugan jadi ibadahnya. Heeh.
1: Cek eta ponggawa kawas anu geus loma pisan jeung kokolot lembur teh. Nah puguh kokolot teh reuaseun sabab aya ibarat tianggalna ujug-ujug jebul tamu agung ti nagara.
2: Oh, bade aya pikeureuseun naon juragan ieu teh, mangalengah atusun.
3: Kokolot lemur rada gugup nitah diuk ditepas.
1: Ki manor oge cengkat sarta milu ngabagiakeun harita teh.
2: Duh, aturan juragan, sumangalengah sun ieu teh.
3: Oh, nuhun. Eh, ieu teh Kimanor tehnya, Kimanor teh ieu tehnya, yuk. Cek ponggawa harita teh.
1: Ari ponggawa kerajaan terus ngagilirkeun silana. Memeh ngomong narik napas heula tuluy ngadehem. Pok ngomong antara nakranan.
3: Kia abah.
2: Sumuhun, kumaha sun?
3: Kitu deui ka Kimanor yeuh.
2: Sumuhun, aya naon sun?
3: Kaula teh lain cunduk tamulak, kulain datang tanpa seja. Tapi na mangul piutus ratu ngeman timaran raja. Tapi keneun ka Andika ieu teh.
2: Wah sumuhun, sarajengna kumaha?
3: Ceuk kokolot lembur manipogot. Dumasa dekan hasil laporan juragan Tumenggung, yen leuweung tutupan tetep aman. Sarata uncalna geus baranahan. Nya Kang Deng Raja teh kagungan rencana alias kagungan maksa deui sejak ngeresakeun bubujeng sakumaha biasana. Baris moro lah pokona mah kaeta leuweung teh. Tah, ku kituna kaula ayeuna mah moal kagok. Rek ngabeuratkeun deui ka abah jeung Ki Manor supaya ngerahkeun sakumna rahayat desa anu aya di sawudeureun ieu leuweung pikeun ngajarankeun parentah raja teh.
2: Waduh, sumangga kaula nun.
3: Cek Ki Manor ujug-ujug sumangga we. Teu ditanya heula naon-naonana. Da geus kajudi atuh geus kaukur kumanehanna, pasti nitah digawe. Tapi kokolot lemur mah teu rusuh, pok nempas harita teh.
2: Ih, kelanan. Kelanan Jang Manor. Urang teh ulah gasik nampi Kanjeng Narima. Kudu eces heula parentahna. Nah miwarang kumaha Kangjeng Raja teh? Keun, urang tanyakeun atuh ku abah ye.
3: Rarece teu ingat tuh. Rarece teu ingat tuh kitu mah lah. Asaroba.
2: Naon teh? Ramat kamale lah cekuring mah.
3: Manor nyurang teu panujueun di ditu nama harita teh.
2: Ih, nanaon teh kudu tarapi. Kudu tarapi urang teh. Kudu hati-hati waspada jeung taliti oge kudu tarapti. Kumaha mun Kangjeng Raja nyimalan mencit mitoh manesia teh narek digugu wae kitu.
3: Ceuk kokolot bari nyarengeh harita teh.
2: Wah, abah mah sok ka mana meni bae ari taun teh. Aku atuh Kangjeng Raja mah kajeng kudu mencit mitoh. Eh, mana sida abah meureun baheula nya. Gitu. Nah, di abah ya. Bisi mah kitu.
3: Ki Manor nyerengeh seuri. Tapi ari hatena mah nganyakeun. Boa-boa lain nitah digawe tapi teu wani pok. Isin ku tamu nu harita imut bae.
2: Ih, keheulaanan ye. Keheulaanan. Urang tanyakeun. Urang tanyakeun. Cobi kieu ye. Cik juragan dawuhkeun masing eces tur jentre. Nah kumaha timelan Kangjeng Raja teh ieu teh maksud abah teh ieu teh.
3: Kokolot lembur teh nanya ka penggawa nu jadi utusan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
7: Pak Solehudin.
6: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
7: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
6: Kabupaten Bandung mah nya.
7: Mun RT 4, RW 7.
6: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
7: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
6: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
7: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak ngutaya reaksina gitu.
6: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar, nganggo naon, Pak?
7: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
6: Ku alfa propolis ya, Pak?
7: Propolis ya, gitu.
6: Mohon, janten bapak ayeuna teh nuju di ikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
7: Alhamdulillah, nume sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
6: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya.
7: Kakinya tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
6: Pami lambung kumaha, Pak?
7: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
6: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
7: Munda. Sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
6: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
7: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
6: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
7: Botol kedua mohon.
6: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
7: Insyaallah gitu.
6: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
7: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
6: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Meni rajin ke kosrekan wae.
10: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
9: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
10: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ceuk. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
9: Tetes mata naon, iya tes ce.
10: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
9: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
10: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
9: Oh gitu, aman ieu teh, Ceuk.
10: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
12: 102,4 FM Radio Pi.
13: Radio Pi.
12: Sahabat sehat keluarga.

0: Nah kumaha timelan Kangjeng Raja di ite maksud abah di ite. Kokolot lembur teh nanya ka penggawa nu jadi utusan.
1: Ki abah.
0: Cemun. Kangjeng Raja palai bumetah dina mangsana bubujeng.
1: Palai bumetah, palai aman,
0: bari tetep tiasa laluasa moro uncal taeta. Megat anu lumpat eta uncal teh ngabidik ku jam paringna hayang laluasa Kangjeng Raja teh. Nya anjeuna munut ranggon anu kuat tur laluasa,
1: jadi kudu nyindir ranggon
0: saung saung nu aya di jero leuweung ranggon teh anu kuat jeung tohaga supaya bisa babarengan jeung para penggawa menak nagara. Tegasna sakumna rahayat nu deukeut ka leuweung kerahkeun ku abah sebagai paolot, sebagai kolot lemur kitu, kerahkeun ku abah ka masyarakat sina nyieun ranggon anu wewek jeung tohaga nyeun pasanggrahan mabat jalan jeung nyayagikeun naon bae keur kapentingan moro. Mabat jalan tah teman mah jalan ka leuweung teh kudu ngabulung-bulung ada teh ulah masih keur hareup teu tatangkalan rebah ka kayon. Dah dina waktuna engke rahayat kudu milu kudu nyarengan Kangjeng Raja ka leuweung mantuan ngoyak ngabibira uncal jeung mencek sina barijil sina panyebutanana sina bijil tah ulah aya anu nyarempot si uncal jeung mencek teh tak itu parentah di Kangjeng Raja teh tak itu bah ye. Si abah nu jadi kokolot lembur ungut-ungutan kahartieun ayeuna mah da geuning luyu jeung taksiran Kimanor taya deui timaran raja teh iwati miwara ngadegkeun pasanggrahan jeung wewangunan sejena.
2: Bener ceuk kuring oge. Moal Kangjeung Raja make jeung nita mencit mitoha nanaon teh ih bener pan pan kitu da bata.
3: Halus Kimanor pinter atuh. Hayu urang babarengan urang ngabejaan sakabeh rahayat supaya digarawe isukan. Nanging hapunten ieu teh hapunten anu kasuhun manawi tos kantenan idah waktosna teh nun eta teh maksad Kangjeung Raja bari bubujeng teh
1: nya pageto bah.
2: Oh janten pageto atuh dua dinten deui panginten
1: kumaha kumaha kumaha lawan pageto yeuh niat Kangjeung Raja bubujeng teh yeuh.
2: Oh sumuhun nya ai kitu mah nya panginten mangga. Tah kitu teh cenah geuning manol tah.
1: Tuh da ai urusan gawe mah ka kuring di karuing di si orat mah. Nangar we kuring mulih puhi mah yeuh.
2: Apa nanya mah ngorak keneh sih teh. Penari kokolot mah kuring mah geus ada kolot ya duh. Heeh da ukur bisa marentah hungkul kitu tah. Teu bisa dingocok ka sorangan heeh malum apal atuh kuring teh kolot kitu ieu teh.
1: Heeh lah keun meunah teu pokona mah. Nya jadi kitu lah pokona mah. Pageto bah.
0: Satuluyna penggawa teh ngobrol ngaler ngidul jeung pribumi. Sor susuguh saaya-aya kaya ningranginang cau ambon sepan gadung jeung gula kawung oge sepan cau sepan taleus sepan ganyol saaya-aya we di daerah eta teh maklum atuh subur sagala nyampak tutubuhan teh. Ari ponggawa mani ponyoeun da puguh tas rumampah jauh atuh. Ayeuna disuguhan atuh meni cacamuilan. Sanggeus rengse ngajarankeun pancen gawe ponggawa amitan ka pribumi. Curut turun kaburuan bari nyarita.
1: Pono kieu ye. Bah.
2: Ukumahun.
1: Pokona mah kade ulah jadir. Ulah jadir janji ye, wayahna kudu tepat waktu. Jadi di mana Kangjeung Raja sumping sagala rupana kudu geus rengse. Itu ieu namah lah dameureun kumalah geus ngarti lah abah oge. Sabab taya bedana jeung anu ngeus-ngeus, tah kitu bukan nama yeuh.
2: Kitu. Oh, sumangga kaulanun. Kartos mah kitu mah yeuh. Namung ieu kumaha urusan waragad. Waragan da ieu da kumaha geuningan masyarakat teh nya sanes abah.
3: Naran lah gitu mangsa teh muda saoran apa inten. Kanten masyarakat nuju usum murid kimat budak aduh. Rada sesah gitu ta. Jadi rupina mah nya walagad mah nya progi diperatoskeun we eta mah tuh.
0: Ceuk kokolot bari mangut harita teh.
3: Urusan waragat engke pasti kuring ngomong kakang yang raja aya nama ngayakeun heula lah usaha heula di dieu kumacarana lah dek swadaya masyarakat di kumaha poana mah dek aya donatur kumaha poana mah ieu mah kitu nu bade ngomong pasti kakang yang raja bakal maratikeun.
2: Saya senang ieu juragan punggawa yeuh.
0: Naon deui atuh manor?
2: Lah. Nya kumaha?
0: Apa geus digaji dirinya teh? Kumaha ieu teh? Sok hayang ngorobokan wae ieu mah.
2: Ieu mah. Nya hayang ngarawasan wae lah kitu di punggawa kerajaan ieu teh.
0: Wah, maneh mana naon deh. Heungeun mah lumayan tah. Keur nyangupeu ayeuna aja cukup. Dah. Jok.
2: Iya nuhun atuh. Sumuhun ari ka Abah kumaha ieu teh?
0: Aduh. Sarwana ieu mah. Tapa Allah tah. Lumayan. Kade ulah dipake bagi hareu tah. Nya. Goreng tah kitu kabe teh. Bikeun ka ibu ka pamajikan tah. Ti jujur.
2: Nah. Tepisan-pisan abdi mah itu. Pas tu apa lah si Pak Olot dah. Nah,
0: mangus.
2: Semua hundur. Ayah.
0: Nya kuring nadek ini tanya nanya. Rek buburu laporan ka Kang Jeng Raja yo.
4: Leos Ponggawa teh mulang kebat muruk ka nagara tumpak kuda ditegarkeun. Sorana pating kurutuk patemalan jeng pangawalna akhirna lewos teka tenyo kehalangan ku kakayon harita teh. Kacaritakeun kokolot jeng Kimanor sanges menang parentah tikang jeng raja harita keneh muruk ke garduh rona kurulung nitirkeun kohkol ditakola salilalila maretangara kabalarea supaya kumpul di balai desa. Burudul tikidul jol tikulon peringat tihilir daratang tibulah wetan awewe lalaki kolot budak ngalut pahela-hela panasaran hayang nyaho kana bewara anyar bisi aya itu sinareng ieu kokolot lembur bunga nanyora hayat dages kumpul terus manehna biantara ngajentrekeun maksud jeung tujuanana pangna dikumpulkeun di eta pertempatan.
2: Hai, batur jenuk balarea geus cunuk waktu datang mangsa nitih wancin ngustari kiwari urang kagiliran deui nyaeta urang teh urang babakti ka Gusti kumaha kakang jeung raja ari nu jadi marga lantaran yeuh dangekeun ku sarerea regepkeun kade nya kudu ditengetkeun ieu parendah raja. Yen pageto teh rencanana Kangjeng Raja baris jengkar di nagara. Maksudna baris ngabujeng ka wewengkon lemur urang. Ngabujeng ka leuweung tutupan teh anu biasa. Pan lega ieu teh, leuweung tutupan teh lega pisan. Nu eta teh memang nu ku dipiara dijaga didiksa ku nagara. Leuweung tutupan teh. Jadi sakumaha biasa setahun dua kali baris ubujeng di leuweung anjeunna teh ngadon moro
4: tepi kadinya keur hadirin surak jeung keprok geus nyanaho deui yen rajana baris ngajak moro ka leuweung geus ka sawang pibungaheunana da geus jadi kebiasaan tak kitu tah.
2: Oh, bener wah, wow, gaji karena wajah hayang miru ya, aduh, ah.
5: Dong, yang ngeskolot mana mayu, aduh. Nanti dong di imas ya, teh, yo. Dong hayang miru moro serupa. Bisa salah newak dirinya, mas, ya.
2: Nah, makanya salah newak serupa.
5: Batur mamoro teh kaleuweung. Kitu dinya mah aya balik sok rada telat. Kebiasaan akan kita loher teh dinya mah. Sok loba sumbang simbang heula geura yeuh. Heeh. Kitu nomoro teh. Jadi loba alasan dinya mah yeuh kada cicing di imah.
0: Moal atuh kami oge mikir atuh sedek. Hayang we lah ngilu aum jeung mulian kitu urang teh kitu.
6: Ya,
0: Ora doi urang teh.
6: Oh.
0: Wah, aja geus roh ada resep kana ngorong mah yeuh kitu urang teh. Heuh. Moal, hantam mah ngabukur ka ngaji oge yeuh. Aja teh lah. Heuh. Kana moro mah resep geus doa. Kumaha lamun moro eta? Moro uncal bikang dieu tuh. Aduh.
7: Nain, nak mamaha anik mah hanyi. Maka jeung hayang moro kana uncal bikang.
6: Oh, waas lah. Waas. Ku dontokna eta. Oh, eta. Oh, kijang. Oh, oh. Aduh.
8: Hei, orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap. Tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Pihak Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Kadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, nyeri, kumah sok finish ngewod gitu, dada, dada di punggung kita, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh, naik kalhur, engap, kayak gitu.
0: Terus kaya engap, omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena usaha beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri dia punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Jadi mah ka masjid ka pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mah teh. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis. Nah,
1: alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah jeung bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh sep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Oh, sep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos sep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kita dah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya iyo nya madan kadelu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan itu enggak
4: sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya, tiga botol Bu ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: ya Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak apa perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga.

0: Was? Dan tak nak etak. Oh etak. Oh kijang. Oh. Aduh.
1: Jepre jempek deui. Kokolot nuluykeun biantarana.
0: Dah. Kukituna. Isukan isuk-isuk. Hayu urang arinit kaleuweung tutupan. Isuk ye. Rantaran pageto baris datang Kangjeng Raja. Urang ngayakeun sebak tenaga mancen gawe ulun kumaula ka Kangjeng Raja. Carana nyaeta kahiji. Dengan sukarela urang kabeh urang nyieun rangon pamoroan. Imah apalah rangon teh. Hiji saung nu jangkung biasa nama kitu tah. Kaos nu teu lah biasa itu rangon pamoroan. Maksudna ieu mah kudu tohaga, bener-bener tohaga jeung rada gede di rangonna. Kanggo calik raja sareng para pangagung nagara. Eta kahiji dijieun ku urang kabeh. Itu ai bahan-bahan mah aya lah di leuweung oge. Dek kai, dek awi, dek hateup, dek kumaha. Itu aya geus siap sadia tinggal ngala ka mah. Kaduana urang nyieun pasanggrahan geus andeureuh. Maksud pasanggrahan teh heueuh eta mah imah nu rada badag we jeung weweg. Laluasa maksudna bikeun popolah katuangan jeung sajabana. Dapur umum lah kudu aya pokona mah kitu. Malah bisi aya nu katelajang luka anu kumaha ahli obat-obatan alternatif aya tama gitu. Atuh misalkan ahli herbal oge kudu aya dokterna kitu kan ahli herbal ahli alternatif kudu aya tah bisi aya nu jelema ngadak-adak kareuring atawa raheut teh kumaha teh celaka teh kitu tah pas keur moro kudu siap kudu teh gitu. Lah eta nu kadua nyieun pasanggrahan. Katiluna urang mabad jukut jeung kakayo nu aya di tegalan ngaratas jalan memunder pi jalan Kangjeng Raja. Kudu beres apan manya ya Kangjeng Raja ngaliwat ka dieu jalan wah barutut pada jeung ka jeloweung teu bisa kitu. Itu ngan ieu kudu angges dina sapoe isu bete. Jadi sabab eta jalan

0: Yo.
1: Wah, nyong sana. Manga. Eh, sama ni, nong ngat mihan kukuring. Wah. Oh, ada kong haji mah. Pasti datang yo. Mang dia sok rada. Lah, lamun kudu lebak gelak teh, titik uhun ite. Waduh. Tengku mah ite awak teh yo. Sok ngadak ngadak yo, kang haji mah yo lah. Ngadak-ngadak, kalau saya rangkul saya, kumaha gitu. Ya, kumaha ini bakal penyakit, ya, penyakit lambung gitu, aduh, ampun, ya.
2: Hehehe, alah, aduh eleh-elehku. Ah, bahanu gitu mah, dah, ya, Allah mah, alah, udah salah, jang haji, ya.
1: Nah, mbak, tete, tete, tete, aduh, sakara, ya, obat anyar, tete.
2: Ya mah, lain obat anyar, obat ngesebel ya deh. Karena deh alfa propolis.
1: Wah, pokoknya mah,
2: mantep ya mah. Lain kena gering unggul, tapi kena sehat. Oke, kena jaga kesehatan. Supaya urang teh kekebalan tubuh teh cenah cek bahasana teh gitu. Kuat, tapi kuat. Make jamu tetes alfa propolis, awah mah gitu.
1: Oh. Jodulah, haji, dah mulai. Tapi mulanya mau ngaji kurang aja cakarung. Okay, gus, itu, gus, tiru bulan karuk lah. Gus panen itu panen jagung, dia panen pare, dibayar lah. Dah mulai diporong lah, ku haji bayo, porong bayo.
2: Itu bisa tu kudu konten atau maknya haji-haji. Kalau benghar, ulah jadi haji pedit bukannya teh.
1: Entuh, haji mantu lah. Pokoknya mah kira urusan kawai mah siap. Mana muntah mah haji kurnya dari awak. Kira-kira orang dek itu. Oh, pada dek merah belah gitu. Kanu etak. Kanu daek lah. Dek nyuruhan haji yo. Nyuruhan haji yo. Di naji kawai ke. Tak kumat dah.
2: Dah, jadi gitu dah para wargi. Bukan ribut, terribut. Pokoknya mah kumat yo.
1: Oh, maksudnya yo. Pokoknya mah. Mangap, mengasuk yo.
3: Hadirin Reang Nemalan. Kabeh ge sajak kumawula ka raja nurut ka ratu rumasa jadi rahayat rumasa jadi jalma leutik anu geus sawajibna taat satia ka papayung nagara bok deui kokolot lembur ngan nikah
2: ayeuna kaula nimalan kaki punuh mana kaki punuh yo
1: abdi
2: ieu kaki punuh loba di dieu teh. Di lemur ieu teh kabagiku sabaraha kapunuhan. Kapunuhan, punuh. Ting genep, ting tujuh kapunuhan. Tapi, alhamdulillah ieu ayeuna kabeh oge datang kadieunya. Hadir. Ta ieu ku kipunuh sadaya. Buru-buru tepakeun ieu bewara ka urang lemur kidul. Pokona mah tepakeun. Buru-buru omongkeun. Bewarakeun ka urang lemur kidul. Bahayakeun ka urang lemur kaler. Urang babarengan kitu. Omat ulah henteu bilih Kangjeng Raja Bendu. Tapi di pokona mah kabeh pokona mah rahayat kudu tumplek dina ngurus eta leuweung.
3: Ki punuh nyembah jeung jawab sejak taat jeung satia. Harita keneh amitan. Bal miang rek tempungan kokolot lemur sejena nepikeun parentah raja timbalan Gusti harita teh. Ari urang dinya geus puguh kitu mah tuluy bubar. Babahanan keur isukan miang kaleuweung anu ngasah bedog nongomean gagang parang nu ngajar umat koja menerkeun kanerawan jeung sajabana. Aya oge nu init ngarit keur para domba atawa embe da isukan cenah geus pasti moal bisa ngarit waktuna bakal beak dipake lakon gawe ka nagara tak itu kaayaan di lemur eta nu deket ka leuweung tutupan teh kacaturkeun isukna bring ti lemur lamping arinit ka alas tutupan bral ti lemur datar miang babarengan. Sejak nyumponan pamunut ratu gok tepung di parapatan atuh puguh we indit bareng susurakan ngaleut-ngaleut ngabanaleut ngemat-ngemat nyatang pinang suka bunga galumbira sabab bakal

0: Ayah di moro kokolot tepung jeng kokolot deui RT tepung jeng RT punuh tepung jeng punuh sasalaman terus ini babarengan ngalit nengkei ngebandalut ngemat-ngemat nyatang pinang miang ke tengah alas tutupan di wetan hibara sang surya cahyana sumirat rata nyaangan buana panca tengah angin letik ngahiliwir namakan adang daunan aroyag peting arulang kawas anu ngagupayan manuk recet di sarada ting aracrok dinadahan sawareh ting kleper ngiciskeun jangjangna jog anjog katepel wates reg alitan eureun ngaliud hanapeun tangkal reunghas kokolot mali ka manor nu diteuteup terus ngucap
1: naon abah nama keruna grandeg hayu bae terus asup da ayeuna mah moal ayeuna naon ngan kuring titip omat mi hape ulah sakadek-kadekna kokolot teh lamun lain kadekeunana ulah satuar-tuarna lamun lain tuareunana pon kitu deui ngalak jukutna ulah sakadaek teuing di dieu mah loba panterangan di dieu mah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan, ciremeun sareng cangkeng.
2: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya nu jeuleuteutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
3: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih karena 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya, berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
7: Amin.
6: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: salah satu artuarna lamun lain tuareunana. Kon kitu deui ngalak jukutna. Ulah sakadaek teuing di dieu mah. Loba pantrangan di dieu mah. Kudu make tata krama. Titih rintih kudu taliti. Sabab ieu teh alas larangan. Kasebutna oge leung tutupan. Loba dilarang ieu teh. Loba dipahing kitu. Dah kitu. Gede eta teh. Ulah nepi ka dilanggar eta teh. Kitu ceuk Kimanor amanat ka kokolot khususna, ka balaraya umumna.
1: Ih, atuh pangnya abah ngaradeg deh. Naon deh, asa perlu mereheula piwejang ka sarerea ieu teh. Maklumlah jelema teh atuh. Sok rasa maneh bisi aja anu mangpang meungpeung, bisi magar maneh laluasa. Dumeh eueuh nu ngawasa atawa eueuh nu ngawasna. Eueuh pengawasan. Tuluh rumpad rampin sagera di ala sakadaek sadaek-daek tah bisi kitu ari awah mah ieu teh
2: ceuk kokolot bari papetah rita teh
0: nyemang atuh papelingan heula ka ditu
2: ceuk Manor deui catuluyna kokolot teh amanat heula mere beja panerangan kasakumna wadia baladoran daka supaya tetep satia ulah ngarempak larangan. Datangkalan tutubuhan kakayon jeng didukutan kudu dipiara di dama-dama ulah sangeunahna nigas ulah sadaekna ngadek harita teh. Sadaya para pangiring parantos sami ngadangu kalayan ngaratos kana maksud kokolotna sarerea banget satia seja ngestukeun parentah raja. Atuh geus kitu mah plus kaleuweung tutupan bari mabad dudukutan nigas areuy-areuyan miceun radamu anu ngagokan jalan. Eta harita wadia baladoran daka kabeh rahayat pada garawe di eta leuweung. Jukut digulung areuy dileled kamalirna disusukan marara cai leuncangna lancar ulah kamana bae ngocorna. Jalan-jalan dirarata dibeberes di hade-hade, ditanggul, ditawer, disengked-sengked. Ari para pamimpin masing-masing cuhcih paparentah. Teu meunang aya saulang oge anu melid. Istuning manehna mah tanyak tunjuk itu etah mere pituduh parentah itu jingjing ieu bawa.
0: Hai, eta nu bedog jeung patik nongoh. Wayahna urang nyieun rangon.
2: Ceuk kokolot bari nulak cangkeng ti tonggoh. Atuh nu rumah saboga bedog jeung patik curing hak heat nanyak nuturkeun kokolotna. Nu digawe dibagi-bagi. Nu babad dukut, nu ngoret jalan, anu memener kamalir jeung sajabana. Sawareh nanyak rek nyieun rangon, sawareh deui tinggal dok nuar awi jeung kai hasukupna keur nyieun pasanggrahan. Atuh puguh we ratok nu kakadekan, recok nu ngomong, ting cakakak anu seuri, gawe bari suka bunga, teu aral teu asa kapaksa, malah masuk ka pisan seba tanaga karaja. Atuh puguh we teu hese marentah, teu cape ngomong, da kabeh oge masyarakat teh pada suhud. Pada satia satuhu pagawean tereh rengse gupgap pada nyabak tutup pada migawe. Reongan, babarengan, barang gawe, gotong royong, sauyunan. Cek paribasana rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Akhirna pagawean rengse, beres roes, taya kuciwana, rangon wobeg, geus ngajengleng. Pasanggrahan geus ngajugrug, jalan geus ngabulungbung, molongpong taya halang. Pok, kokolot lemur halita teh nyarita deui. Kawa dia baladna.
1: Hei, batur jenuk balarea kulantaran ieu pagawean geus beres, geus dianggap beres. Hayu ayeuna mah urang ngulang bebarengan. Pagawean geus rengse, hayu beralik deui ka lembur masing-masing. Omat isukan ulah paroho. Urang milu moro jeung Kangjeng Raja. Ngoyak uncal ngagebahkeun mencek jeung menyangan. Dagi itu dah.
0: Omat isuk datang. Haladir. Datang ka dieu. Pokona mah kidunya.
2: Kitu cekok kolot ngabejaan ka balarea. Atuh ger. Sarerea surak suka bungah galumira. Najan cape tetep bungah da atoh isukan rek milu moro. Geus kitu mah pring baralik bral marulang muru padumukan masing-masing. Nurajin mah taya nu lengoh atuh. Dina koja jeung kaneron aya supa, aya pucuk reuneu jeung kitumpeng, aya cangehgar, aya jantung keus jeung sajabana. Aya oge anu nyuhun cukut sabeungkeut bari mabad teh harita teh leukeun milihan anu sakira beukeun domba. Sawarehna menta idin kaki manor, catang ponok dipanggul dibawa balik. Lumayan cenah keur tarokaneun beuleumeun tanpa lengoh eueuh babaeun. Atuh puguh dirinya teh loba anu teu langsung balik ka imahna. Rek ngadon neang taheuran, neang lahang. Da puguh memang dirinya teh bari tukang tani oge sok anu biasa nyieun gula beureum. Loba tangkal kaung. Nya balikna teh sore. Terus nyaradap heula nyadap lahang nya eta gula aren teh harita teh. Lumayan cenah harita oge. Dijajapkeun ku angin leutik ngahiliwir, dibarewe ku tongeret, urang lembur terus mulang mentas seba tanaga ngarengsekeun gawe gede keur nagara na harita teh.
1: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian anu ketujuh urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mung anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, saya tanagi ngagalali brig gitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna
0: gitu. Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Teu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi doa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ayo, ayo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat pamedina sampean pamomongi eta ape acan dipijet mah teh acan tiasa obo pararana, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagales ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh sota anak terpengkat deui tuur nyeri ti aya gitu enak teh kan mun teh kedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules ti aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeb sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 20.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
1: Mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberapa lama, Bu?
3: Ayah baru 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama dijali ke nyari tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama terus kata.
1: Terus sehat,
3: Bu.
1: Terus sehat, Bu, nya.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Emang.
1: Pak Uding, iya, konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina udah mah, minyak kuranana, sa dinten, tilu kali, sakalina teh, lima tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi beli ayam nunggu dukanya masa terus abdi cobi anaknya kali Alpha Propolis di radio UNASKO ya abdi oge alhamdulillah terus tahunan gini ngerti jad-jad deh ayo nak gitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Udingnya pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi iya landung Alpha Propolis bapak jeung ibu jantan tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa tingtel pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu teh iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitunya tara teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen karawat gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uning jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya. Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu teh karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan kemana wae, Pak?
1: Dacan ke mana-mana kan ayi ka Berios ma atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burungkal parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ah, aya nama nya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Check this out.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Uyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiro ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos, biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uning ati manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000

jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh beras gula. Gulana teh jeung ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Beras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Ta ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jenaramo-ramo sampai ante. Tak abah deh. Dugikan, tak abah deh. Marerengke, panangan uge. Ah, ayo-ayona abah deh. Terus ngarit, Pak Popori, saya ke tengah botol. Tak panangan anu marerengke. Tak alhamdulillah, ayo ramah. Terus biasa deh.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deh, ayo. Tadi mama uge, useno. Rencang lagi dicubitan kukma, tak ada terbiasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa cendri jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudareuna Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu Mangukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abi langsung dongkap ka dieu gitu. Mohon. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teh kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Lain nama tos tabu 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geus mah upami mangge ieu ge motor.

0: motor gitu tak katangka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi teh pal
1: gitu kawitan mah.
0: Oh, kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tos
0: sakitan ya. Eta mah gitu propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
0: Iya.
1: Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
0: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon emang, mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkan di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis sanganti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
0: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
0: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace.

0: Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 28.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng singgletor, sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean singgletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
4: Kada ke kantos, genep ulihan, terus ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kapan lanjut.
3: Ibu ayah pesan ke kanu sanes, kanu mana pilih menuju ikhtiar penyawatna sami sepatos ibu, mangga, Bu?
4: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun. Dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang tepang di Pangandaran ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos ka mana wae ieu pokok obat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
7: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
8: lah sabotol we heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace.
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Sareng Bapak Edi.
3: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
4: Di Sindang Palai Rahayu.
3: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
4: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
3: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
3: pandangannya.
4: Nya sareng lalinung gitu.
3: Eta panyawat teh seberapa lami, Pak?
4: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
3: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
4: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, puyeng nanti aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
3: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alfa propolis.
3: Berarti Bapak ayeuna teh nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
4: Alhamdulillah nu kedua hari mah karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Paling-paling nanti ya inulalinu teraya ya puyengna ada menurun gitulah. Tapi nanti tu ayah sadaya na kamari-kamari mah kena gitu. Asumai na.
3: Mohon.
4: Bena alhamdulillah na tu ayah ya nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu.
3: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaroskan khasiatnya apanya?
4: Alhamdulillah gitu. Tapi teh ngabdolkan hiji deui gitu.
3: Mohon. Berarti ayah nanti lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
4: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
3: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
4: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangat cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya aya buktosna.
3: Hatur nuhun Bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu

0: Sate menuju diikhtiarkan ku alpa propolis. Kumaha pak saatosna konsumsi alpa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numai sabotol kita jan sehat gitu. Aya rada sekinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Kuhun janten bapak saatosna nembe sabotol terus aya perubahannya apanya?
1: Iya terserah daya gitu, terserah datu tipe yunopan kaki teh nyeri gitu, ringannya serik segedik lah gitu. Ya nukarosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wah nyelud dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
0: Pami lambung kumaha pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na dia terus sayang
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahan anak
0: bapak penggunaan anak seberapa tetes oke seberapa kali pak
1: sementara wisma ada sesisa umpan paling maghrib genep tetes nyabade ya subuh genep tetes
0: dua kali ini. Dua kali banyak sejitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran teh abdi bapak dilajeng teras ya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeudan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah setelah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih. Yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah. Jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah ya. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
5: Amin.
4: Oke gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Cianjur.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
2: Apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga melubar ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
4: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
5: Kayaknya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
4: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Nung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
6: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita orang tuanya.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
7: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Jun Sam menyampaikan keprihatinannya. Jun Sam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
8: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
7: Junsa mengimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
3: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktek judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
9: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi Hamdan Maulana Ana Hamid menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
2: Apakah di Dinas Bina Marga UPTDD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
9: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
10: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakannya. Tapi mengenai sanksi disiplinnya itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya dulu dengerin radio di rumah. Sekarang, radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
11: www.radioprssnijabar.net.
12: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian wisatawan asal Bandung yang hilang di Pantai Pangandaran masih dilakukan. Satu tewas, tiga luka dalam laka lantas beruntun di Cimari, Cikoneng, Ciamis. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
13: Kilas Radio.
14: Kilas Radio.
15: Kilas Radio.
14: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Hingga Sabtu pagi ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang wisatawan asal Kabupaten Bandung yang dilaporkan hilang di Pantai Barat Pangandaran. Korban diduga terseret arus saat berenang. Peristiwa terjadi Jumat 17 Juli sekitar jam 6 petang di kawasan Pantai Barat Pangandaran, tepatnya antara pos 3 dan pos 4 depan Hotel Menara Laut. Korban diketahui bernama Muhammad Rizki, 20 tahun, warga Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Awalnya korban berenang bersama dua rekan saat waktu yang diperbolehkan untuk berenang sudah berakhir. Serka Rahmat Abidin, Ur Intel Pos TNI AL Pangandaran yang berada di lokasi menyatakan hingga jam 9 pagi korban belum ditemukan. Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di pantai dan laut. Menurut Rahmat, sisir laut menggunakan perahu katir dari tim SAR Barakuda dan juga menggunakan jet ski dari unit Basarnas Kabupaten Pangandaran.
16: Untuk sampai saat ini korban masih belum dapat ditemukan. Dan kami tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk melakukan pencarian korban, baik dengan sisir pantai ataupun sisir laut. Sisir laut menggunakan perahu katir dari tim SAR Barakuda dan juga menggunakan jet ski dari unit Basarnas Kabupaten Pangandaran.
12: Untuk diketahui, tim SAR gabungan yang diterjunkan berjumlah sekitar 40 orang, terdiri dari pos TNI AL Pangandaran, Kodim 0625 Pangandaran, unit pos Gakumwal PM, Satpol Airud Polres Pangandaran, unit Basarnas, Satpol PP, SAR Barakuda, dan Satgas Jaga Lembur. Pencarian masih akan terus dilakukan hingga korban ditemukan. Pihak berwenang kembali menghimbau wisatawan untuk tidak berenang di luar jam yang telah ditentukan dan memperhatikan rambu keselamatan di pantai.
4: Kecelakaan beruntun di Jalan Raya Ciamis, tepatnya depan Fasgot Cimari, Cikoneng, menewaskan satu orang. Peristiwa terjadi Jumat 17 Juli, sekira jam 10 malam. Menurut keterangan Ade, warga sekitar, kecelakaan bermula saat 4 sepeda motor saling kejar-kejaran dan adu mulut. Penyebabnya belum diketahui. Setelah itu, keempat motor yang melaju ugal-ugalan itu terlibat tabrakan beruntun dengan sebuah truk. Akibatnya, satu orang berinisial S meninggal dunia di tempat. Satu korban lain berinisial R dalam kondisi kritis dan satu korban berinisial C mengalami luka-luka.
11: Nah, duka apa mas ya? Tinggorowo, kurang dari warung di itu di dekat sate. Kan duka, hanya berbelakang di sini.
13: Empat motor berarti tadi?
11: Empat motor.
13: Jadi ada masalah atau apa?
11: Enggak tahu.
13: Enggak tahu.
11: Itu di warung di dekat sate. Kan motor tuh tinggoloper atau opat.
13: Ugal-ugalan gitu.
11: Ya, ugal-ugalan.
13: Terus ngobrol apa aja itu waktu teriak-teriak apa?
11: Ah, gitu.
13: Kayak kejar-kejaran atau apa?
11: Tep, abri-abringan lucu tuh, Pak.
13: Konvoi gitu? Kayak konvoi.
11: Gitu, balik ke sini lagi, balik ke sini
13: gitu. Itu teman satu grup?
11: Enggak tahu. Nabrak truk
13: itu. Oh, nabrak truk. Kondisinya gimana tadi, Pak? Parah.
11: Parah tuh.
13: Meninggal? Meninggal, Pak?
11: Meninggal.
4: Hingga berita ini disusun Sabtu 18 Juli jam 10 pagi belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab pasti kecelakaan. Serikat Petani Pasundan kecam keras penertiban BBKSDA di kawasan Gunung Papandayan. Tanaman milik petani dirusak padahal status lahannya masih dibahas pansus DPR RI. Penertiban lahan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat di Gunung Papandayan Garut Rabu 15 Juli 2026 memicu protes keras. Ketua LBH Serikat Petani Pasundan Yudi Kurnia menyebut tindakan petugas merusak tanaman kopi, labu, saung hingga pondasi musola sebagai tindakan brutal.
15: Ini sedang dalam proses penyelesaian konflik agraria di pansus DPR RI. Semua harusnya menahan diri, hargai pansus yang sedang bekerja. Apakah ini perintah menteri atau di luar koordinasi dengan menteri? Kalau sepengetahuan menteri atau apalagi perintah menteri, ini suatu pengkhianatan dari komitmen menteri untuk menyelesaikan konflik agraria ini.
17: Papandayan memang termasuk yang sedang dibicarakan di DPR RI.
15: Iya, termasuk salah satu yang objek yang sedang dibahas dalam proses penyelesaian konflik.
4: Yudi menegaskan para petani sudah menggarap lahan itu sejak 1985, sementara BBKSDA menyebut baru mulai 2022. Padahal konflik agraria ini sedang diproses pansus DPR RI. Dalam penertiban itu, tiga petani juga diperiksa Gakum Kehutanan di Polsek Cisurupan. Salah satunya Juniawan Hermansyah yang mengaku 20 pohon kopi berusia 18 tahun dan 803 kopi berusia 3 tahun miliknya dibabat habis. SPP meminta BBKSDA menghentikan penertiban dan menunggu hasil pembahasan di DPR RI.
18: Kilas Radio.
19: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
20: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
21: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
22: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
21: www.radioprssanijabar.net.
22: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Front Persaudaraan Islam Kota Tasikmalaya mendesak DPRD dan Pemkot segera menerbitkan perda dan perwal larangan LGBT. Desakan itu disampaikan saat audiensi di gedung DPRD Jumat 17 Juli 2026. Audiensi dihadiri Ketua MUI Kota Tasikmalaya Kiai Haji Aminuddin Bustomi serta sejumlah tokoh agama dan ormas Islam. Ulama menyebut pertemuan ini untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat. Pihaknya mendesak agar segera diterbitkan perda terkait larangan LGBT di Kota Tasikmalaya. Sebelum perda selesai, perwal diterbitkan lebih dulu.
2: Kami, para ulama, pimpinan Ormas Islam, DPRD Kota Tasikmalaya, pemerintah Kota Tasikmalaya, dan semua unsur masyarakat di Kota Tasikmalaya menolak segala bentuk kegiatan LGBT di Kota Tasikmalaya.
1: Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Heri Ahmadi menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai mekanisme. Heri menyebut DPRD menerima seluruh masukan para ulama untuk dibahas dalam agenda legislasi. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan rekomendasikan ke Wali Kota agar segera keluarkan perwal. Menurut DPRD, proses pembentukan perda butuh waktu, sehingga perwal dinilai bisa jadi langkah awal yang lebih cepat.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini, ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lumbata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini, yang...
8: Iya.
7: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionnya madan kadelu.
7: Sebelumnya
8: babar pisan itu enggak
7: sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang ini jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen iya manu iya.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga,
7: ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya,
7: ya, Bu ya. Ibu merasakan
8: iya
7: sendiri gitu kan ya. Enggak
8: iya.
7: Perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
7: Terima
8: ya
7: kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
8: iya
7: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa, ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sarang radang paru-paru.
5: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop ya.
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
6: 4 sasih.
5: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong Alpha Propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
5: Reaksi na
6: kumaha? Reaksi na.
5: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
6: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
5: Mohon.
6: Perih na aya.
5: Ngeras.
6: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
5: Rada ngirangan.
6: Mohon.
5: Ya. Janten pas pertama ngaleut Alpha Propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
5: majeng
6: gitu.
5: Kasehatnya.
6: Kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut landong Alpha Propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
6: cobian we ku ngaleut Alpha Propolis.
5: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
8: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
8: Tes Ma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja nang kawi itu mah atuh, tapi aya nama henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-sawes mentan.
7: Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang. Da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada

0: Qualitas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
2: Mak Icu.
1: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
2: Dawan tengah Pajaten.
1: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
2: Lambung sareng vertigo.
1: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
1: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
2: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkol pun teh gitu.
1: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
2: Lieur muter gitu sareng muntah.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Ngobropolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfapropolis.
1: Mak atasna konsumsi alfapropolis, kumaha karosna, Mak?
2: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel. Gitu.
1: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
2: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
1: Di botol ka sabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
2: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
1: Oh, terus kelebihan nyamanya?
2: Nuhun, alhamdulillah.
1: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Para mitra sadaya, ku waktu ayeuna usum tukang parabot keliling ngider kalemur lembur nanawarkeun dagangan make motor odong-odong. Sigana maranehna geus teu kabagi deui lahan pikeun usaha. Unggal poe nu ngider parabot teh pilih genti. Teu sirikna jalan desa teh jadi leudig, alatan kagiridig unggal poe ku motor odong-odong. Caturkeun di hiji lembur, nu kalolobaanana pendudukna teh kaum manula. Harita eta lembur teh kadatangan tukang parabot keliling. Tina pengeras suara kadenge tukang parabot teh nanawarkeun daganganana.
1: Parabot, parabot, parabot, parabot, piring gelas, baskom, cangkir, sendok, garpu, pisin, sikat, seuseuh, sapu pondok, sapu panjang, oge aya. Mangga, kadarieu, kadarieu.
0: Cik waku, sorana rada peura gara-gara basarek mangkat kabeureuyan sikat gigi. Kalayan dibaturan ku Aki Rayut salaku asisten. Harita waku geus aya saminguna udar-ider mapayan lembur. Manehna geus udar-ider ka ditu ka dieu? Can ieu bebeunangan anu mencekil. Karek bisa mayukeun sapu inyuk hiji. Kituna ge harita sapu teh dijual murah sabab manehna harita keur kapepet butuh jang meuli udud. Pikeun kaperluan bensin mah manehna teu pati pusing. Sabab saheulaanan bensin mah bisa nganjuk ka bah jabud. Nanya kitu, geus sababaraha kali nganjuk bensin oge bayarna teh lain ku duit. Tapi cukup ku parabot anu sakirana dibutuhkeun ku bah jabud. Siga kamari basa waku ditagih hutang bensin mayarana teh ku cacangkir. Basana teh lumayan cenah jang paranti kekemu mun bah jabud tas ngenyot bensin tina jaligen kana botol. Harita waku geus aya kana 2 jamna ceceuleuweungan nanawarkeun dagangan. Tapi can aya saurang oge anu pirajinan nyamperkeun mana komo anu barang beuli mah. Rajin aya anu nyamperkeun oge lain rek barang beuli tapi rek nukeuran duit receh.
2: Pak, ngagentos artos 5.000 ku receh aya teu?
0: Cek anu rek nukerkeun duit anu tayalian saurang budak lalaki. Bari harita eta budak teh nembongkeun duit 5.000 perak salambar ka wakuwu. Nempo budak nembongkeun duit 5.000, wakuwu teh curinghak. Sabab geus sababaraha poe manehna teu nyekel pisan duit saperak-perak acan. Wakuwu harita teh noel ka Kirayud bari kadenge nyarita.
3: Kirayud, tempo itu budak nembongkeun duit 5.000 mani herang keneh. Duh, dewek mah geregeteun hayang ngarewak. Tuli dibawa kabur.
0: Kadenge wakuwu ngomong kitu, Aki Rayud muncereng. Bari tuli ngomong ngagenggereuhkeun wakuwu.
3: Hush, sok anu ngabai ari ngomong nih. Pandang tukang dagang mah ngomong gitu nih. Nendengian dewek mah, cenah entam budak teh, rek nukuran duit kunet je. Cing urang olok bae, hina ditukuran kupana bot anu kina-kina bisa dipake jangka perluan budak.
0: Waku wong ngahulang sakedeng tuluy ungut-ungutan tanda ningarti kana ide Aki Rayud. Telila pok nyarita.
3: Tah, nya, halus ide teh. Tapi kira-kira budakna daikeun moal? Cing sok tanya ku si lain.
0: Cek waku wong nitah Aki Rayud nanya ka eta budak. Aki Rayud harita teh tarangna kerung mikiran cara anu jitu pikeun ngolo eta budak. Telila liek harita manehna ngalieu ka eta budak bari tuluy ngomong semungolo.
3: Jang, bener si unjang nih. Rek nukeunan duit kunetnya.
0: Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
2: Nya pak, tukuran kurebuan. Rek dibagikan jang limaneun. Tangke, duitna rek dibelikan kaleci 1.000 sewang.
0: Ngadanya budak ngomong gitu, Aki Rayud ngahuleng sakedeng, tuluy ngaharewos ka wakuwu.
3: Wakuwu, kumaha boga ide ne? Ieu budak kurang akalan. Kumaha carana supaya duit anu 5.000 teh jadi kami beli ku urang. Tapi ulah ku jalan kasar.
0: Kuleng harita wakuwu teh ngahuleng sakedeng, telila tuluy nyarenge. Sigana manehna nimu akal anu jitu. Lieuk harita wakuwu teh ngalieuk ka eta budak anu keur ngiwir-ngiwir duit 5.000 perak. Tuluy kadenge wakuwu nyarita leuleuy.
3: Yeuh, Jang. Alusna mah duit teh ulah dibeulikeun kana teu pararuguh. Komo dibeulikeun ka leci mah leuweuh gunana. Yeuh, Jang. Bapa mah karunya kasih ujang teh. Ari ngadu ka leci teh ka ulinan anu teu hade. Sabab geus kaasup kana permainan judi. Anggur mah boga duit teh belikeun ka nu mangpaat. Yeuh Jang, mending dibelikeun kana ieu bae ye. Cek harita wakuwu nyokot sapu inyuk, tuluy diasongkeun ka eta budak.
4: Tah, Jang, sapu mah pasti mangpaat. Bisa dipake bebersih pakarangan imah.
3: makena mah babarengan bae nya ulah parebut. Ari si budak menang sajongjongan mah ngahuleng bari angger ngiwir-ngiwir duit 5000 perak. Teu lila pok budak teh ngomong.
2: Pak, uing mah niatna ge rek nukeran duit, lain rek meuli sapu. Kumaha lamun ke babaturan uing nyarekan? Duit sakieu ge ieu teh meunang nimu. Jadi dianggap rejeki babarengan.
0: Ari Wakuwu, saurang kolot nu geus loba pangalaman ngadenge budak mere alasan kitu teh manehna teh eleh geleng. Pok harita kadenge ngomong siga nunjing sieunan.
2: Oh, eta teh duit meunang nimu?
3: Wah, kahade jang, bisi aya matakna.
2: Ti heula ge tatangga si bapa, nimu duit 10.000 dipake meuli dahareun.
3: Ari prak teh peutingna, aya nu mapaikeun ka imah.
2: Cenah mah jurig cupang. Kahade jang, pupujeuh ulah dipake barang beulina naon? Mending dipijen bae kanu jauh.
0: Ngadenge carita anu wakuwu kitu. Budak teh katempo beungeutna pias. Tuluy pok ngomong semunga deg-deg.
2: Ih, amit-amit. Uing mambung ari kitu mah. Nyalah, duit teh rek dipijen bae. Ngan uing rek niangan heula tempat miceuna anu kira-kira aman ulah katempo ku batur.
0: Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu teh curinghak. Tuluy nuturkeun eta budak, nu harita indit, majarna mah rek miceun duit. Beki lila budak teh lempangna beki jauh. Teuing rek ka mana tujuanana. Ngan wakuwu teu weleh nutur-nutur saking ku hayang nyaho rek di mana eta budak miceun duitna. Wakuwu sajeroning nuturkeun eta budak manehna ati-ati pisan. Bakuna mah sieun katohian ku eta budak. Numatak harita wakuwu nuturkeun eta budak teh cukup.
3: Aih, narek di mana budak miceun duitna tehnya?
2: Matak naon lamun lung bae atuh dinu deukeut.
3: Sangkan aing teu capek nuturkeunana.
2: Wah, buah-buah budak teh ngabohongnya.
0: Gerentes wakuwu manehna boga curiga budak teh ngabohong. Majar narek miceun duit meunang nimu teh, boa mah eta duit teh moal tulus dipiceun.
3: Saking ku ngarasa kesel jeung keuheul, antukna wakuwu ngagorowok ka eta budak.
2: Hei, eta duit meunang nimu teh geura piceun. Bisi aya anu mapaikeun.
0: Yeuh budak teh ngaliat, atuh harita wakuwu nyalingker kana dapuran jauh. Katempo budak teh ngahuleng, nyeh seuri tuluy pok ngomong ditarikeun.
2: Ih, dipiceun sinaha? Duit meunang nimu mah nya milik uing atuh. Kajeun teuing aya nu mapaikeun mah. Ku uingna oge moal dibikeun. Kecuali lamun ditebus 10.000.
0: Ngadenge budak ngomong gitu, leketei wakuwu teh jadi leuleus.
3: Anas budak teh ditutur-tutur leumpang sakitu jauhna, kari-kari ayeuna budak teh betrobah pikiran.
2: Jadol teh, Anas ku aing ditutur-tutur, di mana arek miceun duitna? Kari-kari duitna teh teu jadi dipiceun. Kasebelan pisan budak teh. Tapi panasaran lah, ku aing rek dituturkeun nepi ka mana oge.
0: Gerentes wakuwu, siga nages kapalang cape, manehna rek nuturkeun eta budak. Pang-pang nama hayang nyaho, duit 5000 perak teh rek dipake naon bae. Reg budak teh harita leumpangna eureun, ceulina rancung ngadenge hawar-hawar aya surat tukang es krim make pengeras suara.
1: Es krim, 1000 es krimna coy. Es krim, es krim, 1000 es krimna coy.
0: Ngadenge sora tukang es krim, budak teh curinghak tuluy malik kalebah datangna sora. Breh katempo ku eta budak, tukang es krim make gorobag keur nuju kalebah manehna.
2: Wah, aya tukang es krim. Asik. Geus lah, duit teh mending dibedekin es krim bae daripada dipiceun mah owel.
3: Nya di dahar babarengan mah, lamun aya jurig anu mapaikeun teh, ah, rek dirempuk jurigna ge.
0: Gerentes eta budak bari tuluy nyamperkeun tukang es krim.
2: Mang, meser es krim 5000-an. Kaloba emboh nanya.
0: Atuh reg tukang es krim teh eureun tuluy kadenge nyarita.
2: Tenang, Jang. Pokona ku si Emang pasti dibere emboh. Asal si Ujang jadi pelanggan tetap.
3: Tah, engke unggal si Emang dagang ka dieu, si Ujang kudu meuli.
2: Ayeuna si Ujang rek meuli 5000-an nya. Tah, diembohan dua.
0: Song es krim teh dibikin ka eta budak, lobana 7 siki. Sarta cereng harita budak teh mayar 5000 perak. Ari Wakuwu, barang nempo budak mikeun duit ka tukang es krim, lain deui ngarasa keuheulna. Hanas budak teh dituturkeun salila-lila, nu diharep eta budak miceun duit anu majar meunang nimu teh. Tapi tetela katempo ku manehna harita duit teh dibelikeun kana es krim.
3: Sanges budak init jauh wakuwu kaluar tina dapuran cau nu dipake panyumputan. Tuluy harita manehna nyidik-nyidik tukang es krim. Ke, sahanya nu dagang es krim make gorobag? Ari sorana mah asa kenal. Gerentes wakuwu harita teh bari nitenan sora tukang es krim nu harita kadenge deui siga ti heula.
5: Es krim, es krim, es krim 1000, es krim na coy.
3: Dengan eta sora, waku ngahuleng bari ngomong jero hate. Aih, gening sora bah Deni. Salah deui, bener bah Deni. Nati irah hanya manehna alih profesi kana dagang es. Rek disamber ah, sugan we duit 5000 perak teh. Bisa diakalan supaya pindah kana leungeun aing. Serinting waku harita teh nyirinting nyamperkeun gerobak es krim boga nabah Deni.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah ayeuna bi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
7: Bu Rema.
6: Ibu linggi palihan mana Bu?
7: Sukamana RT 22 RK 04.
6: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
7: Dari cangkeng, lutut, sok liur ibu.
6: Sok liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan bu?
7: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ke kita, puskesmas.
6: Gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta bu?
7: Nya naik genep bulan, tarita sabarang ada hari itu propolis teh.
6: Iya na nuju diihtiarkan anggo naon bu?
7: Alfa propolis.
6: Kumaha atos na konsumsi alfa propolis, aya probihan teh.
7: Aya, nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu, 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama. Karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu pasal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
6: Kumaha bu salami umroh ayah kendala?
7: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
6: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
7: Ayo nama sa poete dua kali sore. Jeung isuk genep tetes.
6: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
7: Tinu radio.
6: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
7: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
6: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya.
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur
11: ya.
10: Pandangan kabur.
11: Iya.
10: Gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu, ada perubahannya Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
11: Amin, amin.
10: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
11: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaini.
10: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Buya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi
12: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace FM.
14: Radio
13: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga
0: Anda. Serinting waku harita teh nyirinting nyamperkeun gerobak es krim boga nabah Deni. Sanggeus deket tuluy kadenge waku nyamat bah Deni. Aih, geuning si lain nu dagang es krim teh. Tira hakikian teh coy. Ditanya kitu bah Deni nyerengeh siri tuluy nemal. Nya aya meureun saminggu mah. Ari mimitina mah ukur nyoba-nyoba tambah kesel. Tapi sanggeus dilakonan mah lumayan oge untungna rada ayaan. Tadi ge budak muli 5.000 teh mun diitung jenisna mah ukur 1.000 perak. Jadi untungna 4.000. Tah, duitna ge herang jeung heuras keneh. Wakuwu nempo bah Deni nembongkeun duit nu asalna ti budak anu tadi dituturkeun ku manehna, katempo matana molotot teu ngiceup-ngiceup. Tuluy harita manehna ngomong jero hate. Duh, mani waas itu nempo duit. Aing diarep-arep jadi milik aing. Ari ayeuna geus aya dina leungeun batur. Diakalan sia ku aing. Sarenya waktu seuri sorangan tuluy kadenya nyarita. Duh, dewek mah asaha naang ieu teh. Cing meuli es hiji mah 1.000 hargana teh nya. Cek waktu bari kudakodok kana enong calana siga anu rek nyokot dompet. Padahal mah manehna teh keur teu boga duit saperak-perak acan. Nampo waku ngodok enong bari jeung can katempo ngaluarkeun dompet, bah Deni teu buru-buru ngalayanan. Kelaceg kana mikrofon tuluy ngomong deui tarik.
5: Es krim, es krim. Es krim 1.000, es krim na coy.
0: Waku nampo bah Deni teu malire, manehna jadi keuheul. Ngan rek amek teh teu wasa, darumasa manehna keur teu boga duit. Antukna waku wubati molohok bari mikir kumaha carana ngakalan bah Deni sangkan duit nu 5.000 perak bisa kapi milik kumanehna. Ari bah Deni anger teu malire ka waku wu anu keur colohok. Harita sora bah Deni anger kadenge nanawarkeun es krim.
5: Es krim, es krim 1.000 es krim na coy. Es krim, es krim. Es krim 1.000 es krim na coy.
0: Meletet bah Deni matana teh meletet ka wakuwu. Katempo kumanehna wakuwu can ngaluarkeun keneh bae duit. Atuh ceuleuweung deui bae harita bah Deni teh nyeuleuweung.
5: Es krim, es krim. Es krim na 1.000 coy.
0: Keur kitu, torojo saurang awewe kolot harita teh nyamperkeun gorobak bah Deni. Mata sinini harita teh rucang riceng nitenan eusi gorobak. Tuluy kadenge sinini nanya.
15: Dagang naon ieu teh Ujang? Nini mah keur nguruy hayang rujak hiris. Aya kitu di dieu rujak hiris.
0: Bah Deni melong ka sinini, manehna colohok barang ngadenge sinini nanyakeun rujak hiris. Atuh teu lila harita kadenge bah Deni nembalan.
16: Ari sinini sok aya-aya bae. Na teu kadenge tina pangeras suara sakitu nong torengna. Kuring mah teu ngomong aya rujak hiris. Tah, kuring mah ngajual es krim. Bisi sinini hayang mah ku kuring rek dibere ngasaan.
0: Bah Deni harita teh ngawadahan es krim bikeuneun ka sinini. Song harita es krim teh dibikeun.
16: Yeuh ni asaan, tu kudu diduitan. Gratis ieu mah.
0: Sinini lain deui ngarasa bungahna, diasongan es krim bari teu kudu meuli teh. Najan kakara harita sinini ngasaan ngadahar es krim. Tapi manehna geus bisa ngabedakeun antara dahareun ngeunah
3: jeng daharin anu tengena.
15: Kadahara nyaon ye teh Ujang? Geuning siga bubur lemu tapi tiis. Hanya gugu si oge mani linu. Aduh. Tapi enak geuning jang. Pelem kieu. Nyaan ye teh mere.
3: Bah Deni ngadenge sini ni nyarita kitu, manehna nyerengeh tuluy pok ngomong. Nya mere ni teu kudu mayar, hitung-hitung perkenalan. Paduh doakeun we usaha kuring teh sing aya dina kamajuan. Tuluy sini ni kadenge nembal.
15: Nya seuk kuning ni didongakeun, muga usaha si Ujang sing hasil.
3: Bah Deni bungah lain dikieuna didoakeun ku sini ni teh. Sabab manehna yakin ari omongan kolot mah sok mati saciduh metu saucap nyata. Atuh pikeun negrakeun rasa bungahna harita Bah Deni sejak rek mere sodakoh tuluy kadenge harita nyarita. Ni, ieu mah lumayan jang meuli sepaheun. Yeuh geura tarimakeun. Song Bah Deni mikeun duit 5.000 perak, kalayan duit anu dibikeun teh asalna ti budak anu tadi meuli es 5.000-an ka manehna. Atuh duit teh gancang ditarima ku Sinini. Geus kitu mah koloyong, Sinini teh indit. Ari wakuwu, nu tita tadi telemek teu nyarek, nempo duit 5.000 geus aya dina leungeun Sinini mah, manehna beuki handeueul bae, tur ngarasa ipis harepan pikeun bisa ngapi milik eta duit.
16: Wah, cadol teh. Geus aya dewe sesekelan teh. Rumah Sinini eta mah hese diongit-ongitna. Komo urusan duit mah. Tapi ikan lah, hayang nyaho. Rek dituturkan siak waing. Rek dipake naon bae tahan duit nanti. Rek diolo bae lah, sina meuli ember leutik.
3: Koloyong harita wakuwu init, sanggeus nempo Sinini ninggalkeun Bah Deni. Atu nempo wakuwu init mah, Bah Deni nyerengeh siri bari ngomong ngagerendeng.
15: Ngeunah bes ya, hayang es krim gratis, gratis. Eleh, tebuka duit mah, tong sok legeg hayang jajan sagala.
3: Para mitra sadaya, wakuwu harita nuturkeun Sinini anu leumpang kabeneran nuju ka lebah motor odong-odong boga manehna. Atuh asa kabeneran nu dipalar sangkan Sinini daek barang beli parabot. Jog Sinini anjog ka lebah motor odong-odong boga wakuwu. Katempo ku Sinini loba parabot rumah tangga. Atuh Sinini teh harita manihookeun tuluy kadenge pok nyarita.
15: Eleuh eleuh. Saha nu rek pindahnya? Parabotna oge sakieu lobana. Sigana nu pindah teh jelema beungharnya. Yeuh we parabotna oge waleuteuh keneh.
3: Cek Sinini harita teh bari rumpu rampa kana rupa-rupa parabot. Ari Aki Rayud nu tita tadi nungguan parabot dagangan, barang nempo aya Nini-nini keur ngorek, gentak manehna ngageunggeureuhkeun.
16: Heh, Nini. Ulah ngonek dagangan anik moal meuli mah.
3: Kebeg Sinini teh ngagebeg. Manehna reuwas nepikeun ka sisigna oge ngaceleng.
15: Hai, sugan teh eueuh jelema. Ngareuleuwas bae ah. Rek pindah ka mana si Ujang teh? Parabot imah mani dibawa kabeh.
3: Ngadenge Sinini nyarita kitu, Aki Rayud jolohok. Tuluy ceg kana mikrofon celengkeung manehna ngomong.
5: Parabot, parabot. Piring gelas cangkit pisin sapu pondok sapu panjang oge aya.
3: Sini ni colohok barang ngadenge suara Aki Rayud, paninong toreng make pengeras suara. Tuli kadenge harita Sini ni ngomong.
15: Oh, jadi si Ujang teh dagang parabot? Aduh, hari panjanan ini mah rek pindah imah.
3: Jol harita teh waku budata. Tuli nepak tak-tak Sini ni, bari pok ngomong semunga rayu.
16: Aih, gening ayah si tante. Bari perjogi parabot naon tante. Mangga kantun milih.
3: Da si tante teh gaduh hartos 5.000 sanes.
16: Aya emang alit, lumayan serbaguna. Dijantenkeun tampolong oge tiasa.
3: Lieuk Sinini ngalieuk barang ngadenge manehna disebut tante ku wakuwu. Serengeh Sinini teh seuri tuluy kadenge nyarita.
15: Eh, si Ujang. Pan tadi teh keur jajan es krim lain. Geuning kaligane aya di dieu.
3: Ditanya kitu wakuwu gancang ngajawab.
16: Oh, nyapu guha tuh. Aya di dia soteh kuring mah keur usaha.
3: Tah, ieu motor odong-odong teh boga kuring. Parabot anu aya dina odong-odong teh ieu teh jang jualeun. Sok atuh bisi Sinini butuh mah kari milih bae hayang parabot naon? Pan boga duit 5.000 lain.
16: Sininya ulang bisa kedeng, mikir kira-kira barang naon anu diperlukan kumanehna. Can oge kungsi nyarita ngong kadenge waku harita ngomong. Ya bae atuh ni ember leutik. Loba mangpaatna bisa dipake sisiuk, bisa oge dipake pisbot, atawa dipake tampolong. Tok tangguitan 5.000. Murah ni. Lamun ka batur mah moal dibikin sakitu. Ieu mah pedah we ka si Nini. Gap harita si Nini teh nampanan ember leutik anu disodorkeun ku waku. Tuluy ember teh diilengan siga anu keur naksir pihargaeunana. Telila pok si Nini nyarita.
15: Ujang, ember leutik ieu mah pirah ku hargana 5.000. Jeung na deui ember leutik mah geus boga. Pamireh ti tukang kiridit. Kalunyaeun beureun ka Nini. Pedah Nini geus kolot.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
14: Assalamualaikum, Pak.
17: Waalaikumsalam.
14: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
17: Bapak Mbing.
14: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
17: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
14: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
17: 55.
14: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
17: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
14: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
17: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
14: 10 tahun ya, Pak?
17: Mohon.
14: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
17: Aduh, teu tiasa bobo, itu udah sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
14: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
17: Wah, tos ku herbal sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya.
14: Bapak, saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
17: Alhamdulillah, gitu ku ngaleut Alpha Propolis, gitunya tuh acan saya PJG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini namun tebal pisan, puyeng, telah karaos saya puyeng, ini namun gitu. Wah, lambung, ini namun alhamdulillah, nya, ente mual wae. Sampean, tebal, gitu tuh lah, sekedun sekedik deh lah, gitunya. Terus puyeng wae, kukah bobotnya gitu, ini namun alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawat gitu.
14: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
17: Di Radio Peace FM Ciamis.
14: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
17: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobot 7 tetes.
14: Mohon.
17: Aya genep tetes gitu.
14: Oh, genep nya sakali ngalawatnya.
17: Mohon.
14: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
17: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu tos karawas pisan gitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoati abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki
17: bagi
14: sadayana tambi lancar banyak.
17: Amin.
14: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
18: Assalamualaikum, Bu.
19: Waalaikumsalam.
18: Dengan Ibu Ramini ya?
19: Iya.
18: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
19: Di Lubung Bata.
18: Lubung Bata?
19: Lubung Brebes.
18: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
19: Umurnya 55.
18: 55.
19: Iya.
18: Ibu kan udah beli obat tetes mata tes ma ini yang
19: iya.
18: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
19: Perubahannya yang ini jelas
18: nih. Jelas?
19: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
18: Sebelumnya?
19: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
18: enggak sama sekali.
19: Enggak jelas.
18: Iya. Oh,
19: iya.
18: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes ma ini yang kedua,
19: iya.
18: Udah jelas matanya.
19: Udah.
18: Yang kiri?
19: Ya, yang kiri
18: jelas.
19: Ya sedikit-sedikit lah gitu. Iya.
18: Yang kanan
19: yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
18: Oh, jelas nemen.
19: Jelas nemen iya mah anu iya.
18: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
19: ketiga
18: botol ya.
19: Iya.
18: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
19: Iya.
18: Ya Bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak
19: iya.
18: Perubahannya nyata gitu
19: nyata.
18: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
19: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ini ya.
18: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
19: iya.
18: warahmatullahi wabarakatuh.
19: Salam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Kalau nyangun bulan kan ini, pedah nini ke sekolah? Eh tau rek di duitan ge. Kekepehan, mbung narima. Tuh mual. Ember letik magus boga. Nini mah hayang ge iya ya. Butuh jang paranting ngaruru.
0: Jackson ini bari cek kana sikat sapatu. Geur kitu kadenge hawar-hawar aya tukang dagang lengkeng nanawarkeun lengkeng make pangeras suara.
15: Lengkeng na lengkeng, sakantong 1000, sakantong 1000 kadarieu.
0: Jackson ini harita teh ngalieuk kalebah datangna sora. Mata narucang riceng, nyidik-nyidik anu dagang lengkeng, tuluy kadenge sinini nyarita.
15: Wah, kabeneran ye? Aya nu dagang lengkeng? Kadaharan ngeunah ka beuki dewek?
0: Kenceling sinini indit ninggalkeun wakuwu, maksudna mah rek nyamper tukang lengkeng, bari harita teh mamawa sikat sapatu. Tempo sinini mawa sikat sapatu teh, gorowok wakuwu harita ngagorowok.
15: Wey, ini, eta sikat sapatu ulah dibawa. Ayo, pulangkan.
0: Sinini teh malire, najan wakuwu gogorowokan sababaraha kali. Batan ngagugumah, kalah pok sinini teh nemalan kieu.
15: Gas atulah, bila oge sikat paranting ngalulu. Sakitu mah hitung-hitung amal. Tukang kredit mah kobok kabari mere ember leutik.
0: Waku teu bisa majar kumaha ngadenge sinini ngomong kitu. Nya akhirna mah manehna kudu rela kaleungitan sikat sapatu jang jualin. Ras waku inget kana duit 5000 perak anu harita aya di sinini.
3: Aeh, karek inget ya. Duit anu 5000 perak teh ayeuna aya dina leungeun sinini. Penasaran aing mah. Awas, rek dituturkeun sia.
0: Terus waktu ini nuturkeun sinini anu harita keur nuju ka tukang lengkeng. Telila sinini geus anyog ka hareupeun tukang lengkeng anu harita keur ceceuleuweungan make pangeras suara.
15: Lengkeng Bangkok, sakantong 1000, sakantong 1000, kadarieu.
0: Anu aya anu datang saurang nini-nini, tukang lengkeng eureun ceceuleuweunganna. Tuluy manehna nanya ka sinini.
15: Ni, rek meuli tarik menta.
0: Kadenge tukang lengkeng nyarita kitu, lain deui sinini teh napsuna, anak kan tawang teh harita manehna nyarekan.
15: Ngomong naon sia teh bieu? Nempo peda aing geus kolot. Tah, aing geus jablak duit mah. Ya dibelikan kabeh. menang sakalung waring mah meureun.
16: Lungis ini nih harita teh ngalungkeun duit 5.000 perak ka tukang lengkeng. Satuluyna manehna nyokotan lengkeng sadayekna, kalayan mawana oge dibondong make samping. Aduh, kebang tukang lengkeng teh ngagebeg nempo pamolah si Nini sarupa kitu.
20: Ayah, Nini, waduh, uring bisa bangkrut ya. Eta ulah loba teh nyokot lengkeng na. Atuh eta mah 100.000-an. Ayo, berikan deh.
16: Ada si Nini, diomong kitu teh pura-pura tengah denge. Koloyong manehna indit, bari te permisi-permisi acan. Lempang na oge egang, bari ngabondong lengkeng ku samping na. Atuh tukang lengkeng teu bisa majar kumaha, manehna antuk namah nyelehan. Bari tuluy kadenge ku kulutus. Dah, sial teh. Memejehna jang bati teh, direngket pisan tah. Ku nini-nini atah adol. Mun lain kolot diparieuskeun ku aing talengeuna. Keur jang jang kitu, teu lila jalwa kuwu nu harita keur nutur-nutur si Nini. Harita wakuwu teh karek anyog kalebah gorobag tukang lengkeng. Manehna hayang nyaho duit 5.000 perak teh dipake meuli naon bae ku si Nini. Barang nyaho duitna dibelikeun kana lengkeng, wakuwu lain deui ngarasa handeulna. Tuluy kadenge harita teh manehna kukulutus. Lah, aing mah hanas capek-capek ku aing dituturkeun. Ari sugan teh mah dibelikeun naon ku handeu. Dasar sial. Barang gok anak kebeg teh harita, wakuwu kaget lain dikieuna. Baku nama manehna teh sieun ditagih hutang bensin. Hai, ini maneh jabut. Cek wakuwu harita teh bari ngabelehem. Tuluy nanya deui tama erat. Tiraha maneh dagang lengkeng? Nah, geus teu kana bensin deui. Ari bah jabut barang nyaho anu aya hareupeuna teh wakuwu, manehna katempo marah mae siga anu bunga. Cek pikirna bakal menang duit pamayar hutang bensin pikeun ngaganti karugian lengkeng nu direngket ku si Nini. Satuluy napok harita bah jabut nembal.
20: Wuguh, dewek teh bade heula kana bisnis bensin teh. Kapok dewek mah gara-gara kamari kasegelong tutup gendul wadah bensin. Tapi lain hartina wakuwu bebas tina hutang. Jadi wayahna euy, lain dewek haja-haja nagih, ngan ieu mah kabeneran dewek keur butuh jang ngaganti karugian. Gara-gara eta tadi dagangan dewek direngket ku Nini-Nini atah adol.
16: Huleng harita wakuwu teh ngahuleng, manehna bingung sabab keur teu boga duit saperak-perak acan. Teu lila pok manehna nyarita.
20: Dewek teh terus terang bae keur teu boga duit saperak-perak acan. Kumaha lamun bayarna ku barang bae? Nya acara ti heula pan bayar ku cacangkir. Lumayan jang paranti kekemu lamun tas nganyot bensin tina jaligen kana botol.
16: Munlik mata bah jabut harita munlik bari pok ngomong poporongos.
20: Ngomong nyaon bae teh? Ya, kasegelong tutup geundul mah. Jadi haja. Ngalui pelaku, mal boy kasih gelong bayar tutup genul. Yo ganjang, rek bayar mal.
16: Dia omong gitu, wakuwu jadi sasah. Pang-pang nama bingung kumaha carana bisa bebas tina hutang. Sanggeus sababaraha waktu mikir, wakuwu boga ide, tuluy pok ngomong, nadana semu sasadu ka bah jabu.
20: Duh, ampura euy. Dewek teh, lain mung bayar. Tapi bener-bener dewek teh keur ninggang di suwe. Geus aya saminguna dagangan eueuh anu meuli. Tah, ayeuna kumaha lamun dewek menta tulung heula nyelang duit 5.000 mah? Pan tadi geus menang pangraris di sini ni. Tah, engke duit 5.000 teh ku dewek dipake bayar hutang ka si laing. Ulang bah jabut ngahuleng, dipikir dibulak-balik akhirna manehna mutuskeun.
21: Nya geus teu nanyaon. Pejah ka wakuwu kitu sateh. Tah, nyerenkeun duit 5.000 perak. Tapi mun geus kacekel, bulu-bulu bikeun deui ka dewek.
16: Song duit 5.000 teh harita dibikeun ka wakuwu. Atuh rikat wakuwu ngarewak eta duit. Sanggeus duit aya dina leungeuna, kadenge wakuwu ngomong semu ngalengis.
20: Duh, nuhun pisan ye. Dewek teh asa bener-bener katulungan. Atuh ye duit ku dewek diterima. Ngan wayahna euy. Memeh dibayarkeun hutang. Ku dewek diselang heula jang upah kirayud.
16: Nah, jadi hutang dewek nambahan deui 5.000 meureunnya. Wayah nanya euy.
20: Koloyong waku harita teh indit
0: tepermisi-permisi acan. Lempangna gagancangan muru akirayud anu keur nungguan motor odong-odong boga manehna. Atuh bah jabud nempawa kuwu ini teh, manehna ukur bisa ngahuleng hanya karena aya manehna geus katipu ku wakuwu. Ari wakuwu sajajalan gawena teh ngan heheotan we bakat ku bunga. Sabab duit 5.000 perak anu diincer teh harita geus aya dina leungeuna. Sarta kadenge harita wakuwu ngomong sorangan. Tah sih, teu aun mah hasil. Duit 5.000 perak teh geus aya dina leungeun aing. Aduh. Aing teh ya atuh loba akalna. Hasil kirayun. Ya, duit teh geus aya dina leungeun dewek. Daguan sakedeung, pokona urang poe ayeuna bakal meuli kejo. Waktu ngomong gitu nate, bari ngagancangan leumpangna nu dipalar ngarah tereh anyuk. Beki lila beki deket ka tempat Aki Rayud nungguan motor odong-odong. Ngan kaget pikeun wakuwu, barang anyog kalebah dinya. Tetela motor odong-odong teh geus eueuh. Hay. Ka mana nya Aki Rayud? Geuning eueuh di dieu. Moal kitu manehna tuluy balik. Wah. Cilaka ye. Kapaksa aing kudu naik ojek ye. Atuh duit 5.000 teh lapur deui wae nya. Moal bisa dipake meuli kejo. Ya, dasar siap.
1: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun karena segala perhatosan. Wilujeng Kantun.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
6: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
6: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
4: Tertigo sareng ieu sesek asma sesek teh sok aya ieu nu baal bararaal ieu sakedik sampean.
6: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
4: Ah, tertigo malami tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit kene.
6: Tos lami pisan mah nya?
4: Nya eta mah tertigo mah jelandongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
6: Mah eta panyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
4: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun taragugah mamang jeplek we sok dibobokeun. Puyeng gitu.
6: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana ma?
4: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas papapa we kitu kumaha teh.
6: Ayeuna teh emah teh nuju diihtiarkeun nganggo
4: Alpha Propolis.
6: Saatos nganggo Alpha Propolis naon wae nu karaos nama?
4: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
6: Tino vertigo na kumaha mah?
4: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos ban damang geus kancik.
6: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
4: Nama ge dua.
6: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
4: Tingawitan nepi ka hiji.
6: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
4: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
6: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
4: Amin.
6: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
7: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya,
7: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
2: ya.
7: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
2: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes, iya betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya,
2: punya.
7: Ini teman-teman saya

0: dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Yeah. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
4: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Mendra Mendra Winulan Sastra Tinwara Panjang Ingawu Sinenggih Ing Purwatara
1: Purwa
0: Purwa iku wiwitan
1: Tara
0: Tara kedaton Ngawiyosaken Suwiji kedaton kara
1: Dah
0: Kawontenan pagelaran luar
1: Enggih
0: Nagara Giri Kadasa Papayung Agung Nagara
1: Saha
0: Aju juluke Sri Mahaprabu
1: Enggih
0: Sang Hyang Permana Tunggal Sawangar Magan Klian Pepati Ing Negara Kakasih Sang Hyang Permana Dewa
1: Geringa
0: Nagara Giri Kadasa Sampun kacuka kadang euplok kacana pria kajam pering angin-angin kakun sarapan.

0: Kutur galur anu kapungkur mapa sejarah baheula. Guaran para pujangga anu diangkit ku para wali dipasieuh ku ahli sastra ngajadikeun jalana carita deuleumeun manusia gelar di alam sabab musabab. Ngagamarkeun adil kalawan murka, ngagamarkeun salah jeung bener nu tangtu. Ciri wanci alam papasangan anu aya di alam dunya. Kawontenan salpeting pagelaran luar karaton negara Giri Kadasa. Sri Nalendra papayung agung nagara acu juluke Sanghyang Permana Tunggal. Sawegipun para ku pepati negara Raden Pati Sanghyang Permana Dewa. Gun nirangan dikanipun lelei kedeh atra pertela mengkaten pengandika. Kipati adi akang rai coba mernea duduk pada karohing sun bagia sateka.
1: Teka pinodama unyuk sumangga kaula pun Permana Dewa. Hatur nampi dateng pembagi panjenengan. Kaya nga hatur ke semapanga bakti sekuhunyuk padukan ulu.
0: Semapanga bakti ulu. Sareatna ditarima ku dua lengan kencakatuhu. Simpen poning hati dicantang sapucuk ingrema putih ing maslaka.
1: Luwaringi dateng sanika. Kaping kalihna. Buk minantan purwotar wekalu putan muka ulah kirang maklum kasuhun jemar manah nuka tanda.
0: Atusannya jankula mengkaten.
1: Kaping tiga. Permilani pun Sri Paduka kesahani balik kaulah pun Patih Permana Dewa kadus kampun apa. Margani pun hingkanggi pun ajeng-ajeng siang pun haluk angin dauhan pangasadal.
0: Ya tekiye anu matak andika disaur lain waktu di tiang lain mangsa.
1: Kaula.
0: Kahiji kaula maksud negrakeun rasa syukur kakresana anu kagungan dibarengan kurasa rumasa kana naon rupa hal nikmat ageung jeung nikmat alit anu ka rasaku kaula dibarengan ku dasar karumasaan.
1: Daudah.
0: Atuh gigireunana teh eta teh kantung tina rasa kasono.
1: Daudah. Nampi.
0: Katilu tumarima kasadaya para leluhur anu ngantunkeun titik waris moyang urang sadaya anu ngabogaan tekad sarta karya timimiti tungu-tungu melaku aluh mabahkan melaksaman katepika diproklamir kenana negara kiwari geus jadi negara merdeka turaluasa.
1: Dautimal kairi kairi
0: malahan lamun diukur kana kitu urang mah kantun entengna marantena anu ngacak ngebur melakanul mangpaatna kapetik hasil kala buahna kusadaya siwi-siwi anu waktu kiwari gelar
2: nih.
1: Teka pinodama dupi salajengna
0: ari anu jadi pokok tina kaayaan nagara dina waktu ayeuna sanajan bari ieu nagara kasebut nagara sederhana ngan teu angang tina sifat kautamaan.
1: Dau kan tenan
0: sanajan ieu nagari leutik teu tebih tina marga kautamian cunukna taun kurumuhina ratu ngahaja nangtukeun duduluran datangna bulan ngahaja nalikeun tari mimitran nitihna warsi para narpati para suping nyangredkeun dasarna kapribadian dulur jeung dulur di mana aya kakurang teh jigana urang teh bisa anyuk ngahutang ka luar nagara sarta geus daerah ku jalan anyuk ngahutang ka masing-masing nagara.
2: Bisa silih-silih
1: ngaturkeun rebun nuhun bagja bagja
0: salajengna laku kituna sok sanajan bari akuan atawa kagurnita ieu nagara anu sadrahana geus pinuh ku hutan, tapi akan tenekankeun sanajan rakyat ge penyakit ulah ngabogaan tekad deuk mayar hutang teh ku nagara. Ieu pasoalan bujeng-bujeng hinga keur nyaring sanajan keur sare oge teu ngimpi-ngimpi acan teu ngabogaan tekad deuk mayar hutang teh ku nagara.
1: Ieu desas desus nu ka kuping teh Sun.
2: Yaha.
1: Sun mah lumai rakyat teh kitu Sun. Hay cingkar cewisna ukur pungkureun
0: memang geus kasakuan ku akang. Tapi ingat ieu iya nagara teh nagara subur makmur kemari pahuluh jinawi aman santos sakertelah harja. Ieu nu dipiharep ku akang jigana keur mayar hutang ka luar nagara teh bisa narik ku hasil produksi-produksi nagara anu kawilang utamana ceuk pariwasa kolot mah sanajan bari melakeun atawa nancepkeun kitu keur di nagara urang mah mamurung jadi. Jadi keur urang teu melang pikeun mayar na sametan ka luar nagara kitu katang tuan.
1: Kairing.
0: Ngan muga-muga we cing dibarengan ku rasa tanggung jawab lain bae ti luhurna pamimpin ti tengahna pamarentahan sanajan rakyat kabeh ku ngabogaan sifat tanggung jawab pada nyingkirkeun leungeun baju ken sakatuh. Sabab ieu nagara teh geus jadi katangtuan hak rakyat jang rakyat nu rakyat. Atuh sawadina wajib ngamumule pribadi. Da akang ge diukina kursi dengan ukur kitu bae ieu teh ku ayana kasaluyuan ku umum sarta kapentak katunjuk masyarakat.
1: Dau. Salajengna.
0: Ngan prendene kitu akang teh ieu teh mangih dua pasoalan kajadian anu hayeuh teh iwati anjeun nu kudu nyaho istilahna bisa disebutkeun rahasia.
1: Omuing. Perkawis naon?
0: Dina malam Jumaah nu kaliwat, dina waktu tengah peuting jemplang-jemping akang teh geus kadatangan hiji ajimah. Ragrag kana lahunan bari dibarengan ku sora saeutik. Ieu soratan parupa mihapekeun ka diri anjeun sapanjang keuriweuh.
1: Naon teh asun?
0: Narima barang. Cenah eta teh kasebut layang pusaka jamu sakaliwusada.
1: Omuing. Kagungan saha?
0: Cenah mah ieu teh kagungan Prabu Yudhistira nu kasebut Panawa, Raja di Amarta putra Raja Astina.
1: Duh.
0: Ngan aya impik-impikna saeutik.
1: Kaulah.
0: Lamun anjeun hayang leuwih mulia nagara, lamun anjeun hayang tetep regenek dina ngajalan kenaun upah kewajiban cicing dina kalungguhan di nagara giri kadasa ieu. Dibarengan ku tentrem ayem kertala harga cita-cita kahontal anjeun teh kudu boga hiji pupuden atawa hiji ajimah. Tapi lain tina bena atawa tina barang ieu mah mangrupakeun manusa.
1: Manusa.
0: Ieu manusa teh cenah dipandangna teh ulu cupu anu tangtu. Aing ngaranna Uras Markuda Pawana.
1: Uras Markuda Pawana. Urang mana sun?
0: Ieu aya hubunganna jeung Yudhistira, katangtuanna Semar teh pawongan Panawa. Jadi lamun dicokot kana jinis anu hakna atawa nu bogana kalimusara teh sanajan bari Yudhistira nu nyekelna pangagung Amarta tapi tetep hakna teh Lurah Semar Kuda Pawana.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng teh sitinya.
5: Mohon.
4: Teh siti itu mana lingkit teh?
5: Di Cihideung. Cigaru.
4: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
5: Dua katilu ayeuna.
4: Dua katilu ayeunanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riut.
4: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh?
5: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras deui.
4: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
5: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Nuse, mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabaraha hiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
4: Nah, ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Pas aya karaosna.
4: Pas aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri, alhamdulillah.
4: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
5: 2012
4: ini 2020 berarti sapul usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna
5: seueur we pamana karosna
4: ena. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan lah.
5: Mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomit rek undang supaya sehat seperti teteh kita.
5: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
4: Cobian apa gitu nya?
5: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
4: Aya karaos nanya. Oh, sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
4: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong.
9: Tetes mata, Tesma Aini.
8: Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Waduh. Gitu kara.
0: Daya pasualan akang dibelaan. Masa berang kurang tina dahar peting kurang sare. Muasu gemaati la musik diurang. Atau di nagara teu nyekel ulu cupu panawa kasebut uras marku dapawana. Jadi hari ini akan deuk nyiwit kulit ponsorot ketika permana dewa wayahna init ka kampung tumaritis desa kenal gorowo dan omat ulah deuk unyuk-unyuk ka pangagung amarta sabab moa dipasrahkeun da diri tunagil uras mar badranaya teu dipanang ulu cupu. Sanajan dibeli moal dibikin eta tokoh masyarakat.
1: Bau.
0: Tapi wayahna datangan ka tumaritis sugandaikeun ajak bawa ka dieu.
1: Semar teh
0: teu kapino.
1: Kumaha upami nolak?
0: Lamun nolak eta mah ku jalan kumaha pokona anjeun balik supaya kabawa.
1: Teu kapino dang.
0: Jadi ieu pasoalan lamun Semar paeh kudu kabawa paehna bawa layona sumawana hirup etan dipenta kakarak sugema diri kaula lamun seges bisa nyekal ulu cupu panawa anu wajar jeung kudu wajib dimumule ku diri urang saguru ejar meneng iya meneng Gusti Kang Denera ya miar sakangka wis pinucap lama

0: kalih lir kalimpudan mega bodara.
1: Ya, mega bodara.

0: Amuing.
1: Sakit tu tika ulah sanggup apa ente?
0: Buning itu sanika. Ina waktu si ayena persantan baik karena naun rupihal syariatna nang tayungan pangresa. Hakikatna angin yang widiwasang resakin kapino gawe. Rampung dawuh tutas penganika mudah-mudahan ayat dinag
1: sekali jangan sami berapa kata. Mugi niraya lumunur wiwit wilayah ngera.

Dadah utusan saking negara Girikadasa. Raden Pati Sang Hyang Permanadewa lumampah naratas jalan jajahan. Anyuka pikampungan mapai padesaan.

0: saparantosna kaluar ti padesaan lajeng mapai-mapai pagunungan mete akar ngeming jangkar mipir-mipir pasiran ulung kawing nyukir kualungan ngalangkungan kambalan sampalan pangguyangan badak. Kantun lalampakan anak desa tengah king marga sopana.
1: Marga.
0: Marga iku jalan.
1: Sopan.
0: Sopana satengah king alas berarti ngasara.
1: Oh.
0: Gantos kang wintur sita hingkang nata wau kocapa.
1: Goni.
0: Kawon tenan suijin nagara kasebat nagara kajinan anu kasaput ku awu-awu ayah desa kidulun gunung sapana. Kasebat nagara Pulau Majeti pangagung Raja Siluman Kakasi Mahaprabu Candrageni. Saltipun para kuingkang rayi pati Candrapati Kliansena Pati Agung Candramuka.
1: Oh.
0: Dedek pangadegan anak Prabu Candrageni jangkung luhur Simardada Bewas Yemros Kaya hingga pasemondir pangbarungan dimana sasauran sentak Sengor Sacaka Dias Surya Kemar Semoro. Siapa madale pun sigra-sigra kepapa kadia win mentre.

సనపతి చంద్రముఖ చౌబ చౌబ మురళి అదు దుక్ బాధ కరో ఈ శూన్యాయ పతి.

0: அப்பினுடன் கௌலப்பும் சான்ற பார்த்தி
1: சந்திர

0: Prabu Candrageni, Syawak Imbal Wesana, kawuhipun Pati Candrapati Tian Candram.
1: Boten gantung sadaya wadyabalan tentara kut buta angkut buta.
0: Wenirhangan dikanipun sentak sengor. Mengkaten pengamika. Pati Sun Candrapati yai.
1: Candrapati lan Candramuka kadang coba-coba merenyah duduk pada karo isu.
0: Bagi asa teka awak maneh coba keharap diuk nasing rata deket ayu.
2: Kepin udam menyusumaga kaulah pun Candrapati. Ngalpun pun semua pangabatis bonyuk pati dengan Sri Paduka.
0: Diterima semua pabak yang wakilnya, he? Syukur, syukur,
3: syukur.
1: Ika pinodam, Paduka. Wenyuk sumangar kaula pun Candramuka ngahaturkeun nampi dateng pembagi Sri Paduka Gusti Kulan.
3: Das.
1: Karayan ngahaturkeun Semarah pangabaktos puhunyuk Paduka.
0: Diterima semua pabakti waktana.
1: Nuhun.
3: Das.
1: Atuh kalihna teh eta dina naon rupi kalepatan ageng sareng alit aralun malungkas sukun tampura anu

0: Bisa awak mana?
1: Wah, itu murid dia kanau teh ya.
2: Percaya, percaya perintah dia.
1: Mestilah dia kanau. Guru kagere Simon
2: baru. Ya, kagere Simon. Kagere Simon mana?
1: Batu Nunga.
2: Wah,
1: lain gitu. Salah jenah purwan.

0: jalan. Mata kiri nyalinget kana hati, mata sumramah kana bayah kana ras, ajam anu tulibah kana ieu nagara. Sumramah na kasakit raya rusak katibanan kasakit. Saban poe korban katamahkan. Anu alet-aletan telain arak-arakan tapi anu dek kukur jelema. Sabagian gede bangsa kaula tinimpungan bangsa minan. Aya katerangan ti dukunan lepus. Ti bapa-bapaan kaula pananyaan anu beunang dipercaya impona saban waktu ngajegur. Aya anu meleset kakarak geura hayat sager angan tina wabah lamun. Ieu nagara ditumalan ginjal.
1: Kakarak rakyat waras waluya.
0: Kita sacara bihkarabi hari lamun ditumalan di tengah alun-alun kusirah jelema. Kita jalma saurang tokoh masyarakat cenah eta ngaranna Teh Semar. Pawongan panawa nu dijieun ulu cupu ku panawa.
1: Tak jadi kuk itu nak kaula bakal nyemit pelit ponsorot getih kawak maneh wayah na init kamar tadi kampung tumaritis dinya ayah aki-aki anu kahot umur
0: Sumar ngarana eta amuing amuing amuing maha an waduh upami se panawa panawa kitu mah kaula tirada kumaha surada sumber kamu ngalaksanakeunan.
1: Hayang kurang ajar ipis burih mihuyuni hayang kamiri ha? Aing nyeun patih dibarengan ku rasa kapercayaan. Coba-coba. Dek daek apa moal? Ha? Ngomong basat. Teu sanggup sia dipecat tina jabatan ku aing.
0: Beres. Kadang-kadang eta kulawarga maneh ku aing digantung dina tihang gantungan. Anak pamajikan maneh geus moal nu ngajagari tenyo kalian inget yeuh nagara hukum paski salah saeutik paling untung diteuteuk leungeun sabeulah.
1: Eta adilna rugina pisan ku aing dipaehkan aing moal rugi kaleungitan nyawa jelema kitu ipis murih bangsat.
2: Ratu
3: Aung
2: we.
3: Nya. Ulah paha.
0: Tangeman mah sangeman we. Waduh. Saketil miri salah satu mah dereng unjuk semangat.
1: Ais bener-bener ya. Bulan hareup ditambah deui gaji ku aing. Dibere persentase sapatu weuteuh keneh kenca wungkul tok.
0: Dinten mana?
1: Ayeuna waktu besar ini. Teu hasil beuheung maneh gantina.
0: Rupiah abdi
1: barengan maneh.
0: Beurat teh. Lamun balik ngaran teh maam ni HP we anak pamajikan.
4: Titip.
0: Titip we.
4: Maha tah.
0: Di situ mah onam itu ieu. Permios Gusti kulan muga anu mestu
1: berpangkatan di dua kencisan.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
6: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
7: Mohon.
6: Oh, nu pamiling ge teh di mana teh?
7: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
6: Kecamatan?
7: Surade.
6: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
7: Lambung.
6: Teras?
7: Radang usus.
6: Mohon.
7: Batu ginjal.
6: Tos sabaraha lami teh?
7: Atos sausum.
6: Tos sausuman ya.
7: Mohon.
6: Tos lalandong ka mana wae teh?
7: Tos ka itu ka dieu wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
6: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teh ngalatandong naon teh?
7: Alpa propolis.

0: Mohon, siap sabra botol teteh.
1: Atau siap dua botol.
0: Sareng ayeuna pangintenya?
1: Mohon. Mohon.
0: Takumaha teteh sareng senang ngaleut landung alfa propolis panyawa teteh. Temen kan di check up-nya.
1: Mohon.
0: Naon wae nu tos damang teh?
1: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
0: Alhamdulillah
1: nya. Ginjal teu aya.
0: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landung alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
1: Nya alhamdulillah.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Wirobihan
0: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
1: Amin.
0: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Rampung dapat tuntas pengadilan.
7: Ya, ya.
6: Bukan miraya lumbur bibit miraya.
7: Bukan miraya lumbur bibit miraya rana.

0: Kantun lampahna utusan di nagara Pulau Majete.
1: Ya.
0: Diseranganku galih prikatinan utangang tina sifat kagila tejauh tina rasa kapaur ingis mayunan warga Panawa.
2: Kantun lampah gantus kami Nursita tawon tenan desa kenal gorowong kampung Tumaritis Kiriona Lurah Semar Kutapawan.
1: Ya.
2: Nuju diriung-riung kusapola putra garwa anu dinawates ayana nuju tedamang wales upama siang tega ngantung kentuang upama wengi konyak itu kirangkul salamina ngabayak-yak langkung repot tedamang na Kiai Lurah Semar Kutapawan.
0: Atuh penyakit para pangagung nuju ayat dina kaprihatinan margane pun sinarenda Prabu Yudhistira ka ijalan pusaka layang jamu sekali musanda. Medana Semar Kutapawana nyaul para putra garwa Dewi Sutiragen Astra Ginga Udawala Katut Naragareng.
3: Ayana.
1: Wadah.

0: mana inu silaing pun setan lagi gitu ya bintis nyarari kadia gitu lah jararau ya. Astradinga.
1: Iyo geroan wae kok. Lah
2: iyo kok
1: kaya. Ya we liar ti. Cuma ada mesin ana ngedekul ngaduk-dukan yang mencetan bapak pan sidik kira mati lo bakal pelentingan ieu teh.
2: Ya, teh kepelentingan.
1: Hayo ka eta.
2: Ya,
1: kapulentingan.
2: Kapelentingan.
0: Bapak mana kacida pisan ujang.

0: Semar Semar Yawinang Nong Klire Agung Miraga Sumeng Semar Sana Dana Guling Sana Dana Guling Semar Sejati Lura Semar Kuda Pawanan Ujung Abayaknya Salira na parantos ragas tina sakawit momplotan di kantung tulang sareng kulit.
1: Doh.
0: Tulang iga nyarah rocor katingalna. Prihatin penggalih anu taya papadana sakula warga sok sumawon ten Dewi Sudiaragen ngandika. Aduh ayana mana si asir aja ngapun setan deh gitu aing kunuk ya
2: ngapun ngapun setan aja ngisitungan barang aja ngapun ngeru serang-serang usila aing monyong kayaknya naon peting tepi ka subuh marukan
1: nyaha dicampur jeng aral pencetan polote
2: dewek weh haben kasi garing wacan mah
3: nyaho gabrak pamain ngkes montong aku rengken patur bisi di suriwa aku aing gila aing mah
2: hanya coba itu naon karawasi itu
0: kabeh ujang satu langsani nyari aing aduh jangan ampun jeng
2: yuh ampuni mah dah bapak cepaih pugu aja yang mancing
1: ya ya ya ke bapak tinggal pernah mau teakak
4: mah ya arah nana dah
0: ying kompres deh mah kucihonnya nyanyau dan ya si rasa belah mana si dawala
2: iya pak tuh abdi kengeng belut menangurak belum pais atau
0: ah ente bujang-bujang hayang barang dahar ini
4: yang naon atuh mot cenah
3: pak
1: dah
3: pak
1: dah
0: ya ha cece muni ngajeleng
3: uing
1: dah
3: hayang kaleno pak
1: wah ya ha
0: ya hayang barang dahar ini ya
1: nah barang kaleno bawa tasik
0: Asbadinga
2: abdi mah
0: cik atuh maneh teh cing aya kahayang ka itu kumaha carana tatanya sugan aya kolot nu beunang dipercaya naon atuh piubaran bapa maneh jang maneh teh kalah cicingan kitu
2: alamak ya yeah. Tanya tanya naon sakit ka sakit tatanya terus
1: ya
2: yeah. Ayo ya keterangan di panayagan cina
1: macam
2: mana? Eh?
1: Mak keterangan anak aku.
2: Barangnya nak kupi piti, nak rucang kedong, nak ke karang cagur.
1: Yeah. Rucang kedong, macam cagur, kupi pintu cagur, kejong.
2: Jeng atuh pas sauran kanya beli aya kapala e palae naon.
0: Ah henteu engke hayang naon dawa ka hayang. Aduh jeung ah kamu jeung maya nyaleket kana ieu kana susu mah nyeri jang huru jang huru.
1: Engkang kaya kolot teu lalaki.
0: Atuh mana teh cicingan kitu salah saurang jang pencetan.
2: Cuma ngan cedau geus tadi oge. Mun kana warisan sih mah paboro-boro.
1: Ya.
2: Anak bapak teh
0: iya susu urut yang susu ke anak urut
1: nah sasar
0: dong tarik teh ngaju aja nak
2: tarik muju sakit mah muju
1: aha benar
2: iya
0: tak sakit itu
2: tadi oke sakit iya pak iya sama imah teh
1: ngapun teh
2: mau bagi tilu aja ini aku mau pengajakan yang bapak dah ini semua bapak mah riwe pas yang
0: lah mana tebet ngomong gitu jika nu ngarep-ngarep bapak mau tuh yang pamali cu
2: oh pada kudu papa ikan si ayu nama cu
1: ya sampai bapak siang kena
2: ya ya ya monyong naon yang mau bapak mau silahin dit nyokot naon anak imah Eta tepi ka diarep-arep itu bapak mau, teh ngarep-ngarep ya sia lamun bapak geus mau teh gujrut urang pasea.
1: Nya.
2: Eki mah kasaksian ku bapak dewek naonana, sileng naonana.
1: Nya ngarang bapak rebut wates.
2: Ari cek kokolot mah kieu ieu. Nggih,
1: bapak
2: teh RW mere katerangan.
1: Nya.
2: Iya, iya. Dina soal bagi waris. Jadi antara anak anu tilu putra-putra bapak ieu. Aka kuring jeung sigareng. Cekolot saha anak nu panggedena bakal kabagian teh golodogna. Wajuh.
1: Beres. Beres yeuh.
2: Sue pisan aing mah. Eh silaing. Ka kuring anak panengah kabagianna teh tepas jeung tengah imahna. Wajuh.
1: Ade tarung
2: atuh teh. Gagajahna pisan sia mah monyong.
3: Heeh. Aya aing?
1: Aduh.
2: Untung kasar gareng.
1: Yang
2: lamun si gareng anak pang bungsuna kabagianna teh dapur ditambahan ku sayang hayam kitu. Ah.
1: Genah tama.
3: Rugi atuh euy.
1: Hah? Kan
2: cicing napang leutik teh. Ya mah lain cekokolot jeung ngamureun aturan ilaing jeung meureun.
1: Nya.
2: Heeh.
0: Ha? Ujang.
2: Iya, Pak.
0: Ayeuna mah kieu teh Bapak culantaran ti poe ka sakit istuning eueuh pisan rasa geuneunan. Wayana si laing ini ka kota deukeusana para pangagung laporan ka para pangawuran ujang dewek tejigana itu geus deukeut ka mangsa pibalik.
1: Ah, jah.
0: Ampura bapa kitu tina kasalahan gede yeung leutik ka ilalain jang anak bapa anu gede. Pikeun inung si lain mangka deui lain kudu rumawat kana jadi inung sanesna ditinggalkeun ku bapa yang urusanan ku si lain sararea aya anak
1: jadi kang mah
0: igana bapa teh geus eueuh ubaraneun yang geus beda deuleuhan ya kade ilaing urang geus ngijing sila bengkok sinemah ka para pangagung ka para pamimpin ti luhurna pupucuk pamimpin ti hanapna RT eta anu wajib disemah ditaatan ku sila lain ya. Bisi teu boga keur mulasara ilaing geraprak geura muntang ka pangawulan kumaha bae carana ya. Hampura bapak mah ma pamajikan anu satia ka bapak hampura dosa bapak gede yeung leutikna.
2: Udah warna luas luas ting pak ya abi yang saya hanya abi cang sunatan sunatan acan
1: wah banyak
0: tobat keing asbadina ku maka bae bapak mane kakang Semar kakang iya ma aduh jeleki umah bapak mane asbadina geus kieu kaayanana ujang ampun ting atuh laporan ujung ka RT jeung tatang abejaan.
2: Oh, tetangga aku mah sini imah jauh ka tetangga aku.
1: Kau tobat teh. Enggak penting nyeri kakang sepuh bunda.
2: Pak. Pak.
0: Iya, ujang.
2: Hapunten samudaya kalepatan abdi. Rumaos abdi bahe carek kana ujang tersebut asan tiasa mulang tarima abdi dawala, Pak.
1: Allah.
0: Ujang dihampura dosa ilahin ujung. Tobat teuing dawala kumaha bae pipetaeunna najang.
3: Udu belah.
1: Ya, Sarhadi, sana.
3: Keeng, eh.
1: Ah,
2: kemana lagi kumang? Pergi kaki, Pak.
0: Ya, cuk.
2: Gusti mau ngahapunten kabi upami sekaya pangampura ti bapak sareng ti mak. Bapak tangka derajat mak tunggu rahayu.
1: Nah.
2: Ina rasan di rumah os abi tetet santiasa mulang tarima kanu jantan kolot kan ukur ngajengkel kene. Siang ngungi kanu jari kolot. Bisa ya kapalai naon ya coba.
0: Eueuh dewek-dewek ka hayang naon-naon mah hampekeun we inu silai musuh kumaha. Bisa aya nu nagih tukang kredit bayaran hutang jual we hayam sasapihan.
1: Aya bal-bal.
2: Pan hayam bae aku cekak.
1: Nyaha.
2: Mana keur biaya keur munasara?
0: Ya keur mula sora mawahnya silang teh ini teh kitu ka bojong loa. Mengko kayaknya karang kai ka kantin.
1: Naon teh kai tetang?
0: Cucah kesok juga na kitu jan.
1: Mahal. Maha.
0: Naon teh kitu kitu.
1: Bener ya gerentes di nyata.
2: Ai dina rasan di nyama pakeun da eta mah bagian abdi nu hirup. Daya abdi mah moal kurang baraya, moal kurang dulur kaler kidul kulon wetan.
1: Oh.
2: Ngoloyong ge kayaknya ka jalan dalam kaum ka SP.
1: Ya, matang.
2: Ka tropik jigana. Nya aya meureun keur lawon 15 meter, 15 meter wae mah ka ngobungkus kitu.
1: Aya Kang si Sasepadu.
2: Barang sawager magan. Sanira Mulya.
0: Sanira pakurman satu sapratane pun dua utusan di dua negara.
2: Di negara Pulau Macetilan, di negara Girisadasa, Raden Patih, Candrapati, kalawan Sang Hyang Permana Dewa.
0: Anu sama saat meryogihkan luras markuda pawana nanging anu hiji tujuan anak kango tumal anu hiji kango didama-dama dimumule didamal puputon.
1: Oh,
2: dua utusan bantok di buruan.

0: Upi saudara kita balik ke mana? Balik. Natamu. Natamu kasaha. Ka. Lurah Semar kuda pawana pawangan panawa. Isuning sami di mana lingi? Kaulah di negara jin. Upi selera. Kaulah mati negara Giri Sarasa. Ayo naon masat. Oh, ente. Upi selera ayo naon. Oh, ente, ente, ente. Ayo priogi, we. Penting. Pak, rasan ya. Punten.
1: Duh.
0: Pangga punten.
2: Aon tadi gogog anjing rageng. Hah? Nah. SMA mana lagi?
1: Ah, tanda gunaung-naung.
2: Tukang kredit?
1: Ah, kredit naung.
0: Pangga punten.
2: Ayah SMA di luar jalan.
0: Dengeng. Tulakan nagih itu.
1: Ya, hari-hari ini.
2: Pamali ulah kitu cuk, ulah nyingkakan semah kaya dewa kewa dosa ngapokongan manet semah bukakan panto.
0: Cuk! Tah, manjung cucul wengan di kumah itu.
1: Ya.
2: Saha tate?
0: Ulah kaget jika ulah di negara masjidik. Pangapunten?
3: Pangapunten nu.
2: Mangak lingih tatamu.
0: Dan we anu deuk ngagawekeun.
1: Ya, mudah-mudahan we kaang mah.
0: Aya mun keur mulah saran jadi kolot, mangga lingih sung.
2: Mangga tras, saya senal mah anggo we, anggo gae mulih laan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
5: Ibu Aya Dede.
4: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
5: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
4: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
5: Ngajahit.
4: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
5: 48.
4: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
5: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
4: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
5: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
4: Sateuasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
5: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
4: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
5: Alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
5: Bobot tibra, jantung tiis, enamah teu kadangu, teu aya nanaon.
4: Ibu uning alfa propolis
5: di
4: manten?
5: Di radio.
4: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
5: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin kokos rekan wae.
8: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
7: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heuranya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes cu.
8: Tetes mata, tes mak. Ayo nih cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
7: Wah, geningan seueur kasiat mah cu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio Peace FM.
10: Radio
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Waduh, pangapunten, Neng. Neng, punten, Neng.
2: Kekapi noda melkaturan.
0: Ditampil hun. Ih, kunaon ieu? Teu damang ieu teh.
2: Muju undur.
0: Omuing. Bang, punten, Bang. Mangalingi, mangalingi. Apunten teh tengah ngoamparan kulan. Ya.

0: pangapunten.
1: Pangalingi tatamu.
0: Pangapunten mah. Pangacalis.
2: Pangalingi.
0: Ah, dipayun. Sawios dipeng. Is dipayun. Sawios dipeng.

0: Chapter.
1: Pangapunten.
2: Pangapunten.
1: Kapain sereg.
2: Pasawiyo, sidi wa.
1: Isna. Tisay.
2: Sawiyo.
1: Isna what?
0: Isna.
2: Sawiyo.
1: Isna what?
2: Sawiyo,
0: sawiyo.
2: Ayan ga beda semah no dua teh.
0: Mana kan kebedaan kan?
2: Muharap maradak kereng jiga jeger.
0: Ya, beda progresnya.
2: Jeger jenau monyo. Obos.
0: Weh.
2: Oh, frame. Dedeh teuing dang, coba gerak tanya kuilaing ieu tamu teh ti mana? Ya hasil mahnya mah ya de cinggarurutuk oyak balubu.
0: Lamnya ingui ah,
2: deui. Deus sian duaan teh teh meuni guyan gayun imah.
0: Nya pasti. Ingui.
2: Coba gerak tanya aja.
1: Pangapunten sih. Punten mahnya ye.
2: Tah. Kada itu marus dupi pangresa teh saha sareng nu ti mana sih?
1: Lah, tebih kaula teh.
2: Tebih mah. Somo. Kumaha teh pagar sih?
0: Hei.
2: Eh, tebih kana? Ah,
0: mas kada beh.
2: Dupi tebih teh tebih ti mana pangresa? Sareng sakanya jenengan.
1: Hari ngaran kaula teh pun Candrapati.
2: Dupi ieu kiji deui.
1: Dupi ieu sieun.
2: Eta sanes mewok wae dina balik panto ka dieu ka payun atuh.
1: Sawios di dieu wae mah.
2: Saha teh?
1: Kaula teh pun Permana Dewa.
2: Kulan?
1: Permana Dewa.
2: Di Maribaya.
0: Isih.
2: Sarang semnyong.
0: Pelepas dan naker-naker
2: teh. Sacili teh pelepas kitu.
0: Naman.
1: Permana Dewa,
2: oh somohon. Naon cenah? Teuing atuh. Nah, ieu teh bet jiga nu benten tamu teh sareng sumpingan tapi jiga nu benten.
1: Ieu da tepang di buruan ieu.
2: Oh, henteu sareng?
1: Henteu.
2: Ieu manawi teh sa kelompok itu.
1: Benten deui, Sun. Hay kaula mah ti nagara Giri Sadasa.
2: Dupi ya?
1: Kaulah mah ti nagara Majeti. Oh. Ti nagara Majeti.
2: Gang Papaki.
0: Wais.
1: Majeti.
2: Ay, sumuhun mah ya celi teh kieu. Teh kumaha?
0: Ya akang ninaker.
2: Dupi ka mos pisan.
0: Pedah make headphone.
2: Nya. Pedah ieu meureun make ieu ya.
0: Naon?
2: Lah?
0: Naon?
2: Naon? Lir maker.
0: Ah. Panjang.
2: Kelir maker mah pergi ngalicin monyong sia. Ah entong sok ngaboro-boro maneh pergi ngalicin mah polka ngaranna oge.
0: Labreskeun.
1: Emang mah ulah heuri mah. Ieu teh kalah aya penting dongkap dina teh. Dupi saderi aya naon?
2: Pamang awet ti payun.
1: Isuk sae. Ah ti payun.
2: Ti payun we mah.
1: Nya atuh mun teh ka panggurannya, ka payunan.
2: Anggap. Apun tenek kulannya teh nyata kitu malu merompok kupalupuh atuh mun blak blik blak linggih teh
0: pun cereket
2: cing rareket
1: bare tu marus kaula teh dupi bumi na luras mar kuda pawana teh leres ieu
2: geuningan jang naonnya
1: leres ieu
2: tapi non damara leres ieu teh lepat
1: omui dupi ieu nu teu damang saya
2: dupi ieu teh nu teu damang teh saha kuningakeun ieu teh salaki kaula nyai pisan anu kasebat tadi bapana barudak
1: omuing omuing omuing
0: nya
2: babe sunya teh
1: dupi neng naonana
2: tapi nanda amal kaula teh bojona
1: waduh oh
0: nya
1: garwana ieu teh lehna besareuk sieuk pisanya putri geulis kawanti-wanti ngan ungkur hina pakeana eungku ieu teh waduh lamun sieuk saimang jeung pakeanana moal teu jiga bintang film jiga na ieu dupi jenengan saha
2: kaula teh Dewi Sutiaragen
1: Sutiaragen aya mang nu diikat saya mang tengah pisan tema aika indung na neng aika anak na emang muni nyalingit kana harta lamun seuk lain semah ku aing di dagor di dieu.
3: Wah, ulah ajo jeger
2: bakal muni ngakeun ye teh pun anak
1: ngono teh
2: ya
1: daek samledok
3: aduh
1: nah becau ngalah ka bapa rupina bisa jadi. Wah, saya jadi. Ayah nuri ikat saya.
3: Jadi, Pak.
1: Syah.
3: Rudi Hartono.
2: Ulah jeng herai cu. Ya tepun anak Astra Jinga ngarana.
1: Oh, Astra Jinga. Ayah nuri tukang?
3: Abi kulan ngenalkan Nyimas Pandan Wangi.
1: Wah.
3: Yang buyut rat.
1: Buyut. Nuju tu jadi orang hejo murid mana?
3: Dawala
1: ulan dawala sumuhun aya eta di topi
3: saya
1: nya
3: gareng
1: ye
3: dit maon euy
1: ulah kasar gareng
3: ulah
1: kasar ieu teh kieu ieu teh
2: aya naon pamaksadan
1: anu mawi kaula jauh dijungjung anggang diteang kaula teh nampi utusan ti nu jadi raja ti nagara Pulau Majeti.
2: Tupi maksad naun purwa supi
1: goki ya neng paham, tekenya
3: naun supi naun maksad supi
4: regepkan kangra
1: hari nagara kaulah teh kaamah ku abah
3: oh
1: kasakit anu berajalela upama katrap isuk-isuk sore ngajeng yehe upama katrap sore isuk-isuk pae
3: oh
1: korban geus patulaya numutkeun katerangan anu beunang dipercaya sebagian gede ti kolot-kolot atau ti dukun-dukun anu leupeus oge hasil tapakur kakarak ieu kasakit eungit rayat baluya lamun seuk di tengah alun-alun ngaruang silah jelema kitu numutkeun katerangan
3: udah ngaruang sirah jelema kulan
1: nya
3: saha ibarah hiji
1: hiji cukup
3: rupi nu dipimasan
1: anu mawi ieu teh aya hubunganna jadi kawat teh sanes istilah ngaran repot ieu teh naing lah dikumaha sanes teringgal kana kaayaan teu damang bapa semar kaprihatinan kulawarga jadi anu dipriyogakeun ku kaula teh ya ieu pisan tuang saroge jangan terbalik disuhunkan mastakan lura semar kuda pawana bahkan di ruang dan lalu
2: Bapak Gusti ampun keinginan Astra Jinga
1: wuluh
3: rupa-rupa pisan ayo jelama keruksak terus jodoh ya sesekelan tetepi kamanang mehide
1: tak itu sederek ayo maksa sederek naon ya
3: Aye kaula mah benten deui ieu teh aye salira mah kanggo tumaha nagara.
1: Ya,
3: punten-punten.
1: Cici.
3: Aye kaula mah kautus ku raja kaula meriyogikeun kanggo ulu cupu.
1: Oh. Aye ulu cupu naon?
3: Bade didamel pupuden atanapi puputun. Bade dimumule bahkan dipandang masyarakat anu utama.
1: Kitu pamasaran kaula dungkap ti nagara atuh mari tis ieu kautus kanggo ngabantu nuras mar kuda pawana nuhun-nuhun ge sadaya sakuda warga tiasa ngiring bade dibantun ku kaula utami nama kerah ngalih we saraya bakal dinamel jimat ti nagara giri karasa
3: oh
2: bapak teuing anak geuningan kitu ge teh masing-masing maksud
1: oh jadi anjeun mah keur pupunden deuk jeung jimat
3: teu pino
1: ayo kaulah menunggu di pehan ini
3: oh ya ini jadi mah heuras pisan ya
4: kan desa maksudnya kan
3: ya ngan urang cing waspada jigana yaitu sanewara yaitu
4: ya
2: unil
3: sanewara benang madami padami jigana
5: awas tong dibikin eh
4: ya
5: dibikin edan-edanan ay
4: ya
5: edannya anu lah dipegatan ay ngantep
3: ay cing siagareng Jantan hal ieu peribuan Nen Putri Sudiragen, Bapak Semar, Palaputra Saraya, wayah nak kedah ngiring ka nagara Girisana sabakan di damel puputun ku kaula dini.
6: Yo.
3: Ya, tebisa. Heula kaula nu datang, heula kaula nyarita. Dibikeun urang Semar nuhun. Teu dibikeun cilaka we mah kabeh. Da teu pira menta huluna wungkul ieu teh. Kope awakna mah. Kope awakna mah.
4: Ya, teu butuh sapa awakna mah.
7: Bae ka handapna mah lah.
3: Ieu mah lamun dipasrahkeun ka nu anyar ribut teh mah ieu. Eta mah nyangakeun bade ngiring ka kaula eta nu disuhunkeun sana teu ngiring ka kaula nya cilaka.
2: Tobat teuing jang. Kumaha geus kieu jadina cik atuh salah saurang tanggung jawab ka cararicing kieu. Astra jinga.
1: Jeung-jeung abdi hareng nyedek epi cerikeun.
2: Iya. Naon ieu teh beus asa ribut teuing jang. Aih, dedengean teh aya nu deuk merelukeun. Aya nu deuk ngarah nyawa jeung bapa deuk dijieun puputun ku si Emah anu dua.
5: Tanggung jawab da wala kalau cicing wae na kumaha awak pare teh teh nya ka kolot.
3: Cing. Han, sasaurang. Neng, geus bihe neng.
2: Nyangakeun we ka punana anu geus dewasa ka hareup jang.
3: Kan abdi mah tenang, munur a. Sakumaha anu disaurkeun tadi ka kuping sarta ka hartos. Salira ti nagara Majeti kanggo tumal
6: nya.
3: Sumuh. Suntong sasentak teuing da jelema soak abdi teh.
6: Nyaha.
3: Salira ti nagara giri kadasa kanggo puputor
6: nya. Yeah.
3: Sumuh. Ya mah kieu we teh abdi ieu.
6: Nggih.
3: Abdi gaduh bapa teh ngan hiji-hiji na. Salira priyogi kupun bapak?
6: Ya mana datang oge ka dieu. Somoho.
3: Dupi ente?
6: Ya.
3: Priyogi kupun bapak?
6: Ya buku.
3: Somoho. Ya perlu kujiwana.
6: Ya.
3: Mastakana bari diruang don alun.
6: Ya.
3: Somoho. Sabara wantun tulang daging?
6: Osnobo.
3: Ah, tibatan papaitan gitu.
6: Ulah heureuy, ulah heureuy. Bapak Semar lain heureuyan anu make jeung di sebut tulang daging ieu teh ulu cupu ieu. Sumuh.
3: Salira priyogi?
6: Ya pugu.
3: Ente priyogi?
6: Eta ti tadi.
3: Sumuh. Ieu priyogi kupun bapak. Ieu priyogi kupun bapak. Ai ieu wani ka dieu henteu?
4: Dagingnya. Kitu we kareu.
6: Weh. Daon ieu teh.
3: Nya, ente perlu ku bapak kuring. Ieu perlu ku bapak kuring. Aya nu lebih kabutuh ngan hiji anu butuh duaan. Ieu wani ka dieu? Ieu butuh.
6: Nya.
3: Tah lamun nya wani ka dieu henteu?
6: Hai, kudu teu wani soal gelut make heulaanan.
3: Da kaula ge moal pati-pati init nyorangan lamun teu dibarengan ku kawani.
6: Loh nabut. Moal ngingkir wawani soal gelut kaula.
3: Saya ya ulah dongdang di imah ribut yang ngadorok-dok imah kuring ya. Soal pas saya ayah tempat nak dek di kebon walu, dek di harapun imah, dek di lapang badminton, sok dek di kantin san anges, jadi.
6: Nah.
3: Sok kayaknya.
6: Ya. Berubah dia, anjin merlukan Gusmar.
3: Emang.
6: Ayah nama orang taktuk ke nasib. Menanya teperyogaan ada wala, Putra Ulah Semar nangtukeun. Saha nu meunang?
3: Nya tangtu eta nu bakal boga bagian Semar.
6: Cing hayo, tangtukeun kawani.
3: Kaula moal pati ini curangan lamun teu barengan ku rasa kawani.
6: Tega lara.
3: Tega.
6: Pati.
3: Tega.
5: Aye, kumaha eta ngadon cing kurang curang di dieu? Aye, aye bejel, bejel.
2: Kumaha bae anak ging tinawang duain awayakna bapa maneh puku duaan jang urang nyumput di tukang di kebon salak prabu mah di dua kesaksian jang.

Ha!

0: Artinya utusan saking maceti mabur titu maritis.
1: Anu unggul sang yang permanan dewa utusan ti nagara Girik Karasa.
2: Bang. Mang Dawala.
0: Iya kulan.
2: Hasil kaulah.
1: Itu. Itu baru kejutan. Akarak lalaki disebut nauge.
2: Kaula nu hasil
1: nya anu kitu eglot. Nya kitu eglot.
2: Mangga Bapak Sumar bade dibantu saena mah sakula warga we ngiring.
1: Anana.
2: Nya Bapak Sumar bade dibantu.
1: Ka mana?
2: Gara-gara kaula.
1: Kiraha?
2: Nya kapanjangji teh kitu di mana kaula hasil? Bapak Sumar keur kaula.
1: Cek saha?
2: Nyapan kitu aturan teh cak saha.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih palihan mana, Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tino sampean banyak.
4: Mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana?

0: Insya Allah cocok rupina.
1: Ternahun Bapak Pido Ati Abdi, mudah-mudahan saat atasna konsumsi alpa propolis jantan sehat, rezekina oge tampil lancar banyak.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ayo teh kumaha? Kumaha ai entek?
10: Jaha.
9: Isnaon ai mang? Eta ai alo kumaha? Ulah salah harti kuring teu nyarita kitu. Ceuk kuring nu dipik kabutuh bapa kuring an hiji.
10: Iya. Yeah.
9: Ceuk kuring kieu. Iya butuh ku bapa kuring. Cekannya kan?
10: Ya butuh.
9: Butuh. Butuh. Itu butuh ke bapak kuring? Butuh. Iya wani ka itu. Itu cekuring tadi.
10: Ya.
9: Ya butuhan ke bapak kuring. Ayo eta wani ka dia gitu cekuring.
10: Ya.
9: Awah papaitan lamun anjun menang bapak kuring dibikin. Awah gitu.
11: Ya. Nah saksi nage omot.
9: Sok saksi nage ayah. Loba.
11: Wah ngayun.
9: Pak Baratak saksi nao ge.
10: Ya.
9: Ya, ya nak kumaha ieu teh aturan teh. Tah ayeuna urang nyieun aturan teh anjeun anu meunang.
10: Ya.
9: Salamun anjeun anu meunang butuh ku bapak kuring.
10: Butuh.
9: Keragoan. A.
11: Weh,
9: adieu.
10: Sok ah, bae ka sakang ah.
9: Naon we? Talamun bener butuh ku bapak kuring. Kuring mau burung mikeun, inung kuring mau burung mikeun, sigareng mau burung mikeun. Ngan aya nu bakal ngahalang-halang teh ieu jelema bedegong ieu. Lamun ente bisa maehan ieu jelema top. Kuring bawa ka itu. Teu kitu teu bisa. Selamat pagi. Itu.
10: Ya,
9: kayangnya.
11: Geus pecah eta.
9: Wah. Ngalieurkeun, lain ngalieurkeun ku urang kurang harti jigana.
10: Sangar anjeun.
9: Saginya
10: anakna Semar
9: anu panggedena
10: deuk dibikeun bapa anjeun
9: ya ujung hingga bapa kuring sajan bari kuring pribadi teu naon jig bawa sakeluarga
10: Ngan lamun geus bisa ngabedah

0: tak-tak yang cakap tu. Pegat kok salah marah kalau warga tisa telestop. Tak itu tak bisa.
1: Ya.
0: Kurang ajar. Hanya tak bisa diwarah daya.
1: Eh.

0: Put!
1: Waduh. Nah, ah suci ku nang.
0: Nah. Alus aksi ku teh asup pisan kana iga burung.
1: Wah.
0: Maju aja.
1: Put!
0: Hah. Oi. Ah. Oi. Put!

Adiós.

0: Artih permana dewa dipun jamah kuastra jingga kapi darah temahna mabur tipayunan
1: nyahan dulur kuring-kuring takarak persaya nempo aka nyuma cakal lanjut ulang hina diri sedih emang kayaknya Permelaan menjadi kolot, hancur di pertempuran payu, korban nyawa wajar, namahan pati kini, saya pulangkan Yusuf kalau jadi inu, kalau jadi bapak, pulangkan kanya akan jadi kolot.
0: Asna jingga, bawala,
2: iya mak,
0: iya bapak mana yang ngesengap-ngapan tulungan, gancang,
1: iya, isi bapak silakan itu.

0: kumpulin kakak Semar. Mana baru dak mak ampura bapak. Aspetinya mak kancan. Pak, pak, bukan pak. Bapak mana yang sekarang perengkap negara tempoh ke Cina dan ayah. Kumamain tulungan.
1: Pak, pak, Lanongan kusakoteng atau?
2: Pak, pak, banyak.
0: Kakang Semar ya tahulah kan, ulah tega. Dawalah kumamain pipetan anak kemana ubar.
1: Tak kukia nama ayah jauh kaki linik. Aduh, ampun teuing. Pak,
0: pasti anu teh biasa dipungkir kadar anu teh biasa disinglar papas dan anu tumiba. Nasib nalurah semaraku dah pawana. Parantos teh biasa ditolak dedugi kana mangsana ngantunkeun kurungan utang.
1: Syukmak memedal tina salira Semar. Estuk tedaya teupaya sosak dikantunkan awasna cepi dikantunkan danguna pangamung dikantunkan angsiuna lamai dikantunkan lisana kantun nangkarak baut istirah. Syukmak manah kaluar tina waruga nurus cak sekaring wang. Nurut cahaya sekaring wang syukma akma keluar tina salirana.
0: Astaginya
1: mak
0: kera tempukan bapak manegis di naon-naon jang. Aduh
3: Gusti,
0: ampun. Weh, espenasti kesayang widi mapan bayak kena lara, ya kena lara kan. Aduh. Kakang Semar tegak ing kakang.
3: Pak. Baju sehari, Pak. Ya, Pak.
1: Pak, yang tibatan Bapak maut Mas Ayas Abdi, ya, Pak.
2: Ya. Alah, wakil.
4: Untuk bila?
2: Ada hadi, dekat buku.
4: Pak, aring jeng sahabat. Pak, yo aring, Pak.
0: Karena ayah nu kaya bapak dan kakang Semar tega teuing kakang milu kaulah kakang.
3: Milu abdi paeh, Pak.

0: kersayan kumantara. Aduh Gusti, ya kumantara kan tinus. Mapan bayak kenalara ingkang tinulis. Ya kersane yang tumampar. Henera Iskenapati. Ya aniaya pisan apa maneh tegal temen kakang Semar milu kaulah kakang Astrajinga kumaha baik mah jeung sakajang
1: nyeri
0: ah idie teuing sing horeng barang dipisuka barang dipicinta hiji waktu bakal dipisahkeun tina kasuka jeung tina kacinta alam kena kuruksak tumampi we kana kadar nah siban pikaki aya ayahan we aing euy
2: pak milu areng pak areng jung saha pak pak ngkaning areng can kawin pak
0: yang kibatan bapak mah maut kajian sidawana
1: ya
0: paling
1: sama
3: makin kepatu
0: aha kan ya anu taga papadana Gusti nu kagungan upami widi mah kaula we ganti nanu jadi salaki
2: nih ah nah mate tumampi we kana kadar anu tumiba tos kieu kumaha kantun laporan we kanu wajib kanu kagungan wewenang boh kajuragan Gatot boh kajuragan Ontarja
0: kakang Semar milu kaula kakang
2: milu kumaha macam mesin-mesin anu paeh bisa bawaan
0: eh paeh-paeh kali itu mampirakan cakir nya ieu anu disebut milik diri bagi awak papastina anu tiba mah kada tumampi kana musibah kana akibat kana ujian kana pasti.
1: Ini kita bagi cerita
0: pati utusan di nagara giri kadasa
2: tekebat mulang nanging milik kesan ngancik nyawang kesan nyawang tikangangan kagunakan aji kalimunan anu teka tingali kusoca umum umelayang nyawang tikangangan kumaha kahayaan anak kula warga Semar datang nirangat teman ewuh pagulingan rana.

0: моя правда.
1: Да.
2: Sagara rupaa oge kurumake politik atu. Nyaan eta teungeul na jelema nu diikeut. Palaur kakara kaula mangih lawan jiga kitu teungeul tepi ka keuteur karasana. Tapi katemong keur aya dina kapihatinna daé di bawah sararea moal daekeun. Iwati ku cara kaula sangkan ka bawah Semar we wungku. Leuwih alus ku kaula deuk disabet di luhur.
1: Oh.
2: Nah ieu teh Semar teh geus maot atawa kumaha lamun sedaya janji ti raja mah ieu teh lamun maot kudu dibawa layona. Sumawana hirup kudu ka bawah hirup. Ayeuna jigana, jigana Semar geus nangkarak peut geus ditinggalkeun ku hirupna kari wujudna wungku. Wayahna Nyi Sutragen Astra jingga da gareng ditinggalkeun ku kaula bapa maneh deuk dibawa bakal disangakeun ka raja.
0: Awas, ati utusan lajeng sinapet lir sata bana.
1: Sata.
0: Sata hayam.
1: Bana.
0: Bana wolon. Katos hayam dipun sabet heulang.
2: Dicanak dina pangkonan Dewi Sutragen.
0: Wah. Tamat Gusti Dawalang.
2: Uduh, Gusti kudu bilah.
0: Tamat deuing Astra Jingga. Ih, bapaknya pude.
2: Bisa jadi tak si Wawal.
0: Bapak.
1: Awas,
0: tanya saya bapak. Bapak mana ayah nu mawa ujang? Kumaha geus kieu pipetanana Kakang Semar milu Kakang? Astra Jingga kumaha bae pipetanana yang salah saurang kumaha ieu teh atuh Jang?
2: Ya, mah kumaha mah geus kieu mah atuh. Bisa jadi mah ku semah-semah nu tadi hiji di antarana. Tinu dua eta naha ieu teh ti Majeti atawa ti Nagara naon hiji eta? Hiji deui teh rasa kiri.
1: Naon mah nya karasa?
2: Naon? Kiri karasa. Di antarana eta urang laporkeun naikan wajib.
0: Tah, yang tong make dilaporkeun urang tangan, urang susul ka dua nagara, urang aprak ya.
2: Yah, maksud mah pengawakan istri deui.
0: Kakang Semar. Milu Kakang
2: barang saweg Dewi Sutragen anu jerit koceak meubeut-meubeutkeun salira di satengahing sapratane pun Raden Gatotkaca
0: tumekah wontening tumaritis.
2: Tah saha
0: Raden Gatot.

sangre atascada. Manguas papas, mira, tempat tumarengan anempu.

0: coba Gusti Pangawulanan ngeningan keresan supi. Agan, agan mohon kan supi. Mohon kita di agan.
1: Ayah kadernya naon dol.
0: Repot, nyapot.
1: Menyohor isi di babu ke wain.
2: Ya, ya.
0: Silaka pun bapak teh. Bapak na barudak anong. Tiwas.
1: Tiwas naon, Wak.
0: Cerita ke nas dagingnya.
1: Ngomong siap. Kot.
0: Cerai. Agan tenas sumping, cilaka pun bapak.
1: Cilaka naon.
0: Tong bari jeung ceurik nyari tanah atuh. Atuh sidai hayang ngomong kayak hareup aya stik emang ipis bibir jadi oge.
2: Namane juting bibir.
0: Caritakeun dawala. Sidai nya kudu kana bibir.
2: Nya eta juga dikaral teh pelan
0: namanya kamana. Atuh uninga pun bapa teh teu damangna langkung-langkung repot.
1: Nuy.
0: Atuh naha dikersakeun name aya tamu duaan ti nagara jin. Hiji ai anu pangpayuna jenenganna satea
1: untuk sama Candrapati
0: nah Candrapati Candrapati ti nagara Majeti ai anu hiji deui ti nagara naon teh kasebutna ngaranna mah Sanghyang Permana Dewa ti nagara Giri Kadasa ngan ieu dua tamu teh benten maksad anu hiji
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: pergi ke Utumal pun bapak.
1: Oh. Waduh. Uti mana?
0: Anu ti nagara Majeti, kuan.
1: Jin.
0: Jin. Siluman, silemin, barakasakan. Aino hiji deh mah pun bapak teribadi damal puputon malahan upami kersa mah senasarak kula warga. Gitu. Abi teh bingung kuan. Ninggal dedegan hiji deh busekel adukeun ku abi teh dua nana. Cekeng iya butuh ku pun bapak butuh. Itu butuh, butuh. Wani kayaknya itu cek abi.
1: Nyaha.
0: Wani sana ger weh. Di negara Majeti
2: teter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ya we nyanak mobil mangdan teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
3: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjang di tahun 2008 aliran latino mobil we.
3: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Nu mawe da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Terasek dugikeun ka ah tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter yang teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
4: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka kupingsan lah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
3: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi pembujeng kadupi dameun gitu nya tuang oge nah dan sarieu kok teh muhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa amu tiasa alhamdulillah kitu
3: muhun alhamdulillah
4: namane oge tilu dinten panyawa teh atuh ararita duka ka mana dah
3: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
4: kula 6 botol ge teh acan iya teh acan saya
3: jadi tos karaos siatna panya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
4: Mun ke abdi kitu nya, khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
3: Hatur nuhun Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.
0: Atuh kapaksa anu unggul teh diadukeun sareng ieu tak jago single pun lancet.
7: Dah.
0: Bakayan rubuh ku pun lancet mabur. Itu rubuh pun biang ngoceak di kebon salak yang pun bapak parantos ngap. Napasna kuantos langkung pono. Koceah pun biang drengdeng abi nyampurkan serang pun nancek. Aigo kralak pun papa terus kenal. Aduh. Papa nampar udak tiwas. Iwas bapa maut pisan. Pisan maut nao ke. Papa nampar udak tiwas. Anom duki kakantena malahan layona ke ayanunyana. Layona ayanunya bet ngahiuk di awang-awang. Ya bet kan. Ya awang ya pur pun bapak tuh kan tiwas kan
7: ya
0: bapak yang mau kan tolong kan
3: tolongan bapak baru dak ano
1: aduh bisa jadi dibawa di antara anak dugaan mereka karena gara mana dibawa anak iya
0: duka kulan abdasan tiasan nyungsi duka kagiri karasa duka kamajeti iya. Ya kapal sabit terkena ngabu jangan teka dua negara.
3: Tadi naresan dia anu saja bina wa merdih nyukun kentulung pantosan anak bapak na baru dak nyukun kesuparos tipilari. Wa oke okay, muabade cicingan akan ngalengkakan suku wa sumpah buluan bulut jangjangan orang dadak antua kana bumi buki deng karibodas muawara mulangka negara namun sintasan kapenak layon bapak na baru dak.
7: Nah.
3: Kapaksa wate de kalengkakeun suku pikeun pamela tumuh turukan jadi salaki wate suka wate rida lamun layon bapana barudak teh bisa kacekel deui ku wa.
1: Waduh. Wa. Wa sugiragen wa.
3: Kula anu.
1: Kawala.
0: Pulang.
1: Pot.
3: Lain bae.
7: Ya.
1: Ye waktu teu bisa ditempuh ku waktu saeutik.
3: Muhun.
1: Wayahna wa sugiragen. Sanaya dibawa ku kaula ngancik di melajang tengah wa sanggisna wa dipernahkan diri tu kaula sanggup pikenangan ayu init wa dola init dola
0: so, ayo abdi makuma iya we sun kumaha undiang mak itu tagening menang pangangkan urang ti pamarentah tina wajib
3: upina watesana sedenampi karena kadedeh hidup karena kanyarah hidup buat teka yang ngalengkahkan suku pribadi pati-pati teka pangih oge aiges kapan nasaran pepes madina hati wat daya wakilan anak wah sana setenampi karena pangangkan mademios pribadi sarang barudak atur nukun karena pangangkan salira
1: wah lalakun di negara ke negara lain seletik wah yahna init wah soal iya kaulah nu tanggung jawab sanggup jangan. Ini pot.
0: Ha? Urang nyuruh jang tengah ya tuh.
3: Mah bisa jang mate geus sumpah tadi kadenge goreng patut mah kudu lu baratina sumpah mah moal mulang ka nagara lamun can kapangi bapa maneh jang.
7: Heeh.
3: Eta mah masrakeun ka maneh adek milu ka maneh adek ngancik di kota linggih di pelajar tengah sareng juragan anom.
0: Eh. Mana henteu ka abdi make jeung cul ka mah. Akhirnya ya. Anumpulan upami di halangan pun biang temu hati asa. Nyuhun kentung api doa anu abdi. pada ngalengkahkan suku abdi ge sumpah muawara wangsu upami datang penak layun pun dapat pada nyiring abdi ge nuhun kana kadeuk agan
1: asalnya wala
0: kulan
1: ulah sarua nasia wa ini tua
0: wa biasa non era ku sumpah wa teraden
1: di melajang tengah wa bahaya ieu lain lakon saeutik
0: wa sanes teu nampi nanging dalah dikumaha
1: deuk ini tua pas
0: aduh aur engke eh. Nyong bang sanes bari kumaha wa teu maha biasa sakali maha biasa tetep moal Gatot Kaca negerakeun kadeudeuh ka kulawarga Tumaritis. Salajengna kulawarga Tumaritis disabet ku Raden Gatot Kaca nanging Dewi Sujiragen watek wantos garwa Semar Kuda Pawana estu teu kosong batina. Barang digabruk ku Gatot Kaca maksa dirawu opatanana leungitan pepih ilang tanpa kerana musna tina paninggalna. Gaya tapak-tapak na acan atuh Gatot Kaca haneuh kalayan muji kana kasaktian sudra
1: wut mot ya
4: lapur ta
1: aduh wa sudra gin nyata di Jayang Rana punyulinga apa-apa si Astra jinga leungit tawala tawala yakin namun kia nyata kasetiaan Sudiragen lain hariyanin kam jadi salaki sanajan bari hina jeng papa tuleh tungutut wa prabu paman dipati tiwas warga Tumaritis prihatin
0: Astra jinga
1: dimana itu oi
0: tadi aja
1: dulu itu
4: ngaman
1: teparan nah jigana geus deket ka saparenga ye teh mah jadi dieu urang
0: memang ieu geus ka buska daerah saparenga nya
1: nya we buruy bae ka tembong geus di dieu dulu itu bebas itu halo ih karek inget
4: naon kak
1: saparenga ka kiduna pun ketit-ketit katemung pakuona Gusti Abiasa
0: nya bener
1: tupan itu tenung ngajumpluk itu teh anu langkung caket ka saparenga panglenggahanna Gusti Nakula oh, sawajajar nya anu ka kiduna bae wira tawu dalam muka kalerna bojong loa
4: mentok-mentok bojong loa yang kukana
1: percanten kana kaulungan emak
0: Ina pelabar dia mak muadek jalir cina janji era kudiri mak kuru mak kengah bokongan diri tetep mua mulang ke negara lamun syuk bapa maneh can bisa kapang ija
1: malamun bapa ngus dipaehan diri tu mas takana diteke
0: dek di tangan awak nasirana mak sanggupi kenangan anak
1: kumalamun ngus dikubur kabeh
0: mak sanggup ngali na
1: Aya kitu kasetiaan emak tadi juga pemajikan dewek nu acan nya kitu.
4: Ah,
1: ya.
4: Do pemajikan dewek.
1: Ya.
4: Iraha
1: kaula. Kulan?
4: Nya iraha.
1: Ah, moal cecok ek mah.
4: Ah,
1: moal cecok ka penayangan rek kawin.
4: Abang.
1: Kulan?
4: Abang kumaha?
1: Ah, moal we. Nggih. Nya.
4: Jakeun sabab.
1: Nya. Ya. Ya homa panayagan lawara teh kudak jomawaan cak datang ka itu.
4: Ya.
1: Nya. Pajarkeun teh nyamungan aya isuk-isuk jo namprak ka sieun kitu eh.
4: Oh, eh.
1: Ya, eta nu bobogona mah panayagan nu montok-montok teh.
4: Ya.
1: Nya, ditanyakan bale enah. Bale enah. Barang Dewi Sudiragen ngaraga meneng bingung kedah kamananya pilempah
0: ngalengkahkeun suku naha ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan masih kena aya dina teka-teki sapratane pun ti katebihan aya hiji jajaka
1: cakayana gilang gumilang lir dewa kamajaya lumungsur ti kahyangan kalawan nyampurkeun ka
0: para pawongan. Kudina dareh deh dibarengan ku DPDP hanap asu. Mang
7: emang baeun tuh.
0: Kasaha ge euy? Ka urang jigana. Jiga tukang kreditnya. Mang anu nuju ngariung.
7: Nih.
0: Saha?
7: Saha teteh?
0: Saha jang? Jiga hopeng wabuh jigana.
7: Wah, jadi. Jadi.
0: Antosan ye kaula aya kapriyogian, Mang. Pangapunten pribuan anu geulis pangapunten teu teh nyesap dia atuh kaya lepatna rupi salira teh bade ka mana mulih di mana teh antos kan ye budak kasep pisan euy jiga dewek bangir-bangir namanya hayu sipit-sipit mah jiga kuring teh
7: wes akang lah
0: galingna non teh
7: ya.

0: pangapunten Nyai anu gelis ngaganggu kaula. Tetapi nodama yang keratempo yang wawuh atawang te
1: asa kakarak bapak itik put asa kasep-kasep tinggulak te dia abdi tahun dina 18 tahunan umur tekiya kasep nabi
2: ah banyak ah
1: kalau yang tepang den
0: mang ditampi mang pangapunten ngaganggu kaulanya
1: yang rata-rata ini asyuka mak nyebut nanti neng we gelis asyuka anak nak mang ternyata matak ngerit hati tau ke
2: nah
0: gelis eh tanu pungkur
1: iya pun adik pulang badai tumaros dupi salirate nuti mana teh ya gitu
0: kaulah
1: semuhu
0: sategesna kaulah titipoga tempat pengancikan anu matu
2: loh
0: seolah-olah kaulah titipoga tukang alalana
1: oh perantau juga nama gitu ya ayo potongan nama juga potongan mahasiswa nyakit
2: ya sejadi
0: dupikir dengan teh sahara den ngaran kaulah teh pun Sanghyang Permana Jati
2: loh
0: Sanghyang Permana Jati
1: nah ayo datang ke orang mah permana dewanya puasa info ya jelma teh
0: bade kamana ayna teh ante kaulah teh milari pengalaman memang kaulah sangat kaget nih ga anu gelis jika parantos nangis nyata naun menjan tembak lantaran coba naun anu tumi bakas salira manawi kaulah tiasa nulungan anak kasalira kaulah nyagikan pada kasaran pikiran naon katunggara salira naon kaprihatin salira
1: ini aja mati tukang amal ya bisa jadi
0: maka sahur kan sadaya-daya dupi jenengan saha karan kaulah te Dewi Setiaragen ayo mang iya anu diikat
1: untuk nyebat mang acu
0: sebab
1: menyai kainungna Nyai gelis ka abdi mang. Dia mun ka indungna Nyai gelis atuh anak nama kitu.
2: Ya.
1: Ya teh pun biang kulan.
0: Mana teh?
1: Ya
0: Gusti.
2: Ya.
0: Ya teh pun anak sadaya nageraden. Bu. Ai manawi teh. Ya teh istri teh putra salira.
1: Heyo, kupet ilah ilah lo nasib nasib. Pika kia memilikan eh.
2: Merek merek.
0: Sahak mang jenengan.
1: Abi kan?
0: Ya.
1: Di pati gagar gunung sih.
0: Aduh. Ulasok pokong yang, ya tepun anak teh Astra Jinga. Ya nuka dua dawala nuka tilu nala gareng.
1: Nah kunaon itu salira teh
0: anu mawi kaulah teh nuju kengeng katungara nuju aya nu dipilari
1: milari naon
0: milari nu janten salaki layona aya nu maling aya nu nyabet tina lahunan kaulah
1: layon pun bapak tos maot aya nu nyabet kuang
0: eh aya nu nyabet kumaha
1: sun aya nu mao
0: saha nu mao na
1: nyabang saat ayo nama okna
0: kumaha ya temang teh
1: ante kumaha da abi mau pati-pati jang-jang jeng-jeng neangan lamu nyaho nama okna
0: oh nya ayo jenengan anak tuang ramate saha
1: Semar jenengan anak masyuk Semar kulan Senen wadal nate oh Sabtu punya ayo Sabtu sini Ahad sih ya.
2: Tada.
1: Oh, Ahad Minggu sih ya.
0: Dupi marga lantaran anak pupus teh kunaon? Anu mawi nuju kedamang.
1: Kedamang kulan ragas pisan kantun tulang we sareng kulit. Daging lagi gede na.
2: Hei, pas kali pakai no.
0: Eta sugan tanah-tanah ayah. Samemehna tuang rama ayah nunyanak sugan ayah kejadian naon
1: anu mawi kulan sumping tamu duaan karo rompok
0: masan
1: ayah nu hiji badai ngalah nyawa pun bapak, mastakana badai di ruang di alun-alun. Cenah kang utumal wabah kasakit anu sumramah ka nagara na. Ti nagara majeti bangsa jin.
0: Ai hiji deui?
1: Ai hiji deui ti nagara Giri Kadasa eta mah sanes bade nganiaya namung bade ngamumule bade didamel puputon cenah abdi deuk di jeung tua kampung ditu. Ataupun lancek bade didamel konektur kereta api ditu. Itu pulang temahna etan dua tamu tadi adu domahkan ku abdi eleh hiji ayo hiji deh ya nagih ku abdi karena lamun kitu malamun bisa mamaihan ianu diikat kok lamun tek itu tak bisa
2: ya nah
1: singarepan kupun lancek rubuh oh itu rubuh kupun lancek
0: kejadian
1: mabur pulang atunah nujuk kitu pun biangot saya pun bapak lapur di kebon salak maon
0: dadah teuing
1: nuju dina lahunan jo aya nu nyabet pulang tak kitu sung
0: meureun bisa jadi ku eta dua jelema anu datang
1: mawi teh oge
0: upama kaula nulungan kinten-kinten aku mah petuk kaya wagelanna kalintang pingah anu tadi papadana upame seuk salira unik galih luntur kolbu
1: gelis anu gelis kaula rido kaula nyangah tugas ti mahaguru wajib tulung tinulungan istilahna nulung kanu butuh dalang kanu susah mere kanu daek ngantri kanu sieun ngahudangkeun kanu labuh ngajait kanu titeuleuh
0: kaula sepiing pamrih istubah ka bumela mang hayu babarengan jeung kaula urang susul weh ka nagara naon
1: nagara Pulau Majeti sareng nagara Giri Kandasa.
2: Oh.
0: Giri
1: Kadasa.
0: Oh. Hayu babarengan jeung kaula. Ngan mang kudu ngaku dulur ka kaula nya.
1: Nya nuhun atuh.
0: Salira bakal diangkeun pribuan ku kaula.
1: Kade mah ulah lalawara culik eta nya. Nya. Beda paletetna jelema teh nya.
2: Matak ulah sareng pelet teh ge kagra.
1: Nya rada lingas panona ka ema. Oh malu marana ngora tea atuh nya.
2: Beres ka.
1: Ada mama teh hese kari make lipon setip atuh. Nah. Cing hati-hati badari natna ieu budak teh. Komo ka abdi mah bejiga bogohun pisan ka.
2: Kasaha.
1: Kak kuring kitu. Manyeupna oge. Eta galing-galingna jiga beuh kuring nya
2: kitu. Ya, leutik galing.
1: Cing waspada we mah.
0: Hayu urang babarengan jeung kaula menuju ka nagara Majeti. Apakah nagara Giri Kadasa?
2: Loh.
0: Nu mana nu leuwih teu ditinjak?
1: Ai saya nama ieu we kulan kanu bade ieu ngarawatan heula.
2: Mana?
1: Ka Pulau Majeti heula urang tangtos keunaha aya di nya tanapi teu aya.
0: Sae. Ah, pribuan, mangga urang sami mios.
3: Teu ka pina damel ngiringan.
1: Naon purianeunana atuh.
0: Ulah sok ngomong kitu pamali ka kolocu.
1: Ah, koloco teh.
2: Ya.
1: Sote.
2: Ya.
4: Ning praketan
1: gitu. Ya, sering cemonyong timuruan ka kolo. Ah, lain timuruan da beras rakna atuh.
0: Ya. Ulah sok kitu pamali cu, ieu teh meujeuhna mah teu nyebut incu ka pangtuanana.
1: Nya ai mah ai itu mah da beda kiceupna atuh.
0: Mah, ulah sasauran mah. Ulah sasaura nu teungeunah ka kaula sareng bari garayam-garayam kadenge ku kaula.
1: Ah. Deuk bertindak sok wae da moal gila.
0: Ulah kitu pamali jang kana deuk nulungan mangga Raden. Oh mangga mah urang sareng. Hayu mang asli.
5: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
6: Lepangkeun sareng Ibu saha, Bu?
7: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
6: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
7: 62.
6: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
7: atau selami panginten ayah ya malambung mah ayah 10 tahunan.
6: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alfa propolis.

0: Ayah ada konsep oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsi nak alpap propolis iya?
0: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alpap propolis bu?
0: Di radio pisti amis, kuping kendong yang sarang layang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
0: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat seperti simkuring gitu, sumangga konsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka pisti amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana, bidoa ti abdinya bu, mudah-mudahan
0: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
0: Amin, amin, amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 FM
6: Radio
5: Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Pak, sareng.
8: Karena jeung abdi mah make bareng jeung itu nanti.

0: lain teka harti emak. Buat di parabunan ya jotiri king we.
1: Ayo udah lagi coba sepada permajikan.

siapa wonten ing nagara kiri kadasar? Sang Hyang Permana tunggal bingah saklangkung kasumpingan utusan. Hatur pangapunten Kipati nyuwun asil hibaring pangestu.

pengah amar wata wata sudah.

0: Για όνειρα πράπτα. Πάτι ούτωσαν σαν ότι μου κήκα κατά τον κρίκα να σάρ.
1: Α.
0: Όνειρα να νίκα. Μα χασίω τα ούτημα. Ibaring pangestu ieu dina kantong hikmat namung bantrok sareng urang nagara jin ti nagara majeti maksudna bade ngala nyawa dura semar nyah teuing nanging dikersakeun nuju teu damang saha teh bapa semar atunaha abantun teh mung layona wungku parantos dikantun ku hirupna
1: tah
0: deuteuh geus mau trai daud ti mah ti kaluar keur hayang geraneng ko nyangak ieu dina kantong hikmat asangat
1: nah
0: patranaya nyah teuing cu patranaya Lurah Semar Badranaya Ucupu Panawa Kermah Jalma Tungara Katamah-tamah ningalkeun kula warga Anyakal temenan teu bisa kabawa hirup-hirup Tanya kau teka bawah hirup-hirup kukur ka bawah layo Sana jan bariki putaya halangan anak Is milik kaula Badranaya Nyah teuing keningan ieu bentukna
1: Dauti malan bumina oge jigana opat ka genep henteu sun ai pantona bungbas ditepas ka dapur teh. Teu nganggo panto-panto asan kalayan kentengna ge sabuni-bunina ge ku daun waluh anu ngayang-ngayang kana suhunanana tapi ajaib teu aya cai anu ngesakap tina bumi
0: atuh lain oge manusia siloka kumaha kulawargana
1: teu kabantun da galak cium
2: nya mana teu galak
1: paula teh rubuh kunu diiket
2: ranga
0: usaha
1: ku anakna sunu pangageungna jenenganna teh ada jingah-jingah gitu
2: ya.
1: Menak jingah gitu
2: ah
0: asra jingah
1: wah eta sih
0: nyah teuing ayat anu deuk nganiaya teh urang mana
1: ti majeti urang jin
0: hiji waktu urang beresan eta raja geus tega nganiaya ka bangsa deungeun abong kana jalma lieuh ragap teu aya tepi ka teu dihargaan
1: dauh ti mah cai koaci
0: koaci koaci koaci koaci barada ye permen karet PPO bade PPO ya.
2: Aya PPO
0: kangkung cap macan bade kangkung cap macan gedang bade ya gedang tos asak weuteuh keneh kula
2: asak teh
0: asak weuteuh keneh ngan urut ngagorogotan abdi
2: gedang gedang kitu kalau jamatan
0: Mang Mang Dola
1: Kulan
0: iya Karatona
1: iya Kulan
0: abdi nampi katerangan ti patugas aya beja
1: kantenane Kulan Patih namanya Sumping cenah nyanak gemolan bisa jadi bapak abdi
2: masalah kan
0: nyai anu gelis
1: coba eta geus nyai deui wae teu beunang dipapatahan tabudak cekeng lamun nyai ka indungna ka anak-anakna oge kudu nyimas gitu
2: ya
1: nya
2: eta kaona mun nyebut cecep ka anakna nya
0: kaula nu kula raden naha urang sareng ka karaton
1: asa yos pun biang mah sareng abdi engke
0: mah hayang teu heula kasep mangga sareng ibu cu.
1: Nyata mah teu meunang dipapatahan kolot-kolot ieu. Teungeuna hate pisan aing.
0: Punten kulan, pangapunten.
1: Saha di luar coba simpen heula ka gedong jimat ieu layona
2: bau tibal.
0: Datang mirangat teman sumangkul ingat datang mirangat teman ibu pakul ingat iya datayu penera prapta
1: bulan nu itu sidik mah tegas
0: bener wae cu
1: teu poho deui ka abdi haytan kumisan waduh
0: saha
1: putrana geuning sareng ibuna
2: si pacela
1: duka ye satria ti mana ye
0: pangapunten maha prabu permana tunggal
1: kekapina saha ngaran anjeun
0: kaula sangiang permana si jati
1: saha
0: sangiang permana jati
1: waduh
0: gening pada sangiang pada permana
1: awas mah saimpo jelema teh sanewara lah cing hati-hati deuk mancing urang jiga na panteni ge butuh teh ku sararea ma abdi naon teh jiga na ye budak teh mancing ye bener mah
0: teuing jak mah ge can ngarti cu
1: ya ngaranna ge permana
2: nih
1: pada sangiang aya naon Satria
0: kaula dumungkap ka dieu maksud bakal negerakeun pitulung ka ieu Nyi Putri Dewi Sumiragen cenah ka icalan layon carogena nyumutkeun katerangan ti putrana ieu layon leungitna aya hubunganna sareng urang ieu
1: waduh bener aja mana itu
2: wah bener Arisya
1: Arisya
2: nya nya
1: Arisya
2: nya
0: kemang tenang mah
1: dan aduh kunya ngabih ah kebubuing dah
2: nya
1: pusing mah mah dibincih ku dongkrak weh mah
2: wah mana bukan dongkrak
1: nyaw sih yang dongkrak
2: nyaw
1: parginya magahan baut bener etat jaman ah mau kepalingan yang mah gelutnya jeng aing hanya aduh cilaka eta putra natinu
0: tenang jadi katang tuan kaulah bade ngabantu nelayon carogena bener dibawa ka dieu
1: kula muadek bohong dosa amun bohong ya layon geus aya di gedong jimat nyan kaulah muagana-gana mikeun kucing hingga ayeuna geus maot kari wujudna sanajan bari kumaha sok kumaha lamun hirup keneh cacakan maot oge ku kaulah muadek dirusak tapi deuk didama-dama
0: oh kitu tapi dibikin selamat dibikin cilaka anjir
1: eta anjir dek make jalan kumaha waktu ini
0: dek dibikin wah
1: yang tibatan masrahkan ilaun layon jiwa kaula kumelayang daya halangan
0: ya permana tunggal
1: ayo nao
0: coba keluar keluar
2: loh
0: iya saya
1: permana dewa ketenggaran akulan sarwa aja ngabri dewa nama
2: dewa naon ada
1: ayah dia mah dewa lah gitu
2: iyeee beda dewa dewa lah
1: sayus kaulah bagian anak
0: ina waktu ayah nama nih ngamunur
1: kerja kerja hei hei
0: yo singa repan tanu diikat bawa keluar
1: wah mang ayu mang kurang jogo deh ya tidak tunggu kan keluar bijir siya bijir
2: ya masih orang
0: coba urang perang giri kamana toya kamana
2: giri kamana
0: giri kamana perang sada sering gunung
2: toya
0: kamana toya kamana perang sada sering segara
2: oh,
0: nempada iya. Nempada ciworo keti permanak penak tugah anak menetak alcimulati tegak tegak tegak anak
1: memang kula tegak
0: pati
1: memang kaula tegak
0: keluar
1: ayah anjin tejago
0: memang kaula nguriling dengan tani anya sereng dengan awan kalian hiji dasar kewajiban tulung tinulungan kaula kanung kertunggala ari kangaranan jago mah ulah gelut di luar. Ini ge cukup keur pasea di jero karaton. Muanya gelut di jero karaton sakia heurin aku parabot. Ula boga rasa heurin ku parabot sakia ai kangaranan jago tukang gelut babujeng-bujeng di tempat nu sakia sanajan di jero batu, deuk di jero kenik, deuk di jero enok jago mah sangupeun. Kurang ajar. Coba mengpeng urang paduduaan singkir anjeun. Ladenan serangan kaula. Coba.

0: Aduh. Saha ya teh kaulanu?
1: Permana jati kula sang yang tunggal ti alang-alang kumitir negrakeun kadedeh ka Ki Ismaya atawa Ki Semar anyin anu toh pati jiwaraga bela ka kulawarga Semar prak gerabawa tah layona dipasrahkeun ku kaula jig gramulan
0: kaulan hatur nuhun
1: kadua kaula teh kadatangan layang Jamus Kalemusada lantaran Yudhistira keur kakeunaan ku sipat poho ka Semar kana boga nyamareun ieu jimat teh teu betahkeun aya di Yudhistira mulang heula di mana Yudhistira geus elingin ka Semar kuda pawana ieu sangakeun deui layang Jamus Kalemusada ka anjeunna kalayan katangtuan ieu jimat teu bisa dibenerkeun dicekel ku jalma lian ti panawa panawa teh jalma lima tiap lima panawa teh kitu katang
0: nawananya datang sanika
1: ieu gerabawa kulawargana bawa ieu layona ngan anjeun di jalan bakal tepung jeung serangan ti nagara Majeti anu deuk ngagempur ieu nagara sabab ngenes kaki patih Permana Dewa pantaran rubuh di tumaritis priatna di jalan
0: nawananya datang sanika hapura munuhun
1: lamun nanyakeun kula warga Semar geus paeh kitu diri kula
0: kapina damel unyuh sumana Bang, mangas tadi enggak?
1: Dan kumaha weh, bejana?
0: Geus paeh permana tunggal. Ieu layon bapa maneh dina kantong kaula.
1: Aduh, nuhun teh, nuhun. Nuhun kula, nuhun. Naon atuh mulang terima abis? Seneng kana putuy. Yeuh. Nuhun Gusti kula. Sok tuang kapiting henteu.
2: Nya.
1: Nuhun mang, nuhun. Ma bagja ma.
0: Coba teuing Raden mana bapana baruga. Ieu tingali dina kantong hikmah. Coba atuh ka ibukeun cu.
1: Oh moal tiasa. Engke tiasa dibuka di Amarta.
0: Kumaha?
1: Engke tiasa dibuka di Amarta. Sakantenan ieu teh kaula teh kengeng pusaka Kalibusana sangakeuneun ka Gusti Prabu Yudhistira.
0: Eh. Tah. Eh.
1: Saha teh?
0: Anu mana ngaran Prabu Permana Tunggal Basak? Mana si Permana Dewa nu nganiaya pati aing, ha?
3: Luar, siap Permana Dewa. Diadu deui jeung aing.
1: Den, den. Kula mah. Ma, ma.
0: Iye jan.
1: Patih nu mangkukna teh nya.
0: Bener pisan ta eta anu deuk ngalanyawa bapana baruda.
1: Oh, tenang, tenang. Coba. Astra jinga da waras singareupan barat-baratna buta. Kot buta, kot buta. Siap.
0: Cup.
1: Gareng, oke.
4: Okay. Iya.
1: Kaula bakal nyingareupan eta denawa. Maju.
0: Awak mana ha? Kaula bang-bang Permana Jati. Naon-naon si Permana Tunggal? Montong loba carita coba urang panah pito tamat cekal sabuk bilang tatu adu truk ampal tiga paker lor tira.
1: Yeah.

0: sadipun parang alamat ansur awak mane ningang kena batu bangsat. Ah.
1: Oh. Kemana jati ngedalakan panah linuhung.
0: Lajeng Prabu saking negara majeti dipun pentang lengit tanpa hilang tanpa kerana dadia sukma akmane pun sangyang rantasan.
1: Awas permana jati aing rancasan bakal males pati nyangan di jalan waktu isuk yang paget.
0: Parantos rengse mana layon teh kaulah hayang nempo.
1: Iya nyangakeun
0: deuh teuing.
1: Mohon kula aing ngandaran casan mas musuh bapak.
0: Rancasan ngaranna naon?
1: Sumuhu.
0: Iya sareng teh. Tapi notama. Cobi atuh nyuhunkeun bukti salira teh kumaha. Dugi ka asa enteng pisan usaha. Moal patos-patos ngangkeun sangyang upami daya bukti pisan.
1: Oh kitu. Tingali. Hiji, dua, tilu. Permana jati manjing kana wujudna Semar Kuda Pawana sayak ni supane pun Semar Kuda Pawana manjing waru. Aduh babe. Nyawe gudang rahasia bapak. Permana jati parantos kapungkas waktos tos nang toskin di SP Recording. Wilujeng kantun sakali selamat tetap selamat mangkenetik sedang tutup lawang Sidotaka.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktu senang mungkin acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, lebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin moa kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang Jepang di Pangandaran ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
2: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
2: 10 tahun ya, Pak?
3: Mohon.
2: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Aduh, setiasa bobo, sudah sampai tinggal pret, gening kitunya. Setelah vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
2: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
3: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, aduk gitu ke iya.
2: Bapak saat terusnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
3: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawat gitu.
2: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
3: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
2: Mohon.
3: Ayo genep tetes gitu.
2: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
3: Mohon.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
3: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki
3: bagi
2: sadayana tambi lancar banyak.
3: Amin.
2: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi,
4: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ye teh betak meser deui teh kitu tah maros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis hiji janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu
0: uninga ti manten pak Alfa Propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak
1: tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok kupina
0: tur nahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak
1: amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan. Bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia? Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain.
0: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama, didiamkan, makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu akan dikerasi, takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari, juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya, maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita uber-uber. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek sungsang sumbel, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang loh, terus dah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi, kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa, pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi kaya harta, kaya budi. Itu idealnya.
4: Radio Peace FM.
5: Peace Radio.
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lum lulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai mini skirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatid din taribat iyadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu. Udah, tapi kalau masih rapat itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1,300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget nanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin atuh lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja, Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami, kalau saudara nanti jadi suami. Punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demek aja fotonya.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato. Pletar-pletor. Lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya. Tidak terlalu berlebih.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'an.
1: Dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat Daksu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi. Tumben lu mau membekasin apa? Mau membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa. Bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran. Ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Izaru aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa. Menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini. Senyum.

aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah. Baik bang. Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. 1 hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada berita kurang enak bu, orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin. Apa kata si istri? Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang, saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya. Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan, tolong tengokin buat terakhir kalinya bu. Suami saya belum pulang, dia pesan kalau dia belum pulang saya jangan keluar rumah, saya gak bisa tengokin orang tua saya, salam maaf saja. Pulang utusan itu. Besok balik lagi, bagaimana? Sudah meninggal bu, mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya, suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah. Kalau si suami belum pulang, apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, bu, tolong ambilin uang di dompet. Dompetnya dibawa, bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam, tidak perlu lagi.
pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau di

0: ludahin orang ngikut, nggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, samenleven, eksperimen dulu? Tidak. Islam menganjurkan kalau memang seret, nah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin, jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-marin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini, ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng singletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, ras sampean tingkletot, ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep uihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio si Amis. Ngadong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, aya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lantek.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi teh karaos ku abdi hasiatna, abdi ge teh damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur. Aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu deas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag dingding lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Pidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tapi sehat, rezeki kita tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nembe sabotol eta jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di bayun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijahkan ku si ibuna. Dia tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tiba yeun aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sadinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol kaduanya.
1: Botol kadua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya para warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sebaik-baik pengakuan adalah pengakuan kepada Tuhannya dengan tepat dan cermat. Kerendahan hati adalah bukti mengagumi Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Bertaubat dengan taubatan nasuha adalah pengakuan Allah yang Maha Pengampun dengan ampunan luar biasa, sedang kita hanyalah makhluk yang mudah tergelincir dan bergelimang dosa. Memohon dan memunajat kepada Allah adalah pengakuan bahwa Allah lah penggenggam semesta yang maha gagah, maha perkasa, yang menentukan segala-galanya. Sedang kita adalah makhluk yang lemah, tiada daya, tanpa kekuatan dan pertolongan darinya. Sebaik-baik kita adalah yang tahu siapa diri, dan tahu siapa pencipta kita.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabra botol teteh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon,
2: takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alpa propolis, alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damangnya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos biasa sok pijetan. Enak mantu gitu.
2: Entah ini teh Bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uningat di mantan Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangge-na kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mentu seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, Bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepang gendei di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedehku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna bahdami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supado sehat deui, biasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu kadalapan. Wilujeng ngadangukeun. Sor.

0: Lumayan cenah harita oge. Dijajapkeun ku angin leutik ngahiliwir, dibarewe ku tongeret, urang lembur terus mulang mentas sebatan naga ngarengsekeun gawe gede keur nagara naharita. Urang caturkeun deui kaayaan di nagara Galuh. Ngaguar kaayaan Kangjeng Raja Sungging Perbangkara anu nyakrawati ngabahu denda di nagara anu subur makmur gemah ripah loh Cinawi. Para penggawa menak nagara geus diberbewara yen dina hiji poe Kangjeng Raja bakal jengkar ngantunkeun karaton. Anu maksadna tayalian iwati sejak bubujeng hiburan nyirnakeun rasa niiskeun pikir. Sabab ku ayana moro kango Kangjeng Raja mah kacida pisan gede gunana. Mangrupa panglipur kalbu anu bingung jadi pamgebrah manah anu nujukeur susah alias berangka. Jadi ubar nu mujarab kena rupa-rupa kapusing pikir. Nya akhirna cunuk waktu ningang mangsa nitiwan Cina Mustari. Rebun-rebun keneh para menak nagara jeng para ponggawa geus ngaliu di alun-alun. Di subuh keneh geus rame, pahibut balawiri kawas anu sieun tinggaleun harita teh. Ari pamalengser cakah cikih ejegeler kawas hayam keur nogan. Istuning tegenah cicing, pamalengser mah teu puguh cabak, lol kapanto, lep ka jero. Tumpa tempo alak ilik ngaroris sakabeh wadia balad. Telila barasa cahaya sang surya sumirat titebeh wetan. Hibarnya angan buana. Ayam jago raung kongkorongok banuk recet disarada mapak berang anu geus datang ngabagiakeun sang Batara Surya anu mancen gawe ngeman tugas bari satia. Kocapkeun Kangjeng Raja Sungging Perbangkara harita teh parantosageud. Gonewah teu kakantun jamparingnya kitu keneh meunang meting nu aralus harita teh. Kangjeng Raja Sungging Perbangkara harita nyarios.
1: Hei Patih, kumaha wadia balad, apa geus sayaga?
0: Kitu dawuh ratu kaki Patih anu geus saged ti sukene. Dawuh ti Malang Gusti, sadaya abdi-abdi ponggawa menak nagara parantos siaga. Kantun ngantos-ngantos timaran gamparan ieu teh. Kitu Ceki Patih bari teu elat sumembah.
1: Oh syukur. Syukur bagja kumanjangan kaula bunga hari kitu mah. Hayu urang init sayagakeun wadia balad Ki Patih.
0: Timalan sejangiringan Gusti cedok nyembah paman Patih lajeng unur ti payuneun ratu kebat ka alun-alun ngarodis barisan pangawal jeung sajabana. Baranggok jeng para mantri, para ponggawa, jeng para tumenggung, Ki Patih mariksa atuh sadayana sami ngawaler yen wadia balad parantos sayaga kantun nampi dawuh ti Kangjeng Ratu malah paman lengser oge geus karibral miang harita teh. Atuh anak itu mah geura tiup tarompetna nu jadi tangara urang mangkat ayeuna miang babarengan ieu teh. Ceki Patih ka juru tarompet anu kining make pakaian rume-rume tarompet kabuyutan make pita lalawisan harita teh. Tukang tarompet nangtung sikep geus kitu mah ngahormat ka Ki Patih. Kilek mali ka alun-alun torotot tarompet ditiup tarik pipina mani kemu-kemu wae panona petet harita teh. Sangeus ngadenge taretet dan tarompet nu ditiup harita teh. Ger wadia balad surak amal-amalan ngakuruh di barung keprok turuk-turuk tamur dengek tarompet jeung bacidor. Dug-dug jreng, dug-dug jreng, dug-dug jreng cenah kadengena teh. Dug ari gedug-gedug jreng, dug-dug jreng. Rame asa kainit jabanu surak ayeuh-ayeuhan. Para pangiring saruka bungah istuning harita teh. Rehna Kangjeng Raja Sungging Perbangkara baris ngajak sakumna wadia balad jeung rakyat didinya di eta nagara Galuh pikeun moro ka leuweung tutupan teh.
2: Nuhun Gusti, sadaya parantos saged siaga ieu teh.
0: Ceuk paman lengser nguningakeun ka Kangjeng Raja.
1: Heug syukur paman. Tapi kumaha para paningaran anu geus dipilih, anu pinilih? Paningaran petingan mangsur kula teh. Nanggus kumpul atau acan?
2: Oh, parantos kaulan Gusti. Parantosun para paningaran anu ahli wungkul ieu mah. Sadaya teu aya nu kakantun isun ieu.
1: Mun kitu mah hayu urang miang atuh paman lengser. Paman omat ulah jauh jeung kaula. Hiap tuturkeun sing deukeut.
0: Kangjeng Raja kaluar ti karaton ngabujeng ka alun-alun. Burubuy makuta nangagebur hurung kasorot ku cahya sang surya. Gagahna katinggal tagogna ngandung komara kawantu Raja Dijaya. Anu kumawasa di sakuliah jagat galuh ditungtung wetan nepi ka tungtung kulon. Harita tipatih ngacungkeun leungeuna jep tatabeuhan jempe. Anu suraknya kitu keneh simpe kacidalir gaang katincak. Pasukan sikep sampurna sakabeh paneuteup ditujukeun ka rajana anu pada ngahormat jeung ngajenan harita teh. Bring para pangiring Kangjeng Raja payung agung ngagebur. Tumak pusaka ngakurilap namahan komara ka Kangjeng Raja. Reg ngarandeg caketandu nu ditungguan ku dalapan urang. Red Kangjeng Raja kakensa kakatuhu. Nitenan sadaya wadia balad katinggal ku anjeuna pasukan pangawal karaton lengkep pakarangna. Tumak jeng tameng keris jeng pedang rata-rata garaga sakti. Kuat jeng gede kawani. Tameng dada nagara galuh harita teh. Teras raja tengararet ka pasukan paningaran. Menang meting tiunggal lemur anu kahot jeung tanginas kawantu geus legok tapak genteng kadek. Geus urasan kali milu moro jeung Kangjeng Raja pakarangna taya anu lengoh gonewa rejeng jamparing tumak jeung gegendir cekak kantun. Let deui ka pasukan para ponggawa menak nagara. Kudana garagah nu tunggangna garinding sempada gagah dangah gede wawanen. Para mantri, para tumenggung, para senopati jeung sajabana ngaparis beres samakta pakarangna kawasrek miang ka medan danaraga wae harita teh. Let deui ka pasukan karesmenan nu dibawa beda-beda deui harita teh. Aya kohkol awi tarompet tambur bajidor bene jeung kenang katu tetabeuhan sejena ngahaja dibawa keur ngahibur paningaran keur ngareuah-reuah di pamuroan.
1: Kipati, hayu urang init bisi beurang teuing ieu.
0: Dabuh ratu timaran raja ka Kipati, cedok patih nyemah terus ngajawab.
3: Sumangga parantos sayaga kaula nun.
1: Syukur. Hayu kabeh urang init ka tengah leuweung tutupan teh.
0: Kangjeng Raja engal linggih dina tandu, cung dijungjungkeun ku dalapan urang. Kalawan dipuna ku tak-tak kensa geus kitu Kipati mere isarah ka tukang tarompet. Atu toroto tarompet disada tarik ker wadia barat surak ngakuruh amal-amalan. Legedet ngalet barisan mimiti maju kawas orai gede anu ngaleon ngalet ngengke ngeban dalet ngemat-ngemat nyatang pinang maju ngaduk-duk leweng tutupan miang ningal ke nagara. Di sisi jalan rajeg ngulalajo rahayat ngajajar bari gugupai kawasalajo pesta gede ti nagara lantaran aleutan teh kacida panjangna jeung rame ku tetabeuhan ngakuruh asa kainit. Panon poe moncorong ti tebeh wetan cahayana sumirat nyaangan buana panca tengah nyaksian Kangjeng Raja jeung rahayatna anu miang ka pamoroan dibarengan ku hiliwirna angin letik milu jajab, banera pating kerebet umul-umul warna-warni arusi katebak angin harita.
4: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
6: Abdi Ibu Odah.
5: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana Ibu?
6: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
5: Ibu teh gaduh panyawat naon
6: kalau mawi kawit tetejen kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan ben dipayang gitu, pami daya pun lancek dipayang kuno saneh, tah gitu. Jantan ditemani, kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat, supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu, ibu teh.
5: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
6: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun ngaya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Rong, pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah aya na tak iya sarang iya tak iya mah tuh tinggal diapun
5: sampean
6: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak kana iya sakin tendei ke opat kali na tak iya nuju majang damang gitu kom itu mah aduh nyeri tak iya nanti nuju damang hoyong iya ndei gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar ndei tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
5: amin pisan ya ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
6: tah kawitna pansok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
5: berada nuju nyeri
6: muhu dada iyo jantan iyo tak kawit sama baru iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu kan tetep atas nyeri ting ayan dari nama sakit deh jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalimat sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
6: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis Mudah-mudahan sing dara mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
5: Nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
6: Amin. Bila di sadayana ti mudah-mudahan sing dara mang kitu.
5: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur
10: ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace.
13: Radio
12: Peace. Sahabat sehat keluarga.

0: Tang eta raja matak era parada kabibirangan pasti na oge bisi rahayat ngan hanaha kamanehanana kokoklot lembur teh.
1: Sabar we atuh bah, sabar bah, sabar sabar sabar. Sakedap deui oge sumping geura Kangjeng Raja malah moal istilah jalir janji Kangjeng Raja mah tepat waktu pokona mah.
0: Ceuk Manor harita teh.
1: Ya muga-muga we lah. Abah manggis canggel nungguan yete sudang yete.
0: Barang kergunem catur kitu kadenge tamur nuruktuk tarompet na mani ngeak di tema kusurak na para pangiring anu ngakuru hanaruan seahlir hujan silalantang atuh puguh wae mani curing hak urang lemur teh geus arapal deui kana eta sora ger nurutan surak ngadadak goyang ting berebet lompat ka sisi jalan beuheung na pating ceregeug hayang buru-buru nenyo jeung aki-aki nini budak ngora eta ka kantun ibu-ibu anu keur nyusuan budakna oge untung teu poho bakat bu hayang ningali raja tempo-tempo cul budak berebet manehna lompat hayang ningali raja ngaliwat teu nyaho budak ngear ceuri kelantaran keur nyusu henteu aya kitu mah.
1: Dah geuning bah sumping cek abdi oge sumping Kangjeng Raja mah tah kadenge tah sora tarompet tah
0: cek Ki Manor.
1: Waduh nya benernya duh pasti ada teh rombongan Kangjeng Raja ye
0: kokolot bunga paromana marahmai gap ngarampak koja bisi eusina eubeuh koja teh tekung silila breh katempo lapat-lapat umbul-umbul jeung banera ting kerebet rupana warna-warni mapaesan barisan para penggawa tumak rancung payung agung agebur tanu nu dicalikan Kangjeng Raja gesidik katenyok ku urang desa beki lila beki sidik beki awas sora nu surak beki tarik nu akhirna jog anjog ka eta desa dipapagku surak narahayat anu megat di sisi jalan Kangjeng Raja gugupai bari imut bangun bungah pisan harita teh. Barisan terus maju, urang desa numu ti tukang atuh aleutan teh beuki panjang we harita teh. Di lembur nu hiji deui nya kitu deui kawas tadi, puguh we wadia balad beuki loba, barisan tambah panjang na sora-surak ngungguh ngaguruh amal-amalan. Akhirna eta romongan kerajaan jeung hamba masyarakat nu aya di sawudeureun eta leuweung tutupan gok ka sisi leuweung tutupan nu ngajaga geus ngabadega gagah naker paromana bear marahmai pungah nenyo aleutan ti nagara anu jajab Kangjeng Raja.
2: Terus asup ka leuweung ieu geus beurang teuing ieu teh
0: kitu dawuh Kangjeng Raja atuh terus aleutan teh asup ka jero leuweung. Jalana mimiti nanyak nu baris ukur bisa dua-dua atuh jadi tambah panjang aleutan teh lantaran nu baris ukur duaan-duaan sora tatabeuhan ngaguru abuhanana bulak-balik ting salewar patemalan kawas aya anu ngalelewean bakatku seah-seahna barang geus deket ka Tegal Pamoroan Kipatih mere isyarat supaya sakabeh sora dilengitkeun utama nama tetabehan atuh jep jempe jempling lirga angka tincak urut tadi raramean ayeuna simpe mani asa copong liang ceuli karasana nu kadenge teh ukur tinggal bligna dampal suku napas anu ngahegak jeung seahna angin anu nebak dangdaunan bring manuk haliber kagebah ricit atuh pit-pit ricit toed recet gagak ngelak dina tangkal akhirna jog anjog kanu dijug-jug reg aleutan teh eureun Kangjeng Raja lungsur tina tandu cu ngadeg bari luak liek nitenan kaayaan eta leuweung.
2: Para mantri para penggawa sakabeh
1: ula aya nong Kangjeng Raja yo.
2: Mangga kulonun, aya naon pangkersa juragan raja? Urang ulah lila teuing eureun. Bisi beurang manten. Hayo ayeuna mah geura atur. Saha anu baris megat

0: saha anu baris ngoyak eta uncal, saha anu purah ngudag, geda atur ti ayeuna, praak jalankeun masing tarapti. Saur Kanjeng Raja nimaran ka para mantri pikeun ngatur wadya balad. Harita keneh para paningaran ngatur masing-masing, da geus biasa atuh, geus baroga tugas sewang-sewangan. Pada pangagung nagara cuhcih paparentah nu akhirna sakabeh pagawean rengse kari prak migawe. Kangjeng Raja ngareret ka para pangiringna, malah ka pamanlengser mah anu tetebih ti anjeunna.
1: Pamanlengser, aya pikeureuseun naon geun sun-sun gambaran ieu teh?
2: Hayu urang naik kana rangon ieu hayu.
1: Semohon mangga ngiringan Gusti Sim Kuring mah.
0: Cek lengser bari nyembah, kalacat Kangjeng Raja sungging perbangkara mancat kana rangon, dituturkeun ku paman lengser jeung para pangagung. Gek anjeunna caralik ngaberes merenahkeun dirina masing-masing. Ari rahayat jeung tukang moros sejenna buriak bubar muru ka jero leuweung. Ngahaja miang kanu jauh rek dibeberik ti anggangna cenah eta uncal teh atawa mencek atau naon menjangan kidang jeung sajabana anu beunang didahar hartina. Rek diberegeun ka tegalan cenah kumaranehanna eta teh supaya babari mentangna. Harita mah sepi jempring we. Najan jelema ngaliud teu kadenge ganeng teu katara loba jalma nu kadenge iwal ti sora rupa-rupa manuk jeung sora sasatoan leuweung anu sejena. Panon poe moncorong beuki bersih. Langit lenglang taya aling-aling, taya mega nu ngahalangan. Eueuh halimun anu nutupan estu hegar bengras, lir bengrasna manah sang raja mang saharita.
2: Pamaneng ser.
1: Aula nun. Iye sun Sim Kuring mah.
2: Mana gonewa kaula?
1: Oh, mangga kaula nun. Parantos diselapkeun oge dilapan, parantos dibersihan. Kantun nganggo sumangga Gusti.
0: Cek paman lengser bari songmikeun konewa malah ngasakalian dideukeutkeun jeung jamparingna. Ku Kangjeng Raja ditampi jamparing nu dikantongan di soren dina pungkurna harita teh.
2: Paman lengser,
1: kaula nun, aya naon pangeresa?
0: Lengser nyembah bari tungkul.
2: Kumaha paningaran jeung nu tukang ngoyak geus sinit?
1: Parantos Gusti. Mugi sing sabar we nuju ngabujeng kalebet deuweung margi saurna teh bade digebahkeun ti anggangna supados seueur anu bijilna ti eta panyumputan. Sakumaha biasa lah bade dibergeun ka tegalan kitu kaula nun.
2: Syukur. Memang geus kitu kuduna atuh. Tapi nah nya.
1: Kumaha Jon?
2: Ieu rada beda ieu. Bet asa simpe asa rehe. Namun eueuh kagiatan matak bosen nungguan ieu mah. Cik, ayeuna mah kieu ngarah teu bosen lah pokona mah. Bari nungguan anu ngabergeun uncal.
1: Sumaha aya naon Sun?
2: Kaula hayang dihibur. Bari ngadaguan uncal datang. Jadi maneh ngadongeng ieu paman.
1: Jadi kedah ngadongeng Sun Sim Kuring.
2: Naon we pokona mah eta mah dek ngadongeng, dek mantun sok kumaha anjeun we pokona mah. Pokona mah ieu bari supaya teu kesel ieu, teu bosan nungguan ieu teh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocok.
4: Di dada terada rocok nya.
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
4: Reaksi na.
5: Reaksi na.
4: Kumaha tak kena salira tuh.
5: Kena salira upamies nyareri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Ngeras.
5: Oh, ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
4: Rada ngirangan.
5: Mohon.
4: Ya. Jantan pas pertama ngeliat alpa propolis teh ayah reaksi seperti sana tembe disebatkannya.
5: Mohon.
4: Nah ayana kumaha tanu karosku ibu ayana ta.
5: Alhamdulillah ayana teh sakitnya majeng we pak ayana
4: majeng gitu. Kasehat ya.
5: Kasehat na mohon.
4: Alhamdulillah. Iya ibu ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sarang radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Ka sareng sina ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alpa polporis.
4: Oh, hatur nuhun ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
10: Iya. Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0860.
3: Radio Peace Ciami.
7: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: jadi kedah ngadongeng sun simkuring.
1: Naon weh pokona mah eta mah dek ngadongeng, dek mantun sok kumat anjeun weh pokona mah. Pokona mah ieu bari supaya teu kesel ieu, teu bosan nungguan ieu teh.
2: Kitu saur Kangjeng Raja harita. Atuh puguh weh mamang lengser teh maning ngahuleng lengser teh. Manehna rada reuwas dititah ngahibur raja teh, da teu boga persiapan atuh. Ngan memang geus kitu biasana, di mana-mana ge pamang lengser sok ngabojeg, sok ngabodor. Sarengkak saparipolahna teh pikaseurian bungkul. Kanu kitu kanu kieu ge sonagar pamang lengser teh. Karahayat jeung kapunggawa sarua bae eueuh anu dipikasieun ku mamang lengser mah. Ari ayeuna dipiwarang ngahibur raja rada kerung tarangna. Manyun bibirna teh pamang lengser teh. Panone sipit beki ipis we irungna karuang pipi. Atuh kakadak ku kitu oge para penggawa geus aya anu gumojeng. Lucu ningali keureutan beungeut pamang lengser anu jiga kitu.
1: Pamang lengser, naha ngahuleng bae? Buruk geura ngabojeg atuh. Supaya rada hanuteun ye. Ulah tiiseun kieu ye.
2: Cek hiji mantri geus teu sabar hayang geura nenyop pamang lengser ngabodor.
0: Ih, kiraanan juragan mantri. Emang rek mikir heula yeuh, da kudu mikir atuh. Sabab ari di dadak kieu mah duh. Sok kaweur kitulah. Naon heula nya nu diceritakeun ieu teh? Jeungna deui mun geus poho teh lah tara inget.
2: Cek pamang lengser bari ngarekepkeun silana. Nu ngariung ting belenyeh ting serengeh sakabeh paneuteup ditujukeun ka pamang lengser. Memang mang lengser mah sanajan teu ngamodor oge rupana pikaseurieun. Sanajan sok kadang-kadang pika geuleuheun. Nu memangna geus teu aneh deui atuh. Di mana-mana oge teu weleh ngabojeg wae mang lengser teh. Ngahibur ka nu keur bingung, ngabeberah anu keur susah.
1: Pamang lengser, teu kudu ngabodor yeun malah meningge ngawih.
2: Cek hiji tumanggung ka pamang lengser.
0: Aduh, yeuh. Nu ngaran si Mang Lengser moal rek sudaya kana janji, haram hukumna. Moal mumpang timaran raja Mang Lengser mah. Ayeuna mah kumaha lamun urang sisindiran yeuh?
2: Cek pamang lengser.
0: Naon? Naon bae paman? Lah, pokona mah rek sisindiran, dek paparikan, dek wawangsalan, dek dibrut. Aduh, pokona mah nu beuning mah rame lah jeung haneuteun pokona mah yeuh.
2: Cek hiji mantri atuh pok paman lengser mimiti nembongkeun ka manesanana. Sisindiran bari pameta teu asa-asa.
0: Ya yeuh lah pokona mah yeuh. Cikur ajang kungajah ekoneng panglaina pamuda beuteung.
1: Terus
0: karek cangkangna teh. Lamun lengser nyebutkeun cangkangna, bilang atuh cakep kitu atuh.
1: Oh kitu loh. Oh boleh ngodonges kitu helm sebut cakep sarupa.
0: Cikur jangkung jahe koneng
1: cakep lah
0: ngoreng. Cikur jangkung nyebut cakep sakali deui lah. Cikur jangkung jahe koneng panglaina pamuda beuteung.
1: Eusina kumaha? Bade cangkang aya eusi.
0: Nyalah. Eusina kumaha? Dengekeun atuh. Indung jangkung bapa tengeng, anakna urait beuteung.
1: Wah, aneh teu mah. Wah, aneh teu mah. Teu aneh nu kitu malah pokona mah. Kitu.
2: Temal nu ngariung bari narunjuk ka paman lengser, nu awakna pendek ku sekel mang lengser teh. Beuteung nampuyak. Bojona tengeng ari suku meni beke beleg wae cengcelengan da baham oge rada berawes jatuh pokona mah diga cengcelengan eta teh.
0: Ih tong sok kitu aya nanan teh bet kalaka nuduhkeun ka emang atuh. Abong emang juga nu kitu
2: lengser olohok awak dongko bari ngagandong leungeun harita teh.
1: Yeuh Mang Lengser
0: naon?
1: Aduh da rek teu nuduhkeun ka Mang kumaha duh. Da anu disebut na ku Mang ku
0: saha?
1: Heeh maksud kuring teh
2: rek tenuduhkeun ka Mang kumaha da nu disebutan ku Mamang teh eta teh
0: maha naon kitu kumaha kitu
2: cek Temenggung bari nunjuk kana beuteung pamalengser nu budayut.
0: Oh kitu heh en bae lah baru masa tuh geura rada ngukeun deui yeuh. Kacang-kacang cili, eta kacang cili, kacang kinong. Aduh. Kapang, kapanggung mah, kapanggung, ngotot topong. Hayang ngaseuri, hayang ngomong, tumunggung, waosna ompong.
1: Noh, deh, wah, ini deh. Wah, cuk saha ompong. Tinggal beres dah, beres, beres, beres, beres, beres lah, ah.
0: Aduh.
2: Paman lengser seuri bari dongko nungkup baham kudampaleungeun ari Temenggung mani buncelik rei cepilna eceuy asa diheureukeun ku paman lengser tapi teu wani kedal ngan pok sasauran deui harita teh. Paman lengser
0: naon?
1: Kagabah teuing ngomong teh. Ulah ngawiwirang batur doraka. Awas. Mun sakali geuleuh dieu. Awas dah ku kuring mayeuh.
0: Aduh. Sanes ku genah anggo tetepongnya. Ku genah anggo tetepong eta teh. Kitu. Ku genah tah anggo tetepong teh.
1: Nah kumaha kitu?
0: Ruang jengkol di kolong. Eneuk-eneukan. Maksud kuring teh, ku genah anggo tetepong.
1: Terus
0: nuang jengkol di kolong eneuk-eneukan tu genah ari nu ompong tubang jengkol kaseglom eueuleugeugan. Aduh. Aduh.
2: Paman lengser tuang jinis batur teu seuri ieu mah ngagakak seuri sorangan ari Temenggung anu ompong buncelik bali nurak cangkeng kumis baplang mani centang haok nyentak bari tutunduk.
1: Urang ajar siapa ke? Nyiran ka kami saha nu kaseglong ku jengkol. Kami mah tara ngaleg-leg jengkol ku kuluntungan deureuh sia teh. Orok ge yeuh meunang ngeureutan teh. Aduh. Aduh, rumasakeun atuh dah untung geus ompong mah tuh. Teu bisa digegel. Matak moal kaseglong moal yeuh.
0: Ari juragan Temenggung. Da eta mah si siniran atuh. Lain sinirnyaan, ulah sok dianggap nya pokona mah itu kitu. Hapunten bae atuh lah, upami teh mah keisinan, da teu ngahaja Mamang mah. Jadi haja eta teh.
2: Paman lengser arang haeleng. Ari Kang Jeung Raja ukur gumujeng harita teh.
3: Loh, meuni ngawih Maman, ngarah eueuh nu ka siniran geura yeuh.
2: Ceuk Mantri bari ngacung.
0: Nya mah nggak ada kerasa mah nggak nangukenana. Heh, dasar Mang mah rada kieu yeuh rada tengek gitu jeung peuyeuh sarupa ieu teh. Kawasora meka cekek. Ala. Ngarumasakeun yeuh. Heh, keun bae teu naon kitu.
3: Wah, teu naon lah keun bae lah. Padu rame we pokona mah kuring mah yeuh.
0: Mah ngadu ari kitu mah dangukeun geura nya. Heeh.
2: Paman lengser diuk deui ngarekepkeun sila rada gumasep. Terus suraseuri lungak-lingak pikalucuan atau ger para menak nagara garu mujeng mana Kang Jeung Raja oge harita teh mani ngagagak ku mujeng puguh we atuh disabudeureun rangwon jadi rame kunu seuri sukabungah dihibur ku paman lengser sanggeus rada rineh ngong paman lengser ngawih deui laguna sakapanggih padu harus asal disada tepuku patokanana harita teh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayo nanti yuswa seberat tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon-naon ibu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh terdamang tos berhalami.
6: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
5: Selama iya ibu pengobatan yang ngonon wae bu.
6: Ah lo segala rupi ai obat mah gitu tos kado atos.
5: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngarei gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan... Iya terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
6: Nganggo apa propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
5: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol bu?
6: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
6: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
5: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
6: Kapala wargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat rezeki oge tambah lancar bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
8: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 FM.
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: jema yo.
1: Hebat oi lah, hebat. Hebat, hebat, hebat lah. Desangka urang ah orang oh.
2: Kitu kakawihan paman lengser. Lagu nama tepati alus atuh. Biasa baik paru disada, tapi eusina ngandung amanat nasehat. Pepeling ka pada jalma sangkan eling kana wiwitan rumasa kana asal jeung tangtungan harita teh. Bareng repeh paman lengser. Cep nuseri jempe. Taya anu ngomong sakecap-kecap acan. Dumadakan sarerea areling kana diri masing-masing sadar kana kalakuan. Kitu deui Kangjeng Raja. Sajongjongan mah ngahuleng. Ngaranyepan eusining ucap paman lengser anu ngandung papatah jeung piwejang. Ditujukeun ka sakabeh manusia anu gumelar di alam dunya, tapi teu asa ditujukeun ka salah saurang. Teu cacah teu menak kabeh ge kasebut ku eta piwejang. Kakocapkeun Kangjeng Raja, anyeuna ras emut kana kaayaan badan sakujur. Dari pribadi tangtungan raja. Ras emut karena naon-naon anu parantos dipilampah. Jeung ras emut karena naon-naon anu bakal tumiba kasakumna manusia. Hirup katungkul kupati. Paeh tenyaho dimangsa. Anak itu. Antara hirup jeung paeh teh kacidak pisan deketna. Tengah hiji, tapi moal bisa dipisahkan. Sabab ayana hirup teh ku ayana paeh. Hirup teh bakal paeh. Sedengkeuna salila hirup, hate manusia sok loba poho, loba balangah, rarasaan bakal hirup salilana. Padahal mah maot geus manco, pati geus ngintip, ajal geus megat. Ngan urang canyaho kana mangsana datang ajal, teu nyaho trojolna maot. Hiji wanci anu pasti, pati baris nagih janji megatkeun pangabetah di alam dunya.
3: Tetela, tetela omongan paman teh bener.
0: Semuhun da kitu eta ge tengeng mulungan sisi jalan. Sapenak-penak we Kangjeng Raja ieu teh.
3: Tapi eta bener. Omongan nu dina lagu paman lengser memang bener. Ku kaula kaharti pisan.
2: Kitu dawuh raja ka paman lengser nu harita anak kaksila. Bari sura seuri sembungah geus lunas nyumponan pancen.
0: Aduh, naon juragan ulares teh? Kumaha kaulanun?
2: Lengser nanya bari nyembah. Sedengkeun para menak taya anu ngucap kabeh ngaruleng ngaji diri maca rasa ngejah raga milang amal.
3: Nu bener teh misil nu diucapkeun ku paman lengser. Misil contoh eta nu diucapkeun ku paman lengser. Eta bener pisan. Hirupna manusia teh ibarat bangkong anu awakna leutik. Sedangkeun eta bangkong dikongkorongan ku kujang anu seukeut. Saenyana mah beurat pisan hirup teh. Lantaran lamun balangah, lamun gagabah bakal cilaka. Kumaha mun ti soledad? Kumaha mun padang labuh? Awak rag-rag jabaka tinggang ku kujang anu seukeut. Tinang tu awak paraga terakhir tu kujang geus moal pisa wala kaya deui. Ta eta misilna teh mamang.
4: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian anu kadalapan urang tunda heulanya urang teundeun di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunan nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunat ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Lulus lampahipun I Astra Jingga anu ditundung ku Semar Badranaya. Wireh palain nikah ka Dewi Wirginingsih putra raja ti nagara Giriretna. Sakaparan-paran lu

Ye astra jingaan nyana kaprihatinan diri bingung nu temange tungtung susah manah nu taya sudana kusepuh tos dilak.

0: ngan ukur gemolan anu naplok dina tongong bari jeung hirup menang panunung anu jadi bapa tapi henteu dijieun beulik bapa mudah-mudahan panyarekan panunung anu jadi bapa cing jadi pupu cing jadi panggeuing cing jadi peurah ka abdi ma bapa nu ditinggalkeun gareng dawala lain tega dewek ningakeun ilaing dawala gareng oge bapa ma hampura abdi meureun moal tiasa mangalakeun suluh dina waktu-waktu ieu abdi teh jelema anu sokakeunaan ku awah gingsir teh cicing dina hiji martabat jureng ieu geuning anu abadi di alam dunya teh yen teh lakeun nu abadi di alam dunya teh nya eta ka teu abadian urang hirup cicing dina ka teu abadian sifat robah anu robah anu sakeudeung pahingan kurunyung kecap sobar sobar di dieu lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut tapi meureum sabar di dieu teh kudu ikhtiar kumaha cara jeung katang Tuhan supaya laksana cita-cita jeung kahayang anu jorojoy tina ati sanubari oge aya parentah tinu kagungan ka kaum lalaki diwajibkeun kawin atau tanpa lah boga pemajikan opat hiji iracan pelaksana jeung saha nu daekeun tong boro awewe anu daekeun ka aing rajin aing ngalamar digawe oge ka Maharani da puguh teu bisa nerapkeun sapatu dekeun di laden mung aing jadi tukang temok mah koplok koplok mah dapang koplok-koplok mah tukang temok koplok kop kena semen plok kena bata jadi koplok nasib nepi kaki mama bapak buku sajak pamerek bapak dokter Anas Taufik Paturohman puisi eta hiji budak ngora salah serius pengusaha anu nerbitkeun buku-buku Sunda boh bacaan boh pelajaran eta nu nyaah ka dewek ai dewek aya pangabutuh teh sok nginyeum menta cek lain cek cok cek munur mudah-mudahan nyai wirgining sih engkaulah yang tetap terbayang-bayang di dua kelopak mataku kiri dan kanan bagaikan remulan di ufuk timur wirginingsi biarpun diri akang patebih pajauh tapi dak batin mah tetap dekat kepada engkau diriku adalah dirimu adalah diriku cicing awan sama cokong mawa-mawa ekanya makasih diringkus dirimu adalah diringkus tukening jadi weh aing salah lain air hirup jadi bodor sana jangan serih ke disini serih kene
1: risiko ternyata
0: risiko entong baru maka jeng kahayang sorangan paribasana sana jangan jika anda aing kan sana jangan kagencet gunung mulai nunulungan pernah nyaring seri kene berit kan teh
1: tajan biji mata getih geu nu percaya
0: nya weh kae geu nu percaya sanajan biji ngabijikeun si mata getih nasib nepi ka kieu
1: pinjam duit geus ka heureuy
0: disangka heureuy teh pinjam duit oge lain dibere kalah dipolototan dek dibere kumaha da puguh tiba heula ge nginjem mungkul mayar matara
1: sedihnya kan
0: wirgining isi
1: won jiwaan kana tangkal cau won dengan
0: bapak depi ka peluah dieu aing hirup
1: kapelet
0: heuh Siapa tahu atau nasib? Kuda lari dapat dikejar.
1: Nasib orang empat beca.
0: Nasib orang siapa tahu?
2: Nasib orang kejar kuda.
0: Cek tengok kayak gitu. Tantang mesti tidak tahu teh.
1: Kuda lari dapat dikejar.
0: Kuda lari dapat dikejar. Nasib orang dikejar kuda. Jadi
1: orang disebut kuda. Mendingin kabar berangkin maneh.
0: Kabar berangkin maneh, we ingat ah.
1: Kalau yang tuna nggak kuburung kapuri malas. Jadi cabuk.
0: Selawat badar, ingat ah.
1: Itu ya, Pak.

0: Maritis.
1: Aduh, aing lamun boga pamajikan tapi ka rumah kitu. Pamajikan bari jeung shalawat badar anu bieu. Make jilbab cek dewek timulen abdi ti romongan Tagoni Ciawi Bali. Nu dipimpin ku Pak Mumung. Panggilanana sataun sakali.
0: Upami bade ka abdi ti parapatan.
1: Upami ka abdi mesti mengkona ti parapatan terus na ka kebon binatang.
0: Mabai galeng.
1: Untung dieukeun ah muni. Kira pira ka kejebur sakali muni.
0: Nyaho kesedih watu
1: da. Sia mah ngapoe ka kejebur. Hari mana na di unggah malam Kamis ngagejebur ku aing tadi ngegeureuhkeun. Daing matara geureuhan ari aing karek ti kejebur sakali ge. Muni di ai jiga nu puas. Aya kadua ngarojong kana kahyang aing teh.
0: Ongkor ka Bang Brangkeun cenah.
2: Pokeur sedih.
1: Heeh. Ha?
3: Kula kapan akarep ka Dekang ah.
4: Utang di panon
1: kinya. Ah. Dideh cing euy ah.
0: Inget deui nya ayeuna
1: teh. Wir gining sih, wir gining sih.
0: Da ewon aku da taun teh won. Lah
3: mana sih?
1: Foto anyeun tetep katempo ku Akang dina bayangan.
2: Nama foto teh teh.
1: Nah dina jaman dewek ayeuna mah da fotona beda deui atuh da katempona lain ku panon lahir.
0: Lain.
1: Foto batin mah asli deuleuh sarengehna. Rambutna, centikna, bulu panona, irung mancungna deuleuh katempo, sarengkak sapari polahna teh deui.
0: Curuk ka dugupai teh.
1: Dunya mah bobodoan deuleuh bakal rusak.
0: Robah.
1: Heeh. Ieu anu canggih mah deuleuh foto pangeran. Sanajan panon teu nempo kana foto biasa tapi katempo keneh rengkak paripolahna dina impian. Berarti dina otak dewek teh aya nu ngarekam. Maha agung Allah. Nya lamun dibaca maka agungan Allah teh aya dina diri abdi sadayana. Boh anu katinggal ku panon lahir, boh anu katinggal ku panon batin di dieu tanda-tanda kaagungan Allah Subhanahu wa taala. Paingan Allah Subhanahu wa taala nyeceleh dina katerangan nikmat kami nu mana nurik dibarohongkeun kumaranane. Rumaos abdi Gusti sering nongong nukang ka salira Gusti kana hukum-hukumna. Nyagakeun kana hukumanana abdi ti Gusti.
0: Pulungan won.
1: Esoa pulunganeun mah euy tong boroti dewek.
3: Jamu murag we dipulungan.
1: Heuh, jamu murag ge parsuk dipulungan. Aina nyiruan pagaweanana kampah kumpul keur bahan pimadueun tong boro tina seseungitan kemang dalah tina kolomeran oge sok nyeseup berarti dina eta kolomeran teh aya hakana anu hade
0: bacaeun
1: geus nu matak di dieu sadayana puji kagungan Allah setiap sadayana puji eueuh anu diseksakeun sadayana puji nu kitu nu kieu oge da kagungan Allah ngan carana jeung katangtuan meureun beda-beda. Ieu sering tegara areling euy da geus gede. Ieu cing cari kikik, cing cari kikik jiga nubungah.
0: Balik pikir.
1: Leng balik pikir. Ceuk kiai oge aya nu nyaritakeun kieu. Lamun jelema seubeu seuri di dunya ke di akhiratna bakal baeud. Cenah, cenah aing oge.
0: Kan. Atuh miliknya abdi pun bojo baeud wae di dunyana.
1: Heh tadi akhiratna mah lain baeud. Heh. Bakal melotot.
0: Jiga
1: koki. Pamajikan hitaruna mah teu baheula baheud wae ka aing teh. Jiga nu neuneun hate. Bogoh ka dewek teu kedah teh. Pepek
0: Kang Akur mah udah geus aral.
1: Peingan atuh sia beger ka pipi.
2: Bisa ngomongna sia Kang.
0: Hayang kadengi ku Kolonel Ojay.
1: Lamun teu ku dewek apa sia teh noyot. Nu matak dina lebah dieu hirup mah heuda jelema pada-pada kampungan lakon sewak-sewangan nya terun
0: riwayat idut tembang
3: wareun
2: teh masa lalu
5: semoga aya sangsara juga nikmatnya.
1: Heeh, sangsara menjadi nikmat pan kitu sep. Iya heeh, nu matak dina lebah dieu cing inget maneh ka Bapak Haji Aep anu aya di Cikole.
0: Oh kumada tuk maringi we
1: maaf. Aduh ampun Gusti. Ayo dewek teh kenal cing di sep.
0: Eh, apa nak teh ke kabung bulengan di teh dongeng nate?
1: Kusaha.
0: Cenak ku war dining sih.
1: Gining mana geus apa? Kau pikir gining sih?
0: Iya, apa geus nganyang ke pageto?
1: Oh,

0: Mata dipakai tete usum naon?
1: Usum buyang pangawasa.
0: Ampun eh.
1: Tahu saya kangen nama lah kang sur emut. Huh? Tahu saya kang emutan lain dan mulai itu.
0: Ah. Ah. Siapa? Ah. Eh. Bumnya surau wergining si mencari wer gitu. Surau wergining si maka dengen kene kucili dewek.
2: Mana dengen akang di dia malah bau.
0: Mas, nak gitu ngomong aja. Dedeting, dedeting kakang cepot, ya, kan dia kakang cepot. Itu ngomong aja.
1: Temaknya iya kang, temaknya abu biang.
0: Eh, ayah biang-biang, oke, biang keladi.
3: Yang
0: lain dek teh melang kanu jadi dulur kabur ditunung ku bapa dewek cenah mah hayang kawin. Hayu ku kitu teh mah turunan bapa atunda. Heuh ayeuna Semar garapek jelema heureut pakeun pungsat bahan ieu ka waragap teu aya usaha korek-koreco. Rupa teu sarua jeung batur kawin ka ema. Nikah ka ema putra raja ti nagara Sekar Mome. Apan turunan ti bapa soal hayang kawin ka anak raja mah nya? Tuh
1: tina rupa kana harta ge teu ngabanding.
0: Teu ngabanding tina rupa kana harta ge nah geuning buktina. Aya ayeuna pun lanceuk hayang kana raja. Mun ditunung pajarkeun teh gableg naon sia rupa sia kumaha?
1: Egois bapa.
0: Padahal panteng manuk teng beujin anak cengceleng anak meraku kuncungan. Uyah mah pantara TS kaluhur teh baheula oge.
1: Ka mana cenah
0: TS? Ka handap nya teu apal kana kitu. Dewek mah serius ngomong teh. Ulah di bawah heureuy aing mah di mana mah heureuy sok tiis.
3: Atep keur dinas ta yeup.
0: Aing keur ngomong dinas di Korehan aing teh titah heureuy geus heureuy gara dijempekeun. Ditiiskeun di ayai-ayai. Di
1: yang kaledot.
0: Ini si monyong jeung jelas euy.
1: Jelas. Ge eces sa kieu dia mah nya.
0: Beuki dieu beuki eces. Ah. Ya, didenge ceuing.
3: Atep batong digugurah.
0: Ceuk dewek oge montong nuturkeun. Ayeuna nuturkeun ngarepek pikir ku silingwon. Nah, kitu. Heeh. Ayeuna nutur-nutur ka aing geu pan mace meureun ku saha ngalasuluh jeung ngisikan meureun pan nitah di wala.
3: Kudu ngabantu-bantu meureun.
0: Keukeur mah juragan Arjuna cenah bejana teu aya leungit di nagara. Katurug-turug ayeuna dewek naon? Hayang kawin acukeun dewek ayeuna henteu neangan atuh sugan si Dawala. Atuh dina lebah dieu mah sugana atuh parduka samusunat kalampah.
3: Eta.
0: Dewek teh bari neangan juragan Pangawulan Arjuna bari jeung bisa meunang ke jodo kitu. Maksud teh anu diharepkeun teh. Oh. Ha?
1: Nya parduka samusunat kalampah.
0: Parduka samusunat kalampah kitu. Itu Cau Muli euy. Geus ararasak pelaksaha ce Cau Muli. Resep teh ka Cau Muli teh dek teh chef.
1: Oh.
3: Yang ngelak
1: ibu
3: Luis itu.
0: Cau Muli pamere. Alah, ampun. Nempo Cau Muli mun jiga susu kabogoh we dek meuy.
1: Mun
0: mencerang geus asak. Hah,
1: Cau.
0: Heuh, ngan Cauna di hakanan cocodot kolot. Tingali euy tinggal seutik deui Cau karunya.
1: Ah, wayan mangpaat teh kang moal.
0: Alah, nu penjing mah hirup kumaha we nya Trun?
1: Ih, nya kitu.
0: Dunya biadab engkau. Kapan engkau akan runtuh? Yang sudah diajangkan oleh kitab yaitu akan kiamat. Lebih baik kiamat untukku sendiri daripada begini. Heeh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
5: Pak Solehudin.
4: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
5: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mah nya.
5: Mun RT 4 RW 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya bayun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
4: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya apanya? Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar ngahunaon Pak?
5: Ayeuna teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
4: Ku alfa propolis ya Pak?
5: Propolis ya gitu.
4: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha Pak saatosna konsumsi alfa propolis aya probihan teu?
5: Alhamdulillah nume sabotol eta can sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
4: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya?
5: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
4: Pami lambung kumaha Pak?
5: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat tos daya.
4: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
5: Munda. Sami darah sami tipayun aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
4: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali Pak?
5: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
4: Dua kali banyak sajidan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
5: Botol kedua mohon.
4: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan Pak konsumsina.
5: Insyaallah gitu.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
5: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
4: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
8: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
8: Tes Maaini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
7: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
8: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ari silaing nanaonan make jijik ka dieu monyong.
12: Hal lain napan kuring teh yang akat teh dulur.
0: Ih. Apa dewek cerik me HP emak jeung bapak geus karolot. Nu ngala suluh, nu mangalakeun cai, saha lamun eusi lain pupurihkeun dewek atepan keur kaganggu hate dewek teh. saburangkeunnya. Cing atuh salah sia kemis kayaknya cing. Aya. Duh, ampun sileung mah.
1: Mau ke koslet lanjut.
0: Koslet lamun pikiran dewek kieu wae deuh. Heh. Pikir ku sileung. Ulah dikosletkeun ka urang cing eling. Iling-iling. Iling atawa aling eta sia teh. Tobat. Urang teh cing eling, ah, gede ngeus dewasa eukeur. Mending balik deui. Balik deui ka mana? Heh, ka emak, ka bapa, ka itu. Embung.
1: Malang
0: gitu. Tetep dewek moal kaganggu ieu hate hayang buru-buru laksana ka manehanna anu ngaran wir gining sih.
1: Moal oyal teh, Kang.
0: Tah cirina ieu caung muli ku dewek. Dibungkus. Da kabeukina cenah euy. Sanajan sesa cocodot.
1: Caung muli dimumule.
0: Heeh. Buru-buru gerak balik. Entong ngagugu impian bisi riwan. Dah henteu jelas ngimpi mah euy. Dah henteu mikir-mikir ti burang lagi henteu.
1: Beda jeung impian sajen.
0: Beda deui jeung impian anu sajen. Beda deui jeung impian anu coplok huntu.
1: Beda.
0: Nepi ka kitu. Oh jadi tetep emang bisa dihalangan. Heeh. Oh nyata kuring pangna nuturkeun oge melangkeun bae sanajan nepi ka mana oge rek dituturkeun na dulur kuring. Ai di ditu si gareng ditu teh. Nya acing mah nya acing bapa geus karolot euy. Yeung isuk biheung pageto. Atuh nyaho kitu mana make ini. Heuh peupeurihan dewek da anak bapa ti lain hiji wae. Apa syarep na teh si lain yang si gareng. Lamun dewek nunutan mun si lain syarep.
1: Nah, kadangan
3: make syarep sagala geus.
1: Ya. Hareung wae.
0: Kuring teh hayang nepi ka jucungna nu jadi lanceuk hayang nepi ka laksanana kawin ka eta wirgining sih. Ai keukeuh mah nya mah hayang dek dijujurkeun ku kuring mah
1: batan ngagulung saumuli
0: heuh cenah naon atuh lamun kitu mah ai gambaranna kumaha teh lain peso ayeuna mah
1: lain
0: tapi pibagjaeun atuh mudah-mudahan euy lamun gambaranna kitu mah hade dewek teh cing bisa laksana ka manehanna anu ngaran wirgining sih silingnya panyaho dina katerangan yang ka lalaki teh diwajibkeun kawin heuh heeh kan oma teh ulah ai nepi ka opat mah ai bangsa urang mah da moal kuat. Ah, hiji ge can laksana beurah opat aing.
1: Hiji ge.
0: Heeh. Burang hiji oge leuleu biheung laksana biheung henteu. Sanajan bari jeung laksanana engke lamun di mana kawin teh oma teh aka ulah poho ka kuring ka dulur-dulur leutik heuda itu teh anak raja atuh. Lamun aka teh mah dijungjung tinggi harkat darajat aka ulah poho ka nu leutik.
1: Jangan kacang lupa kulitnya.
0: Nya jangan kacang lupa kulitnya. Ah nah mah kajeung kacang lupa kulitnya nya aya kacang teh aya kaingeut. Tobat. Kacang mah kacang eh digoreng cing dorok-dok.
1: Teu ngarti dibere basa isyarat.
0: Teu ngarti dibere basa isyarat teh. Nya. Tah anggur gara dahar eta timal tak kuring ngahaja mang nimalkeun.
1: Kumahanya jadi
0: Oh, eku kitu teh mah kurang kumaha nu jadi adi mah euy. Nuhun da wala euy. Mangga ninjeung ka beuki dewek pada beureum. Ya. Tapi lamun engke ka hareup aya pada hejo ngeunah dewek mun euy. Heuh.
1: Aya ge hejo ti kuda.
0: Heuh sok ka nya atuh. Memeh dahar teh heug bismillahan heula ka dinya. Ari nya mangaku agama nu pangalusna. Ih puguh
1: euy. Didik diri ti kiwari.
0: Didik diri teh ti kiwari. Bisi tereh paeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sri beureum acining rasa. Sri putih acining sri. Suka suci bumi suka. Banyu suci. Mulia badan sampurna. Sahua prasa, dua hua pangawasa, tilu hua panutup iman. Opat hua panutup bayu, lima hua magemul eta mah urang. Oh, eta ku goreng tungtungna wae boga kalimah ti saha teteh ti Haji Komar
1: loba aci kalimah teh
0: lain lamun urang diparengkeun kawin teh mah kawir gining sih lamun hayang tatanggapan kumaha lamun mercantenkeun ka urang urang ngahirase ka bito ka bagito grup dulur kita ka Simiing teh dulur dek teh
1: baraya
0: dek baraya dek teh heeh anuhun atuh
13: Wir Pendra.
0: Barang nuju Astra jingga dawala nuju ayatnya setengah hing obrolan sapraptane pun utusan ti nagara Giretna patih kana kasakti utusan Prabu kana kamurka anu kedah milarian Astra jingga. Wireh ieu Dewi Wirginingsih teh sasat kaedananku Astra jingga anu penakna teh dina impian alumamba.

0: Nah, di mana atuh Raden Putra Bangbang Astra Jingga anu kaimpenkeun ku anak kaula? Anak adik sarua we jeung anak kaula. Wirgining sih anak ua, cuk. Mudah-mudahan we eta anu kaimpenkeun ku Nyai Raden Putra Bangbang Astra Jingga teh sing engkau pernah kumang. Aku ua. Tuh kabeneran dihanap aya jelema. Guaan keur ngaroblo dek di deukeutan ku kaula sugane nyahoeun manehna kangaran Raden Putra Bambang Asra Jingga sugan aya laratan lantaran ti eta jelema. Woi kisila
1: naon saha nu cocorowokan ah woi juragan Arjuna geus lila cenah teu aya. Oh, nya cakapan bari neangan geus sugane cuy. Lain aja cerobokan di lande di mana teh?
0: Ulah kaget ye kaula bae ka atuh mah nya.
2: Syah.
3: Saha?
0: Kaula.
3: Yap ka dieu. Ka dieu, ka dieu, ka dieu.
1: Itu geuning cuy.
3: Yap ka dieu, ka dieu. Kap ka dieu.
1: Sugana atuh numere-numere bisa jadi euy. Heeh.

songot kieu di dunya. Bedanya jelema senang ya. Heuh. Walah itu baharna euy. Juga nu dewek nu leungit kitu teh. Naon bahar? Fungsi boga bahar nya teu.

nirep kan ningali.

0: Uluhna kabeneran teuing, Bang.
1: Kaget abdi sing aya mena ka leuweung ge ye. Moal kitu anu ngontrol leuweung mah. Aya kitu bisi aya nu melak ganya. Lamun aya nu melak ganya kumaha? Urang rabutan.
2: Ngalanggar hukum.
1: Sabab ngalanggar hukum teteh. Sok nyala ngagunakeunana barudak ayeuna mah. Ngarusak masa depan anak-anakna. Lain anak-anakna merusak masa depan manehna we kitu. Heeh.
2: Madesu masa depan suram.
1: Masa depan suram. Hmm.
0: Naon suram?
1: Henteu sih.
2: Suram masa sumping.
1: Dupi salira teh saha sih?
0: Ngaran kaula.
1: Siomu.
0: Lamun dipercaya ngaran kaula teh kana kasakti.
1: Sugan teh kana kagebug.
0: Lah lain kana kasakti.
1: Oh, sumuhun.
2: Nyetik kana kareta.
1: Eta nepi kana kareta. Montong nurutan we batur cicing. Eh, nya, bae. Saha jelema nu nurutan batur?
2: Marukan teu menang sorangan.
1: Marukan menang sorangan. Kabeh oge jelema mah eueuh nu nurutan batur bae. Hilai ngaji nurutan nu ti heula. Hilai ngurek nurutan nu ti heula.
2: Habluli minanas.
1: Heeh. Mecak jauh ge urang mah ulah ieu ulah ningalkeun habluli minanas. Jadi sama meh vertikal teh kudu horizontal heula.
2: Ah,
1: heeh. Jadi meme hablum minallah teh hablum minannas heula euy. Hubungan antara urang jeung urang. Ngerti teu? Teuing tuh. Ah, jauh keneh atuh sia mah.
2: Urang. Heeh. Lahir batinna teh angam.
0: Aya jeung saha?
1: Abdi sih.
0: Ye.
1: Lah, oh, kulantaran dek kegering. Aya kitu. Nyaho sorangan siling siling dewe kapan gering pikir ieu teh. Jadi lamunan teh dewe campur aduk ieu teh aya ka kabogo. Jadi konsentrasi teh kaganggu. Sae atuh kulan ieu pun dulur teh nyeta kieu rada sulang seling.
0: Da kunaon?
1: Stres.
0: Atuhna lain buru-buru ka rumah sakit jiwakeun.
1: Ai dirontok aing sieun eleh. Aye leh mah tulus kawin.
0: Saha ngaranna?
1: Ieu teh pun lanceuk. Ngaranna teh Astra Jingga.
0: Wih, sedok.
1: Kunaon ciga nu rewas? Naon dicocok sireum kitu jelema teh teh?
0: Astra Jingga.
1: Sumuhun dah. Sumuhun.
0: Aye maneh?
1: Abdi mah dawala adina.
0: Bener itu Astra Jingga karena
1: sumuhun
0: ulu ulu ulu ulu ulu nah ai cuk dina impian si Nyai meda kasep
2: bang
0: bang tapi nah ai majiga bangbung kaget kaula kaget jelas atuh
1: lain jiga nu reuwas jelema teh nya
2: teuing cuk
0: urang mana maneh.
1: Abdi teh ti tumaritis.
0: Tumaritis.
1: Sumuhun.
0: Aya keneh bapa?
1: Aya ngaranna Semar bapa abdi teh.
0: Inung
1: Siti Ragen.
0: Kampung di kota.
1: Di kampung abdi mah urang kampung jalma sangsara jalma heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya. Di padusunan
0: turing. Oh, ieu mah sangaran ne meureun. Sangaran we jeung anu dipika hayang ku si Nyai. Dina impian Makassar. Deka mana anjeun?
1: Numawi ite pun lanceuk teh seung nuju ka Talangsara.
0: Talangsara naon?
1: Hayang kawin.
0: Duh, duh. Hayang kawin ka saha?
1: Nya ka awewe.
0: Nya heueuh atuh. Ka awewe meureun ngan aya ngaranna awewe ge?
1: Aya, saha teh A?
2: Wirginingsih euy.
1: Aing ngaranna teh Wirginingsih.
0: Woi, duh, duh.
1: Kunaon teteh?
2: Bebeg jeung bebeg ge.
1: Mun acelang-acelangan itu mun ditangka caung ka dupak.
2: Pangaget.
0: Hayang kawin ka Wirginingsih.
1: Sumuhun.
0: Urang mana?
1: Urang mana teh A?
2: Urang nagara Giriretna kitu.
1: Urang nagara Giri Harja.
0: Giriretna beulekung.
2: Giri Harja. Giri Harja mah dalang asa Sunanar atuh.
1: Adoh.
2: Eta teh. Tobat.
1: Wawuh teu ka Asep Sunandar?
2: Ih, lain wawuh deui euy.
3: Nobat.
2: Nobat lamun eueuh aing rek ti mana nyatuna teh teh. Anu ngalumpangkeun dewek teh manehanana. Hmm? Sakapeung kumanehanana dilempangkeun sakapeung ku si Dadan. Miminang nama euy ku Inen. Heuh.
3: Beda kokon beda lincah.
0: Hayang kawin-kawin gining sih putra raja nagara gileutna.
2: Sumuhun lan.
1: Sumuhun.
0: Nah di mana mane pangi?
1: Di mana pangi teh?
2: Dina ngimpi euy.
1: Dina impenan. Dina impenan.
0: Dina impian.
1: Dina impenan.
0: Dina impenan.
1: Sumuhun dina janela. Urang siliki cepan.
2: Jing mun jiga banyak cuma jiga kayaknya jauh-jauh
0: ulu na asa kaget tu taya papadana ku akur ieu maksudna ngan ieu dina rupa asa pajauh pisan ieu aneh atuh ari dina impian si Nyai Kasep ngarempereng koneng atuh naha ieu mah aduh tapi ka eceuy beureum kieu
3: mah geuling koneng.
0: Bisa jadi gering beureum. Nu tukang gering koneng jeuna. Nya.
1: Kumaha?
0: Inye ta kieu ieu? Oh nya jeuna mah ieu. Ngan keur nyamur meureun. Api-api we jadi jelema sangsara. Sajadi. Keur nyamuni.
1: Nyamuni teh saha?
0: Maneh.
1: Biasana ge sok nindak kali Musa nyumputna teh.
2: Eta mah tukang gamang maok marus ka pungkur.
3: Nya.
0: Bisa jadi anjeun teh keur nyemput buni di Nucaang.
2: Ah, moal ge buni.
3: Negrak bari jelas.
2: Negrak dia luhur karung. Aik teh. Cicing sia. Aik ah, ngomong-ngomong wae ka aing teh.
3: Aik keur dinas aik antep.
2: Aik teh keur dinas ieu teh. Serius. Apan keur ngalaksanakeun tugas, apan silih ge kudu nyatu mun sarerea. Cicing keur ngangeuskeun tugas aing teh. Heeh. Sok. Mun pika paeh poso pan ieu teh usaha teh. Heeh.
0: Sarua ieu teh impian maneh teh jeung impian anak kaula.
2: Nah kagungan putra gitu.
1: Nah kagungan putra
0: anak kaula. Aye kaula teh boga adi. Adi kaula teh jadi raja di nagara Giretna. Boga anak awewe ngaranna Wirginingsih.
2: Uluh, menyong pimitohaeun lieu.
1: Cicing lanan. Ulah wae kagetas harupateun tenang.
2: Ieu mah aya nu kitu jo nyeta atuh abong lauk ke lapar. Dibere eupan teh.
1: Cing inget waktu urang sakola SD baheula ceuk guru geuning. Lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan.
2: Naon teh?
1: Heuh lampah beunteur ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan. Anu musuhna
3: eta mah saya odoh.
2: Lain heueuh dina hirup ayeuna kitu cah. Paduli barang naon, paduli barang naon dileg-leg ge terus murukana moal ngait dina tikoro meureun.
1: Heeh. Oh nyata kitu.
2: Mun teu bisa ngabedakeun haram jeung halal.
1: Ari kitu kumaha maksud ayeuna?
0: Atuh kabeneran. Maneh ayeuna astaji ngarek dibawa rek ditepungkeun jeung anak kaula.
2: Sateu acana ge nuhun ulah
1: cicing eta kumaha jong ngagabru we. Cicing sejing metot baju di kumaha je. Kelanan.
0: Maneh bakal dikawinkeun puot ku kaula.
2: Dek teh dikawinkeun mah nya
1: ulah waka tenang. Ulah waka geus sarupateun. Wiri-wiri urang ngomong kitu tadi ujug-ujug kitu manehna. Bisi nuturkeun kecap urang teteh gerakan timbangan padahal urang teh dijieun parepeh di ditu teh mancing maung di jero buha teteh.
2: Heueuh meureun euy. Oh cing acuk silenge terus ngomong ka nya.
1: Kumaha maksud teteh?
0: Eta lanceuk maneh asa dingarek dibawa ku kaula.
1: Heg wae asa kuring milu.
0: Ah teu butuh wae ku maneh mah.
1: Ah butuhkeun. butuhkeun teh hayang nyaho.
0: Moal bisa ari maneh mah. Ieu we hiji dikeungwakeun di bawana da kudu gancang eta teh. Kalau teh mawa ieu asa ringa ka luhur.
1: Atuh dengekeun dik di bawana ge ka luhur meureun ti luhur ditotogkeun.
2: Ih, palias euy.
1: Nya.
2: Heeh. Saya ke masih lengge sama ayah, hampang budaknya mah.
1: Tak itu.
0: Jadi
1: moal dibikeun lamun kuring teu milu. Kadua, nah hek. Ia pun lancek bawa asa gelut heula jeung kuring.
0: Eta nu kieu wani gelut,
1: ey. Moal pati-pati. Moal pati-pati ngomong kuring.
0: Nah wani kitu.
1: Alah nah make jeung teu wani hayang nyaho.
0: Tega lara.
1: Tega.
0: Pati sok.
1: Hayang nyaho.
2: Duh, si Dawala ngomong nang teuneung kitu euy.
1: Da jeung kabuktianana.
0: Hayu di loga ini di dieu.
2: Kaan wanian ciling euy.
1: Sok kitu akah heula gelutna mah. Ih. Nah ari si lain.
3: Kapan maneh berantak na oge?
1: Kapan si lain? Anu
4: sore kan ukur nyarita.
2: Nyarita siling mah geuning pinter sia teh. Prakna mah geuning ah. Nyane wara siling mah. Heeh. Jadi acu cenah dewek heula lah. Sok eta ke di mana capek aka eureun. Heeh lah ngarti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh jeung ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jena ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Alpha Propolis saya setengah botol. Ta panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dikibitan kukma, ta datu biasa. Nama terbiasa di semuanya ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidintan kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes. Tengah dintan genep tetes. Balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Terus jasa, jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksiana. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba.
6: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, ini iya
5: beli betul. yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu, Pak ya?
6: Iya, bayang iya barang
5: pakai
6: obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan tes main nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Wani mana saya jawab?
1: Ha? Alah, kumang kewe dulu cuma lah.
2: Gede hatinya.
0: Gede hati mana?
1: Ya, hati masih ruah weh, mudahnya.
0: Lain perkara ini jelma puluh orang kampung kiu wani nak kami nabi nai. Teningali pangkat kau lah.
1: Ya. Nah emangnya hak asasi kuring selaku manusia teh diukur kutung-tung sepatu ente gitu? Tak mungkin kulupakan.
0: Awas ya bulu. Hebat jelma. Wahai satu.
2: Goh-goh ya tadi.
0: Hebat eta si kuna nepi ka nyelecep kana iga burung.
1: Lah ulah lalawara murid ibing. Yo. Bebas oi.
2: Eta nu ragrag naon kan?
1: Anggur. Urang ngahakan anggur euy ah. Aduh. Belum 5 menit.
0: Lah. Aduh. Naon-naon sih teh?
1: Aku mah dewek lah. Nah muni. Heeh.
0: Aduh, hebat. Tah, cai kolomeran tak uyup pula ke mana?
1: Ngahinat ai gelasna.
0: Ah, uyup pisah kalian.
1: Kunaon ngagoler?
0: Teu kuat.
2: Kang eta anu ragrag kan pulung deui ka
1: anggur. Heuh anggur ragrag deui.
2: Baru 7 tahun.
3: Baru 5 bulan.
1: Motong nipi heulaan atuh.
2: Dang aja dia teh rek kaledot.
1: Cenah aya ngabunuh aing jama. Oh. Lah, ampun. Sao kudang?
4: Di kumaha teteh A?
1: Eh.
3: Belum 5 menit.
2: Aduh. Jika kata pinjak inung subuh.
3: Baru dibayar. Subuh ay baru dibayar.
0: Ampun, astra jingga.
1: Hei, hei. Lupat ke mana, hei.
4: Udah, kacau-kacau.
1: Oh, keburu jauh. Ayo, jauh nih, cah udah. Cuma. Oh, aja itu tadi itu. Alah. Ampun, naon teh teki kituan? Ah, henteu. Alah. Dina TV gini euy eta. Heeh, nu manggih anggur.
3: Belum 5 menit.
1: Aduh. Muni bogoh teh dewek kayaknya. Heeh.
2: Akang mah tetap jauh ge bogoh
1: kurang-kurang. Alah, ari sia nya. Naon? Apaan dewek teh dek dikawinkeun?
4: Ya, lamun ceuk kuring kan tadi perjanjian. Lamun manehna bisa ngelehkeun kuring pek bawa.
1: Ah, teu ngomong kitu siling mah.
4: Ha teuing poho deui meureun.
1: Dirasa. Ah, lebar eun. Bu, cilaka eun.
4: Benas ti kersak yang tomom para. Ya astra jingga dawala ku ieu patih lajeng disirep. Senak kulem di ieu tempat sinan rat kumamrat madu diamal rasul
5: sinan rat kumamrat madu diamal rasul lawatak aji.

0: Bane atuh ti kajauhan ku kalau ditiup kena tah ilmu sirep kaula ka asta jiga dawala.
1: Ayah. Padahal lamun diudag euykeun bae kitu deh kawin geus ogé lah.
2: Iya, monyong.
1: Lain kitu teh monyong ah. Eh bisi culik. Iya. Kan bae aya jodoh mah sanajan kahalangan ku laut.
3: Heuh, ngan kojor meureun aing mentasna.
1: Ih teu bisa kitu aya jodoh mah.
2: Tepungnya.
1: Sok aya pitulung, sok aya tepung wae sanajan kahalangan ku laut anu sakitu legana.
2: Para ewuhun pangeran
1: mah. Moal ewuhun pangeran mah cing percaya we kana asih welas pangeran.
2: Boga keur ipekahna teu.
1: Boga keur ipekahna. Nya jancu. Oke. Okay. Aisiling nawaran basa kitu teh naon kitu nangagoongkeunana.
2: Aduh, ampun.
1: Ayo juga tidak ngomongkan, saya ngomong gitu deh.
2: Ngomong
1: apa-apa? Ayah, padahal ngomong nama, oi, sirah apa-apa si lain.
2: Nabi-nabi-nabi, tak pakai.
1: Ayah, ampun. Lain hayang apa hui, tete ke kolot gitu peta. Ah, kin baik.
2: Yang digali aku ke atas. Oh. Dan semula aku ini lagi kin baik.
1: Mun beeyoh baheula kungsi melakui. Lah na tunuh euy. Lah wayah kieu geus ngalengut lain tunuh.
2: Eta tadi timul aya lukmasan teu?
1: Teu. Heuh, tumurun tadi bisa ngadahar timul teh ya meureun. Nah, da teu make lukmas eta teh timul teh.
2: Mateng teri na tadi petas. Aye
1: kelas. Teri oge geus sapotong. Heuh. Ngirit, ngirit. Oh, sugane beunghar atuh euy. Heeh. Dilaporkeun. Asih lain tunduh teu. Nya sarua we ngaran-ngaran usaha mah atuh. Eueuh anu gampang, eueuh anu babari. Eueuh anu senang,
2: kecuali tina basilak.
1: Iya. Heeh. Tapi euy aya euy. Usaha tina jalan goreng tapi bisa bakal jadi ibadah. Nah, tina jalan goreng bisa jadi ibadah, bisa. Ulah sok itu urang hirup teh. Ulah nu haram dihalalkeun, ulah nu halal diharamkeun.
2: Bejat akhlak.
1: Bejat akhlak teh nu kitu teh.
3: Pokona dewek mah wani ngomong, wani tanggung jawabna. Usaha tina jalan goreng bisa dipakai ibadah.
2: Ada argumentasinya itu.
1: Teu bisa tina jalan goreng mah bisa cek dewek mah. Tapi saya minta pertanggungan jawab atas pembicaraan Anda.
2: Berikan.
1: Apa tanggung jawab Anda atas pembicaraan barusan?
2: Coba.
1: Oke, okay, saya bicara. Dapat dimengerti. Supaya dapat dimengerti. Oke. Okay. Pokoknya saya bicara tanggung jawab. Pokoknya saya bicara itu betul. Hanya engkol yang mikirnya belegung. Nah, belegung kumaha? Saya ini belum selesai pembicaraan.
2: Belum tuntas.
1: Belum tuntas. Jadi usaha dari jalan jelek itu bisa dipakai ibadah. Buktinya? Buktinya PU. Nu ngomean jalan. Apa eta teh? Ngomean tina jalan goreng. Jadi usaha nanti tina jalan goreng. Apaan bisa dipakai maraban anak pemajikan? Syahwae kalau yang bisa dipakai ibadah. Oh, makanya pikir dulu. Anda jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda tahu proses hidupnya, proses perjalanannya. Jadi Anda itu jangan sekali

0: karena rupela kasih kamalun.
1: Coba etah wai bari ngomong urangnya teteh.
0: Mah cik sate.
2: Dunyu euy. Gaca maka cilio cuma hatu kopa hati ti.
0: Alah.
1: Kata seri tapi kak itu. Beri seri.
3: Bang berangkat ke dalam.
1: Kuat ini nama kumah oge. Dibare ubar ku Pak Haji Aep. Haji Aep. Haji Aep. Haji Aep Rusmawan. Cicikole Wana Raja, Cicikole Wana Raja nomor 10 Garut. Nya heeh. Bisi boga penyakit liver sling. Lah cenuh euy. Ah, cing-cing eling. Oh, dasar wa kuring ge tunuh. Udang aing dewek mah coblak sorangan deung jeung saha.
3: Wah, batur.
1: Wah, batur. Nerap geningan eta emu sirep kaula. Talalibra tuh. Dideketan ku kaula.

0: Di sana kuih patih kana kasakti kawang-awang.
1: Anu kantun mengukur dawala ngajeng jehe di alas pringkan dingat salah.
0: Nyegrek kerek na dawala pangaruh tina ilmu sirep ipatih kana kasakti.
1: Nanging kalaresan Raden Gatot Kaca nuju naliti kaayaan oge nuju milarian Arjuna Penengah Pandawa.
0: Barang ningali kahanap jika ayah bangke jalma katingali memang Gatot Kaca seket paningali seket pangdangu. Nara dihanap itu jika ayah bangke jelma buah-buah paman Arjuna.
1: Laju Raden Gatot Kaca nyerorot.

akan ningali ningali ingkang samya kulem wis kena dihimpin nasti kersah yang widi.

0: Nah iya yang ngarugahala, tapi aya napasan. Ih, nya hirup kene eueuh nu tatu awakna. Le. Dawala. Nah sare kieu-kieu teu eling kitu. Oh. Le. Paman Bleje musti beri kapalamatan deung tawasesa. Moga-moga bisi ieu dawala kakeunaan pangaruh nu teu hade ti jurig anu nyiluwuri ti setan sumarwah kelong anu neuweu-neuweu. Menta pangnyingkakeun.
1: Alah, Agan.
0: Ih, dawala.
1: Aduh, Gusti. Semaka pihatur.
0: Diterima. Naon maneh pangnaga goler di tempat?
1: Gusti, cilaka, Agan.
0: Cilaka naon?
1: Pun lanceuk aya nu nyandak.
0: Saha?
1: Astra jinga, Agan.
0: Kusaha?
1: Upatih kana kasekti bisa jadi leuk dipaehan aing lolona mah cenah leuk dikawinkeun.
0: Waduh. Anu balik eta kana kasekti teh urang mana?
1: Ilap deui.
0: Aye kitu ngomongna.
1: Cenah mah leuk dikawinkeun numeh pun lanceuk teh hoyong kawin agan. Kawin ge mingsi. Itu.
0: Untuk manja saya ngomong deh.
2: Manja bisa.
0: Geus lila ini teh.
1: Baru 5 menit.
3: 5 menit kep.
2: Baru 5 panggung.
0: Ya kan? Cibalik saya ngomong di kamar karep.
1: Tulungan agan buah-buah pun lanceuk dik dipaehkan.
0: Apan kau lagi keur milarian Paman Arjuna?
1: Sakan tenane pun lanceuk.
0: Ayo milu deh. Pokor mah tuturkeun kalangkang kaula.
1: Sae moal pahili sareng kalangkang heulang.
0: Moal ini. Sieun teh naonan kitu.

Selampakipun Astra Jingga anu dicanak ku Patih kana kasekti barang dumugi ka nagara Giletna malihan ieu kana kasekti teh disiksa ku Raja margi nyanak Astra Jingga anu goreng patu. Tapi jelaran putrina ngaleureskeun yen ieu cenah anu penak dina impenan. Astra Jingga dirapalan di nagara jadi mantu raja. Nyebarna beja yen raja boga minantu jiga monyet. Pangaruh tina nyebar eta beja raja na jadi teu satuju. Ka ieu Astra Jingga malihan ditunung sapajodogan. Nanging putri na ngiring dugi ka dordar pasiakayan di nagara. Astra Jingga dikepung Wakul Buaya mangap nanging pitulung pangeran ngalangkungan Patih kana kasekti. Astra Jingga sareng ieu putri anu kakasih Dewi Wirginingsih dicanak mabur kawang-awang dicanak leuweungan ku ieu Patih kana kasekti. Atuh ieu raja bingung anu teu mangitung tung susah manah nu taya sudana. Putra nanya ka Dewi Wirginingsih dicanak kabur ku Patih sareng Astra Jingga. Katuruk-turuk sumping tamu ti nagara Astina Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana.

0: kumara putra Raja Astina katarikataji kapati-pati kapentang asmara gama ku iya Dewi Wirginingsih. Nya disaurkeun tikawit dugi kawekasan ku iya Raja Nagara Giriretna. Atuh Resi Drona miwa para kurawa istuning kekerot wawasna nafsu ngagurug-gurug amarahan teu kawadahan. Geuleuhna ka Astra Jingga putra Ulah Semar Badralaya lajeng para kurawa miang kaleuweung ngapruk milarian ieu Dewi Wirginingsih sareng Astra Jingga. Tuna lampah eta kacarios ieu Astra Jingga anu dicanak kaleuweung turun di ieu leuweung. Patih kana kasakti ngadon ngajengjehe dina tangkal kai anu gede dina dahan. Sasat ngareureuhkeun tina kacapena oge ngarasakeun ka nonoman anu nuju sami-sami katarik birahi.
1: Ya, lain euy ku nganyahokeun dek euy boga uami toha teh. Ngaharewos ka dewe peke cenah ka bawa ulin. Anu lah jauh teuing mun aya naon-naon cenah baledog ge cenah uwa dina dahan. Aduh. Ulah tarik teuing baledog ge bisi-bisi kapayahan.
2: Bisa kena kana meneran.
1: Heeh. Alah, Neng.
3: Kawan nun Kang. Aduh.
2: Dewek
3: disebut di kagri, waduh, dimanggil ada kekerapian. Aduh, hari cita-cita mah yang aang lagi.
2: Gede milik,
3: si akang
2: malah.
3: Aduh, dewek disebut cegede siluh, aja
1: deh milik.
3: Gilis. Kalanon.
1: Asal terus tepangnya udah.
3: Kapan dina impenan?
1: Aya lagu nanti tenung, asal terus tepang deh.
3: Manya.
1: Gera dangukeun bari disiaran akan geranu inget kakang Eka Gandara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit
6: gitu. Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua
6: iya,
5: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Oh, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciami.
9: Radio Peace Ciami.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ami sarang kabingah ieu garwa na Dewi Wirginingsih.
1: Allah.
0: Gunirah kagandika.
2: Dedeh teuing nu rambut anjeun anu panjang nu ngarumay. Ririaban katebak angin. Sakapeung sok kuringkak bulu punuk. Ingat waktu akang dipegat kunti.
1: Pengalaman.
0: Mun ningalikeun kunti, sanes. Akang kapungkur.
1: Pengalaman.
0: Nya. Nyupiran keretek. Aya nu nyarek eta oge ulah ngaliwat wayah kieu cenah perbandingan teh lebah kunti. Nah, akang teh nikeureuh we da pugu. Nya nuntun keretek. Lajeng. Cuman apa teh aya we geulis teh. Dia bari hajak ku akang teh cicing nyai bade ngiring, bade cenah. Celangseng teh bau menyan nya teh kunti teh ya. Penasaran ku akang teh dicabang tongongna teh molongo nya kunti. Kuringkak puluh-punuk teh kabeneran di hareupna teh aya warung sangu. Nyimpang ka warung sangu. Cingcan yang urang tuang heula yeuh, mangga cenah eta kunti daek ge dibawa dahar gede. Heeh, eta mah keur nyelebeuk kunti dahar. Dewek teh dasieun. Cingcan yang dek nyokot heula eta cingcan. Ngebantun heula loket itu dina jok keretek cenah mangga antosanya mangga abus kana keretek beureung beungeun ka kabur euy heuh ditinggalkeun ta kunti teh isukna da ribut heuh nu boga warung pasea gelut jeung kunti heuh da teu mayar meureun keblek duit ti mana ai kunti ai leungeun si ewon mah heuh ningan meneh teh hoyong seuri entong tong maksa penting mana naon seuri oge aya eueuh alesan mah
1: pasinggung
0: kali disa meneh sare nuhun neng sanaos akang teu didoaan ku mitoha istu ninggeuleuhun pisan da lamun akang boga rejeki mah dilegleg teteh nya heeh kumaha kinten-kintenna socok salira sarang-sarang kaula teu isin meudekna ge eneng nahan teu isin diserengan ku emak oh ku akang anu sakieu goreng dodonges keukeur mah goreng pacut akang teh jelema heureut pakeun pungsat bahan lieu ku warga teu aya nah make sasauran kitu da ieu mah ka hoyong kaula nya neng nuhun geulis sok sanaos salira tadi disaurkeun jalmi sangsara balangsak sanes eta udagan kaula salira teh parantos jadi punyungeun kaula sembahkeun kaula damadamaeun kaula piraku salira teh emut tina katerangan aya katerangan geningan ari jaluk kawamuna alanisai yen cenah ari lalaki teh pamingpin awewe aduh pemajikan dewek euy kari di jilbab. Aduh, alhamdulillah. Neng kade di lemur akang mah lamun neng mangge jilbab teh disangka ninja. Jilema ayeuna mah geus leuleuh. Nya duh. Puguh tina pakaian oge sakitu geus lucuna. Nya. Mudah-mudahan né atuh.
1: Ha? Tina pakaian nutupan orat.
0: Nutupan orat. Heeh. Kitu kaula nun hoyong geura teh pangsareng Kangjeng Ibu Kangjeng Rama nya mitoha kaula Bapak Semar sareng Ibu Siti Ragim.
2: Nanging Kang teh langkung isin pisan bumi neng ka cuma duh rompok akang anu sakitu. Ceuk leuhung lamun rompok Kang mah da sanes bumi pun bapa teh teh. Jadi nurut keneh ka kolot akang teh neng.
1: Masih keneh nebeng. Mertua indah.
2: Nya. Jadi eta teh komplek mertua indah teh disebutnya teh. Nya.
0: Jadi mitoha kaula teh masih keneh indah.
2: Sanes. Jadi indah. Iya. Tuh tukang rebab sering-sering indah. Nya. Gegeblegan juga kembang ning indah teh.
1: Nyaunya ngucur kana bitis
2: kodok. Ampun. Jing akeh sia jempe ah. Sareng akang mah boga adi si Gareng. Bangor na taku carekeun colonos
0: resep kaula mah kana bangor teh.
2: Ih.
1: Akang ari cinta menutupan segala kalah.
2: Hah?
1: Ari cinta menutupan segala nu baong ge resep
2: we. Mu balik we.
1: Ih, sing
2: Nini aing kamari basa maot ku. Boe diturubanan nanti ku cinta maka jeng bisa nutupan segala rupa na nanti. Pan ini siling kau gendong ngiru kapan hari tete? Oh, oh. diturupan aku naon sih. Ku samping kebat. Yuk ku karung orea. Oh, pan teh ku cinta tete.
1: Lagi dia tujang.
2: Elah, kita teh saha? Itu teh rencangan kang Asep Teruna. Cok ningi cilik wae teh ka mana-mana oge. Karena tinggalin sebab akan boga hutang 15.000.
3: Komain ada lebaran.
1: Tinggalin tilu poe teh sahe.
2: Sanes kinten-kintenna nengke jin leres-leres teh kangkang teh mecindana.
0: Wah patos-patos kau rasa ngemdirapalan atuh tadi upami henteu kersama. Mangga ayeuna mah kaula teh parantos jadi hak salira. Bade dikumahakeun kaula mangga teh teuing disiksik didamel cai dicacat diwalang-walang. Bade tumut kacaro ge nyatana kasalaki kaula mangga kaula nunungkeun. Kenging hoyong kaula dugi ka impi-impikeun ayeuna parantos laksana. Salira ki jemutiara keur kaula.
3: Kuning kalir
1: ngudamkeun.

0: ini tanya kecelakaan tina si soca.
1: Syukur hirup. Berjeng neng teh putra raja jami berat penghar. Kakang nek tungut nah ya teh bener. Daging akang masuk ingat ya teh di dunia gelis. Nah kumaha hari di dunia teh gelis. Memang di dunia teh aya nu abadi. Naon anu abadi di dunia? Nu abadi di dunia teh nyaeta ketidakabadian. Ku ayeuna teu abadi ieu di dunya, Nyai. Sanes akang teu percanten kana kasauran, Nyai, nanging urang teh jami. Tungkul tempat kaleluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk. Itulah manusia. Hiji waktu masuk kena kurubah iya anu dinamikeun abadi di alam dunia teh nyaeta ketidakabadian. Jadi menyatakan bahwa ini memiliki nanaonan. Aduh, nya sedih, nya bunga, aing teh dong. Sanes babat, sanes daging. Sanes kadinya kuduna, sanes babad, sanes taning, sanes kaneng kuduna akan rupa model kieu. Manisa sauran kitu wae mending ngapeuskeun diri. Nah, dasarna teh beunghar keneh eta soca masih keneh ningali, eta cepil masih keneh ngadangu, eta pangamung masih keneh ngangse. Eta lamun masih keneh tiasa ngucap, eta panangan obah keneh, eta sampean teu obah. Mung petot sakedik mah teh aya naon-naon atuh da eta mah puku. Biasa dituruban ku kaos kaki. Duh. Aduh.
2: Eta panangan pangor keneh. Eta
3: topping. Nepi ka kitu teh cucu pamajikan aing mah nya. Muga geulis
2: amanatnya teh
3: cucu. Upami kitu mah carana. Nyai teh cing jadi dokter, upami aya di rorompok teh. Di mana akan galingging panas diri senyai teh cing ti hot hat cing sibuk neangan pi ubarinana.
1: Ulah nepi ka culjeun. Usaha dug hulu pet nyawa hulu di jeung suku, suku jeung hulu anu di imah ngamoreukeun. Ieu anu jadi nyeri kana hate. Anu jadi pikiran beurang jeung peuting. Ieu teh sarua jeung nyai teh nyukurkeun kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Entong nangis. Ini nggak rumah tangga engkus. Hare-hare. Tepung-tepung dina sasak.
2: Stadion mah nya
1: Kang. Hiji mangsa pamajikan si anak teh pada ngudang-ngudang. Tepung aya nu rek hajat. Nya panggungna teh butuh keur tiung ku deklit. Pamajikan si anak diudang-udang.
4: Nyawa, Bro. Duk nyawa terpal.
1: Aduh, ampun Gusti, ngagung.
2: Nya Kang daerah Jonol mah keur budak geut.
3: Heeh, ya. Ingat ke Pak Haji Sidik ai los ka Jono teh Ibu Hajah Nini ku ap ieu kadek teh geten boh kopina boh ituna boh ieuna duh ucilak eclok sok ka anjeunna ka Guru Suparman ongko
2: jadi Rasulullah teh ka Jono Pak Haji
3: biasa ka Pak Syarif ka Maharani
5: aing ngajaya ge
3: Kang boh ucilak eclok teh dek teh pagawean teh
4: kareun ka repet
3: heeh. Los ka banjar dek teh aya nu mikanya
5: saha Kang?
3: Heh. Anu kagungan toko Engga Jaya. Jaya. Teh Sinta bageur karek teh euy.
5: Jeung Kang Otong
3: kan. Jeung Kang Otong bisi siling butuh aki mah ka dinya. Pan aki dewek teh di dinya dituna. Kulantaran ku dewek teh kaurus. Heeh.
4: Lah, aki batre aki naon?
3: Dek batre dek naon eta mah si laing ge. Alhamdulillah, hirubi alami, nuhun gelis, nuhun. Clear pendre. Barang nuju ieu Astra Jingga. Nyaeta nuju sami-sami pada neuneun kadeudeuhna ka Nyaah nitip ka Asih.
0: Atuh ieu Sidrona kairing para Kurawa narorol tinu bala ningali laku lampah ieu Astra Jingga.
3: Aya nu kekerot wae huntuna nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kadan amek. Yen ieu putri anu sakitu geulisna bet dirungrum ku Astra Jingga ku jalma anu gering patut. Atuh ku kituna. Ieu Astra Jingga lajeng dicerek ku Aswatama. Ieu putrina Dewi Wirginingsih disabet ku Jayarata. Nyaeta langsung dicanak ka laneuh, dicanak kana kareta, maksad bade dicanak ka nagara Astina. Astra Jingga ku Aswatama ditungkulan bedama modar sejat.

0: sia.
1: Aduh, naon ieu teh kajalahan kuring kitu pamajikan kuring.
0: Wah, dek dikawinkeun pamajikan maneh ka putra Raja Astina, ngerti?
1: Nah, da geus kawin jeung kuring. Heuh, gua teh naon da geus sareahkeun heula ku kuring.
0: Moal sia. Dipaehan ku aing.
1: Aduh, ampun teuing.
2: Marukana kumaha jelema jahat bangsa?
1: Aduh, ampun teuing.
2: Notorogan kumayua. Nyeceuh. Eta jelema, aduh, di mana sia boga pelet kitu?
1: Hah? Ada aduh macik aduh pelet. Tegaduh, aduh mangan ukur di mandian ukur kumama syafaat di sorean ka pungkur. Jeung kubah minta abdi teh di Cibuluh di mandian ukur.
2: Kabina-bina sia. Eta nepi ka awewe geulis kitu nepi ka kapelet ku jelema mah deui kieu. Tong boro deula awewe aing oge geuleuh ka sia teh. Heung ngeunteung, heung ngeunteung, ngeunteung, ngeunteung deuleu sia.
1: Luh, amun jeung mengek jeung naon.
2: Cocok asua teh mah.
0: Ulun.
2: Hai hana tuman. Sok, sok, sok, sok, sok. Sok.
0: Gerak-gerakeun kategan payawak maneh. Hirup oge sia bakal jadi ganjelan. Ha?
1: Aye nu leutik ewon. Kuna teh semplek mencak semplak hiru. Dedeh teh nyai akang teh teu bisa usik balik. Makarek sasanoan pisan kana teu batu. Rajeun bulan madu. Dileuweung bari digemrong reungit. Ye, nasib diri bagja awak. Sajaba leutik gemrong sireum teh gemrong jelema rek pada maehan ai.
3: Khawatir anak.
1: Aduh, engke bagus paeh bisa jadi di gemrong laleur.
3: Oh, udah sirayung di gemrong
1: laleur. Aduh, ampun.
0: Modar geura teu gerakeun katengan payawak maneh, cebut.
2: Sok sia. Hayang.
1: Ya, dina naon atuh tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu papatan pata perlaya caang bulan 14 teu geuneuk sareng teu meuleuk barubang timur jalan gede Sajapuan. Maka digelarkeun atuh aing arek sedih wae mah hirup.
2: Heuh. Sok sok sok sok asa teh buru-buru buru-buru da moal anu manggihan moal. Ieu teh dileuweung gerotan. Sok sok sok sok sok. Sok sok sok sok sok. Anak siluman derma ka jeung hayang ka anak jelema. Leuh, leuh. Kamina-mina sok sok sok iso. Buru-buru. Hayo nepi ka kitu lilalin kitu. Be. Itu si asuhan jawa. Be.
0: Cicing atuh amat tong nyeret-nyeret wae cicing derek dipayahan eneh ge. Heuh, sok buru-buru. Pinastik sayang dumampara ieu patih kana kasakti barang ngadang ngoceakna ieu putri ngorejat tina hiji dahan halayan yakin ieu teh suanten anu munu tulung.
4: Wih, jika sadana kaula ieu
0: barang ningali ka payuneun yen asta jingga bade sa geugeuleun ditugel janggana rekatna ieu patih kana kasakti lawan sat. Aswatama dit ajong gadona Rasidrona dit tajong hulu angena dugi ka ngabebengkang langsung kabur ieu Aswatama lan Rasidrona modal
4: balok kuat
0: aya wes dek lompat ka mana sia hay
1: aduh wa nuhun wa
0: geulawan atuh lawan aya rek dipaehan batul teh ih sia
1: duh kakara diteke ku ua tapi tina naon ua cilaka pun bojo di sana kurang Astina dek dikawinkeun ka anak Raja Astina
0: kurang ngajar pin latang urang mana wieu
1: urang Astina nya teh wirgining sih dipalin
0: bu nepi ka kitu mun geuingkeun atuh
1: da teu terang abdi ge ujug-ujug dirempug hidup rek
0: tobat
1: pinastik ka sayang tumampara Raden Gatot Gaca dumugi kaya tempat Astra Jingga anu nuju di tungkulanku ia patih kana kasaktinya tanaku uana samarukna ia Astra Jingga tehrek dipaehan atu Gatot Gaca nyirorok di awang-awang ngajamak ia patih kana kasakti
0: uluh
1: agan
0: kurang ngajar kurang 5 menit maneh pot bahaya
2: Ieu mah ua sanes musuh.
0: Wanaon?
1: Ah, agan mah.
2: Ieu teh uwa abdi, abdi teh gantos kawin.
5: Abdi teh
2: gulis teh kan upami agan ningali bojo abdi moal teh gegerepek kada kan, cabok sia.
0: Naon teh?
2: Cuman ieu teh pun uwa, uwa na pun bojo, uwa na wirgining si abdi teh agan kumitoha teh, jadi mitoha teh baheud wae ka abdi teh. Geuleuhun. Aye gaduh surutu mati abdi dipenta diterima rejekina mah. Ngan geuleuhun ka abdi teh.
0: Munafik,
2: cumohon munafik cebik ge.
0: Ai kitu mah.
2: Cai nate. Gulantaran abdi rek dipaehan ku mitoha nya dicana ku ieu ku uwa, ieu uwa nu nyaeuhkeun ka abdi teh.
3: Bela
2: teh abdi teh cara kaleuweun ka dieu.
0: Waduh, waras tumah ning jati-jati tumah ring waras ulah cageur. Uy, ite naon aja saya. Ampura we kaula.
2: Geus wa.
0: Oh iya. Hali-hali tuli halangan aing di dagul sejelema teh.
2: Kek uwa kelana-kelana uwa, tenang uwa. Tenang uwa. Wa, tenang uwa. Ulah mawa karep serangan uwa.
0: Tengeuna aing.
2: Cumuhun.
0: Saha ye?
2: Ieu teh dunungan abdi.
0: Saha?
2: Raden Gatotkaca teh ieu dunungan abdi nu nyaeuhkeun ka abdi teh ieu.
0: Gatotkaca.
2: Muhun, gan ngaregung ngadangu sok ieu mah nami agan. Bisa jadi ieu teh jelema teh nyaho ngaran teh nyaho di duit. Karena kitu juga nama.
0: Gatotkaca nya urang ka pinu gawe.
2: Nuhun atuh ditepangkeun ieu kaula uwana Astra Jingga.
0: Punten teh kaula teh manawi teh salira teh bade maehan Astra Jingga boro dibanting ku kalau tiluhur.
2: Henteu sawios teh kitu-kitu acan piraku we.
0: Cincin susu tu adi mana tu?
2: Ah. Jauh tuing kudu nyusu ke lande ah. Kali dah gua di dia.
3: Pangduran di tadi rute.
2: Ah, aduh, cing. Tu itu agak tu paehan. Kelanan jong kelanan. Oke siap. Weh, cing sabar tong jo paehan pugu-pugu eh mun kitu.
3: Nyaho ngaran teh
2: dina. Eta kan, nah dewek teh dibawa.
0: Loh, campura da wala. Dulur maneh teh geus dikawinkeun ka anak kaula Dewi Wirginingsih.
2: Mana buktina awewena?
0: Tanyakeun deui ka lanceuk maneh. Geus kawin cenah da wala.
2: Geus kawin ah?
5: Geus euy. Mas kawinna oge ku Batu Ali. Ku virus deh, ngene cokot deh ku dewek da butuh.
2: Geus tong bodor di leuweung mah da eueuh basa. Narunutan wayah kieu mah. Dek teh geus kawin ngan mitoha dewek mun ieu doaeun ka dek teh ni geuleuhun teh mun kakrawat teh nempo dewek ge. Teuing teh kunaon leuh?
3: Nempo naon ae
2: ka. Jiga nempo naon ae nempo dewek leuh. Akeun bae anu penting mah geus kawin teh pan hayangna ge kawin teu hayang dipikanya aku mitoha lin. Tujuanna ge hayang kawin. Nya.
5: Ku mitoha sanga dipikanya ah sugane dibaek dewek diberi modal.
2: Narek dagang naon?
5: Cireng.
3: Itu teh komoditi.
2: Komoditi non migas teh cireng teh.
6: Cireng dagang huntu kan.
2: Heeh. Alah, ampun aing. Da kitu dole euy, da kitu kawin dulu. Mana awena nya eta di paok ku urang Astina dulu. Dewek teh bitarek dipaehan ngan ditulungan ku uwa. Ai uwa diteungeul ku jurangan anom rupana rek maehan dewek. Atuh nuhun ae kulan kulan cek teh laras parantos ditikahkeun.
0: Nya eungeus da wala.
2: Geulis mah nya.
5: Aduh geulis euy.
3: Mulai bandinganana.
2: Kagungan sabaraha hiji teh putra raja teh?
0: Hiji-hiji na.
3: Lamun ngajadi.
2: Aduh lamun dua nya urang teh adi kaadilan ceuk lanceuk
5: bisa jadi euy. Kadang-kadang adi siling ku dewek.
2: Moal terampak sekar euy. Aduh ampun jeung. Dan juga kan. Mohon eta. Pun adi si dawala. Sareng itu si uwa oge agan. Kumaha cup cing pangnyanakeun pun bojo agan?
0: Nita sia teh.
2: Sanes miwarang tulungan kumaha ye abdi?
0: Kapan kaula ti itik milarian paman Arjuna pot?
2: Cumuhun urang pilarian ne. Urang pilarian ne agan atuh bari ngabujengan ieu. Garwana pun lanceuk.
5: Tah kitu nyong tulungan.
0: Ayeuna mah kieu we urang atur-atur. Kumaha upami saderek kana kasekti? Kaitu ka uas Semar Badrana ya. Wartoskeun yen Asta Jingga parantos nikah. Wayahna barengan kumaneh dawala.
2: Nya kitu sae atuh dupi agan.
0: Kaula deka Astina.
2: Bade,
0: mik nyokot pamajikanana sepot.
2: Nya mung upami kapendak ulah dipangku ku agan.
0: Naon sia teh timuruan?
2: Dagan mah kitu da bajingan.
0: Ah, syarit gagor wae.
2: Agan masuk leukeuman geuning.
0: Geus ya. Iraku kaula mah can aya sir kana kitu.
2: Ndu ndu ndu.
0: Cabok sia.
7: Sae atuh kaulan. Kaula
0: kedah nguningakeun ka nagara Amarta. Oge kaua Semar heula sampeur ka nagara Amarta langsung. Bari ka Madukara, bari ka Amarta. Manawi aya sesepuh di ditu wartoskeun yin Gatot Kaca moal ka Wangsul ka nagara Dola.
2: Sae kulan sumuhun bilih dedeupeun pun bapa ditu aheuh pek sing buru-buru panggihnya buru-buru bawa atuh ka itu ka Tumaritis.
5: Naon?
2: Heuh pamajikan aka. Geura munyungan ka itu ka kuring meureun kuring nyadiakeun iket di ditu.
5: Geur naon?
2: Heuh keur ngagantung maneh.
5: Jaga ning mun teu nyari ceuk aing oge teu nyari sia mah.
2: Heuh.
0: Hayu pada lupa.

0: jarangan ieu pati kana kasakti bade nguningakeun kajadian ka Amarta oge bade nyamper heula Semar Badranaya. Ya Strajingga sareng Gatot Kaca maksad nyusun tapak urang-urang Astina bade ngabujengan garwana Ya Strajingga Dewi Wirginingsih.
1: Wat hayu atuh?
2: Gagana.
1: Jeung nyeun naon teh?
2: Rompet. Empet-empetan.
1: Neh, aya nu keur kapelet ku awewe.
2: Nasib kuring nepi ka kieu. Pamajikan direbut batur nepi ka kieu lalampahan teh leuwih-leuwih si Datuk Meringih. Ku kijuna aja dewek teh kudu kumaha ieu.
1: Beres. Yo. Deui putih.
2: Aduh.
1: Sok dipot geunaheun euy.
2: Juragan anu mah mending hareuyan wae ka abi teh. Geura dangu geuragan. Simkuring ayeuna hirup teh katelang saratungara di leuweungan ukur kieu we jeung dieu. Ayeuna teh kudu kumaha acuh hirup di dunya kinin.
1: Aduh sedan. Paingan tarompet.
3: Juragan di tukang kan, juragan cing bisa
1: tinggal. Bisa kuagan tiup ya cing becakan.
2: Untung diempet-empet atuh kan. Napasnya acakeun geura.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng ibu saha teh, Bu?
6: Ibu Oca.
5: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
6: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
5: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
5: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
6: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
5: Ibu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
6: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
5: Aya probihan teu?
6: Atuh we ka probihanna mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos teu ngaleueuh mah nya kitu deui we.
5: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
6: 58.
5: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
5: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
6: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
5: Kanu lambung kumaha sae teh?
6: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tadi ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cing karenyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
5: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
6: Mohon.
5: Ibu teh nembe CF seberapa botol ieu, Bu?
6: Nembe ieu nembe kadua teh.
5: Nembe kaduanya karaos khasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
6: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
5: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
6: 3 kali sehari.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu mudah-mudahan sanes kita tiasa kayak inspirasi Bu Mangga.
6: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca, ye Mangga meser Alpa Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar Bunya.
6: Amin.
5: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin. Amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 686.

0: Saipul. Raden Gatot Kaca kairing Astra Jingga maksad ngabujengan. Aru dijugjug nagara Astina, pikeun nyanak garwana Astra Jingga. Dunalampah eta kacarios Resi Drona kalayan Aswatama, lumampahna ka panerian ku Kurawa-Kurawa nu sanesna. Wayana ka panerian di Resi Drona sareng Aswatama apruk-aprukan di alas pringgan di Gacala. Atu kalaresan ieu Resi Drona menakan Arjuna anu nujung ngolah tapa.
1: Ayah, Aswatama.
0: Baulah.
1: Sahai dulu cina kul.
0: Cobi sampurkeun.
1: Kakek kana si Jurige.

0: Bina. Aryuna, Aryuna. Tak itu aswat sama ay budak getol mah. Lamun hayang menang perang, kudu naik perang tak ieu. Kulu cileuh kendel peujit. Daek ngosongan beuteung. Aryuna, paingan ka bejakeun leungit geunjleung di nagara Amar teh cenah Aryuna eueuh, Aryuna eueuh.
1: Padahal
0: giningan ieu teh keur ngalata apa budak teh jadah teh salah atuh. Nanakeun tumut kalau jadi kolot. Kudu naik perih, syukur syukur syukur, yun yun yun yun.
2: Atuh tong digugahkeun ama bisi teh can dugi kana waktu sudah kedah.
0: Ah nah, kumaha kolot teh?
1: Tong dibatalkeun.
0: Kumaha ama?
2: Bilih bata.
0: Moal. Geus lila ieu budak teh tapana.
1: Ngabisu jeung.
0: Yun. Aryuna. Waras nu maneh jati-jati tu makaning waras soalnya lelembutan anu jauh cincunduk anu anggang cinatang buru-buru geureun nerap. Kumpul kumpul kumpul hiji hiji hiji. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan. Geus ngan sakitu geuna. Jadi hiji sewang anu ukur tiluan. Iya.
1: Saep teh yang.
0: Beak geus sakitu geuna.
3: Geuna puas angke saon teh kabagian ngan.
0: Cageur Aryuna.
1: Koredaskeun.
2: Lajeng wae ieu Aryuna lugay tina tapana lilir yang merbang kaya ngimpen sarengalinuran

0: Aduh, geningan ieu teh pangrasa ama.
1: Nah, aya Bang Jajeng geus.
0: Ngahaturkeun semah bekti kuku nyupan jenengan.
1: Nuhun cuh, nuhun cuh.
2: Nanaon ari teh Arjuna teh?
0: Numawis dari kasuata maka ulah teh ngolah tapa.
1: Kunaon make tapa?
0: Kaicalan ali-ali ampal sareng ieu keris pancarobah tingali mung ukur sareng kana wungkul.
1: Teu sabara poe.
0: Dikawit mios dugi ka ayeuna. Kirang langkung sawarsi.

0: Anu eta Arjuna ninggalin waktu anu sakolepat eta teh
1: tepi nodama
0: geus meunang ilapat acan
1: anu mawi teu acan numutkeun panalungtikan tapak kaula teh bujeng hiya aya katerangan anu buleud teu gepeng-gepeng acan
0: atuh naha neangan bangsat kaleuweung nu lain-lain da bangsat mah ditu keneh
1: naha saha anu malingna
0: ieu ama pangna datang ka dieu teh meunang ilapat cenah bejaan itu Arjuna keur ngolah tapal karunya sabab maneh guruna kitu ceuk eta gana

0: Aduh amat ya saya anjak jaipong. Cicing siapa? Cicing gak suatnya mah? Tau gak ganggu?
1: Jadi amat teh kengeng ganam ramo.
0: Mana ganam ramo? Menang ilapat digaib. Bejakeun cenah anu malingna jeung geuingkeun keur tapa karunya.
1: Deudeuh. Nah saha eyang nu malingna?
0: Kira-kira moal di kukumaha?
1: Maksana
0: ulah di kukumaha da anak hideup.
2: Lain ulian.
0: Lain anu ulian pokona mah. Ulah di kukumaha karunya? Tapi lamun teu di kukumaha deui da tuman. Da tuman nya mangge jeung mah. Teu adil lah. Teu adil kok.
1: Nasaha nu malingna eta da Arjuna mah bangsatna dikukut wae.
2: Musuh jero simo.
0: Ya, anu malingna teh si Gatot si Cepot. Dititah si Gatot Kaca. Baru kana si Gatot Kaca teh teu bogohan ka Subadra.
2: Aya hate kadua leutik.
0: Aya hate kadua tujuh. Eh, kadua leutik.
2: Baru kana.
0: Saha ama si Gatot Kaca teh bogohan ka Sumatera ka Sri Kandide. Mang mah geus apa? Di mana papangnya jeng singkat kaca komo di tepung ke jeng Sri Kandi mana mata nate lain kanulian ke Sri Kandi weh ditujukan dok
2: kadang-kadang grogi
1: aduh
0: tah si Cepot nu malingna dibagi dua pancarobah ku si Gatot Kaca ali-ali ampal ku si Cepot ay ku si Cepot dijual dipake kawin
1: naon ama
0: etali.
1: Sangka eta mangkeluk
0: ceuk ama oge bangsatna dikukut da lain turunan jelema si Cepot mah lain tibaheula oge ama mere beja eta teh turunan juru jarian dari bakal dikukut jelema teh gablang rumah sakit jo aya
1: paramios ama putra dina waktu si bakanya kalak bangsatna
0: wadara ne mangkeluk kicau mah pecat pecat
2: jahat
0: ongkoh dawas yata kemah buru maju iya semua buru maju
1: tepi nodama amin
0: ha sakit weh ama mamere beja bakat tinggu nyam bakat tinggu nudeng
1: permios
0: amalah semua buru maju kurang
1: ajak mohon amat sakit aja buru maju naon amati itu kumal musyik atau gajah di payahan yang si Cepot
0: naon dong gina kerurang cicing asyua tamak mentok pipiluan karena urusan politik budak wa cicing
2: taktik
0: taktik kita mau leguk
2: strategi
0: ayana si Gatot Kaca dipayahan ku Arjuna naon rugi na kerurang si Gatot Kaca anakna Arjuna pamana ayana si dipayahan naon rugi na kerurang si Cepot pawongan anak dipayahan apa ini lagi perlu lita hingga wunuki juga di dunia muat muat muat muat muat
2: muat
0: muat muat muat muat muat muat
1: muat muat
0: muat muat muat muat muat muat
1: bila waktu si kalresan Gatot Kaca disarengan ku Astra Jingga kapergo pisan ku Arjuna atuh beki kanal kapercayaan anak ya Arjuna

0: barang ngarerek ka pengker maksudna mah nah ieu teh nu ngudag teh terus. Di dieu pisan ti corona ka panggang ku saratama. Atuh Astra jingga ngabebengkang. Itu kayangan. Ngacirit meratan langit ngeciak meratan jagat ieu Astra jingga. Masing pati tumakaning perlaya.
1: Aduh, Gusti ampun ageng. Aduh. Nyai. Wirgining sih. Duriat ka bawa maot nu. Tetepung deui gining jeung Akang. Hampura geulis. Sanyugemakeun Akang ka Nyai. Allahu Akbar. Ya wis kena dikin tunas timapak bayak kena lara.

0: bakulan ra ya. Daya sanes yete gening sang hyang tunga ramana semar badranaya parantos aya mayunan ieu layon astra jingga
1: dede sepo sanajan maneh rupa kitu tetepe da puguh kula warga tis kahyangan kula nu bakal melaan maneh po gening jama di alam dunya teh loba nu kaporong loba nu pinter kabalinger nya gening panggung saniwara

0: Tuku kitu na kulin te kuru kasamen tatulung ay lain kanu maagung manu kagung abdi abdi sadaya
1: bener bener ta.
0: Di bawah oge wenulinunya kadewa bintang ti bapak dana setia. Senajan minang nyarekan oge da puguh bageur ka dewek nu matak di katerangan lawan dicarekan oge tapi lamun teu barang bere mah dicarekan ku dewek teu dateng digusur ku dewek
2: aya kitu lain teh.
3: Ah, pangolahanna teh.
4: Aduh. Saha ieu?
0: Kadipo. Kahareup maneh diukna.
4: Aduh. Naon dewek teh lain dipae tadi teh kicuk?
2: Atugana tah.
4: Heueuh, teu pae geuning dek teh euy.
2: Teu kan nyiwit maneh nyiwit maneh.
4: Teu. Teu. Nyiwit maneh, bujing nyiwit maneh. Silaing kan nyiwit maneh kanya. Ah, bisa batur.
2: Heu munding nyiwit munding atuh teh.
4: Jadi memang nyiwit batur teh heung ciwit heula munding. Hey. Jadi umum eta teh. Aduh, ampun euy.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Punten dupi teh sareng saha namina?
7: Bapak Aji Santana.
6: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
7: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
6: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
6: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
7: Ti 1 tahun setengah.
6: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
7: Ka rumah sakit teras ka dok.
6: Kumaha aya karaosna?
7: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
6: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
7: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Teu ngadangu aya Alfa Propolis.
6: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
7: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
6: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
7: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk aboting. Teu pami teu payun mah upami jalan ge teu leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
6: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
7: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten. Yalah engal weh ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
6: Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
10: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya,
10: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini
3: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ini.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi.
10: Enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
3: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes, iya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
3: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Dina waktu ayeuna sastra jingga, kaula dinas datang ka dieu kalayan kaula teh moalila. Maksud ikek ieu geuning uninga kangaran abdi saha teh? Bisi maneh teh apa kaula ngaran teh Sanghyang Tunggal?
15: Benar pangga?
14: Geus tong heureuy po. Ngaran kula teh Sanghyang Tunggal.
15: Dupi Sanghyang Tunggal teh saha?
14: Ari pencakaki mah kaula teh bapana bapa maneh.
15: Oh, jadi bapana bapa abdi
14: nya.
15: Jadi bapa abdi teh bapaan. Ari bapa abdi teh bapana.
14: Lain. Kaula teh boga anak, ngaranna Semar, Semar ngaran boga anak, ngaranna Cepot. Jadi Cepot ka kaula teh aki.
16: Aluh.
17: Ini goreng heula eta teh.
16: Kubating aki semak kepi hancur sih. Dah gini hari aki meni kasep hari abdi meni goreng dodonges dah abdi turun nanti syah.
14: Jadi maneh teh hiji jama anu keur nyumput puni dinu caang lepot. Wayah nak dah serangan kamaneh mangan ukur dicaci dimaki cingkuat we ulah kapalang. Cing inget yen ieu teh di dunya mun teu kieu moal rame.
16: Sedih jeung sedih we, beceh geus sih.
14: Usaha dipaehan ku Arjuna kudunungan. Moal pati-pati dipaehan lamun maneh teu salah.
16: Dipitnah abdi teh pajar abdi maling ali-ali ampa sareng pancarobah.
14: Ari maneh geus boga pamajikan abdi teh tos bojohan
16: Wirginingsih nanging direbut batur.
14: Usaha kurang astina.
17: Kabungaran teh.
16: Kicu abdi teh kakara kawin teh. Canaon-naon abdi teh. Geus dipaok batur. Meni teunteung-teunteung.
17: Can ditel-tel acan.
14: Teun bae. kewe sakalian bari numas.
16: Muhun. Ari numas teh kedah naon? Anu dibantun ku abdi?
14: Eta kaboga maneh naon?
16: Karpet meneng ngagunting. 2 senti aya.
14: Geus. Wal ieu maneh ayeuna kudu ngalalakon.
16: Sugane ngalalauk.
14: Ngalalakon. Pek gramani ka itu. Tagening dihareup aya situ sok gramani we.
16: Aduh, abdi mah taramani.
14: Diajar we ayeuna mah.
17: Gramani atuh lah.
16: Eh, mani won ah.
17: Sok kang gramani kinya.
16: Ayeuna mah kanya aki dewek we.
17: Gede mah sok kitu. Hese aya mah kanya aki sok nya. Kade.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Adus Nur Sukma Mulia ngenteng cahaya ngaraksuk hurip Pangeran Suci.
17: Sakalian jangan dong kini nuliskir.
16: Ati waras diri Nur Suci kang bersih gumilang cahaya ning Allah numetu hurung cahaya Rasul. Numetu ti kudratuloh, numetu Nur Siruloh, Nur si kudratuloh, Nur dat, Nur sifat, Nur asma, Nur apa. Kang dadia tunga lan manunga gumulung ngajadi hiji. Bismillahirrahmanirrahim.
14: Barang hajat Astra Jingga ngadak-ngadak salin rupi jadi satria kasep ngarempereng koneng. Datan nirata ngademan.

0: Nyaon saha ari aki? Ugening ieu teh Astra jingga geus salin rupa jadi baju alus euna mah.
1: Ih, ngemodal atuh yang.
0: Nya hirup mah. Ulah manoton wae hirup mah.
2: Kalinglapna
0: teh. Kalinglap nya ki. Nya meunang mah sertinya di pasar. Syukur bagja tah pek geura cokot pamajikan.
1: Aduh, abdi teh jadi kieu yeuh, jadi kasep kieu yeuh.
0: Jadi ganteng nya yeuh. Kasep leuwih ti Arjuna maneh.
1: Duh.
0: Laris deuleuh aing ge ugan.
3: Heeh.
0: Teh. Moal aing ngaledek, aya rupa kieu mah deuleuh aing. Rupa gining. Pakaian gining rupa alus mah deuleuh.
3: Saku merejih
0: merejih. Heeh. Dedeg sampe rupa hade. Saku merejih. Heeh. Eh, merkis. Ngan eta. Mun kana nyerian kitu sinen. Heeh. Sora kudu digenti pot. Ancong sora mah genti.
4: Bangen.
0: Saha cuh? Nya sora na kudu digenti. Nya hayang sora eka gandara. Atawa napi sora tati saleh.
3: Eka di dalem
0: mah.
5: Sora mau.
0: Ngan ulah digenti ku sora ucing wungkul. Pek ku sora jelema anu payus jeung tangtungan. Kokotor napiceun. Sok nyarita kalanun. Aki. Penayagan. Nah, ieu kaula sorak bet jadi kieu. Aduh.
3: Kana lanyun.
0: Kaulanun aki. Tong dikitu-kitu atuh ngewa. Naon tete tarompet aki
5: kitu bos ta
0: cing aki mecakan mangga aki
5: ka bawa kelo
0: tong tong direntet tong direntet rentet atuh
3: naon petotna
0: tampiling sewon
3: eta rompet
0: eta lain eta sora manehna genti deui ih nah euy poho aing ah ceuk aki oge ulah wakan diup tarompet atuh
3: ieu bae ebat
0: sok ludahkeun deui
3: rekang dina
6: aduh bunga bunga baju anyar bunga
0: Ujuk sumaga kaulanun aina mawa hilap panginten uy aki. Pek atuh geura ini nanging saha pingaranan kaula aki. Cing tong dikitu-kitu. Sumundak kedah kumaha atuh pangarsa? Pek ayeuna mah pingaranan hidep teh nya eta Sanghyang Tunggal Wibawa. Sanghyang Tunggal Wibawa ngaran aki we pake aduh nuhun kaulanun pangresa aki
3: nah eta pamolah
5: para kapalang
3: satunya
0: moal ngamak kitu padahal setia ka kaula aki moal keun bae da dihampura ai maneh mah Sanghyang Tunggal Wibawa Sanghyang Tunggal Wibawa Luhun pangresa bade ngabantun pun bojo kabeneran pan Arjuna oge ayeuna teh keur ka Astina dek nepungan guruna sakalian cokot pamajikan jeung pek Arjuna geura warah kumaneh cepot aya Sanghyang Tunggal Wibawa tagningan aki ge hilap da aki ge sarua jelema pek geura init ka itu cepot nanging kalau teh hoyong sakti aki kedah kumaha aki dek abus ka baju miraga sukma ka maneh lamun aya kararepet samat tengaran aki tilu kali kumaha nyamatna eta mah aki kitu dupi aki teh kada oh ayana teh di mana kawit teh jauh aki mah oh nya di Enggajaya di Banjar teh sanes geus loba carita hayang ini aki rek abus ayeuna ka maneh peureum panon maneh wah teras nunutan moal sok

atuh ieu sangiang tunggal wibawa lebet asup ngabaju miraga sukma ka ieu sangiang tunggal wibawa nyatana Astra Jingga. Komayana komayana orang hanai kang bakal mentusakan jiwara kan dina kejawa yang sun sangiang tunggal wibawa Arjuna hutang pati dak bayar pati hutang wirang dak bayar wirang wir gining si ya akang nyai aki tulung kaulah hoyong ngeblesat buru-buru datang dongkap ke Astina berkatnya tarompet dek ditiup ku kaulah oleh-oleh ogong melak cabe ditorogong kebat lu mampak kak.

0: kalresan dina waktu ieu barang bade dumugi pisan ieu urang-urang Kurawa. Nyaeta katapel waktu nagara Astina ngabedega di payun aya satria anu ngaku ngaran Sanghyang Tunggal Wibawa.
1: Saya
0: eta anu dina kareta awewe turunkeun.
1: Sahajeun
0: kaula ngaran Sanghyang Tunggal Wibawa.
1: Wih, wong edon.
0: Tanyakeun ka awewe na, da pamajikan kaula teh.
1: Pamajikan si Cebot.
0: Heuh, geus dibikeun ka kaula geus sok tanya.
1: Yai tingali aya sahareup.
0: Tobat tingkang.
1: Lajeng ieu Wirginingsih lompat ka payuneun ieu Sanghyang Tunggal Wibawa.
0: Lami teuing diantosan ti tadi. Wirginingsih. Nanaonan Kang? Eta teh naon dicecepeng
1: dangukeun ku Nyai?
0: Ayeuna Nyai teh geus kabantu deui ku Akang. Nyai. Naonan teh Kang? Naonan?
1: Kan ieu geus awewe.
0: Teu bisa. Urang aya sok kaula gerak ka pungwakul buaya mangga. Ha?
1: Utang peti berpati utang wirang ayo ka pungwakul.

0: Sang Hyang Tunggal wibawa gempar sadayana. Kareta awut-awutan kuda lalumpatan.
1: Katingali kasaktian pun Kakang Nyai Wirginingsih. Tobat. Nah, aya bagian utaya papadana geuning salaki kaula nuhun.
0: Geuning sanajan akang geus salinci nih Nyai bet apa keneh Kakang?
1: Moal kapalingan cahayana.
0: Beda atuh da cahaya kaula. Beda. Perwatak tarompet pusaka Wijaya Kusuma.
1: Tapi roda mekengeng ti mana?
0: Tinu dibuat.
1: Nuhun kaulanun.
0: Barang katingali ieu kombayana disarengan ku Arjuna oge Aswatama.
2: Naon itu pabalatak jelema?
1: Kabeneran eta Arjuna.
0: Dornate. Arjuna, anu bakal ngahajaku kaula dicegat teh.

0: Satria.
1: Saya.
2: Saya.
3: Ulah kaget kaulah sang yang tunggal wibawa. Kang.
0: Cicing cicing dinyanyiin cicing cicing.

0: Saha anjin satria ngalonyeng kitu?
1: Kunaon cece jelema teh?
0: Satria lain niupan tarompet.
1: Abu anu gelo cece.
2: Sada tarompet ulatin.
1: Kadenge naon hartina cing Arjuna?
0: Eta teh naon?
1: Oleh-oleh ogong teh teh melak cabe di torogong. Tah, pamajikan kaula Wirginingsih meunang ngarebut ti urang Kurawa meunang jegal bie. Sugan maneh jegerna. Ai Arjuna. Itu pamajikan. Si Cepo eta. Di bawah ku jelema ieu.
3: Mana pamajikan Sepot?
1: Ieu mah lain pamajikan Sepot, pamajikan kaula.
0: Ite milih urang Astina ama
1: lain, lain urang Astina. Tewak Arjuna.
0: Urang ngajar satria.
4: Alih-alih sabes ku kaula Aswatama.
1: Kana Aswatama ulah gelut maneh mah ulah gelut, ulah gelut, ulah gelut.
2: Mang lebar tong.
1: Cing. Kana cenah ka Arjuna.
0: Tega lara satria.
1: Tega kaula.
0: Pati tega
1: nyai kaula nun
4: mangker
1: tinggalin.

0: Ampun Satria, ampun kaula.
1: Oh iya, Bang.
0: Bek kumaha ieu teh? Ha? Ampun. Ampun. Ampun. Kurang ngajar sia. Kabina-bina maneh geus maehan jelema anu teu tua teu dosanya. Saha? Astadi ngata salaki lagi awewe? Da puguh eta nu maling ceuk saha maling teh ceuk saha. Nyat saur Kang Jengrama Guru. Eh, Dorna. Lompat ka mana maneh? Umperi ka itu Kang Merik. Keune antep da puguh alamatna. Keune lain waktu ku Kang di jurang.
2: Buat aya matahari kitu mah.
0: Lajeng ieu Batara Kresna sumping kaya tempat datane.

satria, eh sahaja kaulah Kresna hideung kitu. Ya teu sahangkang aisna mah Kresna ieu teh pun adi naon marga lantaranana purwa pun adi oko pigalan pati jeung anjeun dugi ka ngajejog naon ngabebengkang dina waktu saenya. Ya bisi anjeun teh apa Kresna eta Arjuna teh geus maehan salaki ieu awewe ngaranna Astajingga bari jeung hirupna teh tuluy dosa. Laras aye laras kaula nun memang si Astajingga teh dipaehan ku kaula naon kalepatanana kaula teh kapan tatapa milarian ali-ali ampal sareng pancaroba lajeng saur kang jeung Rama Guru teh cenah dipaling ku si Cepot jeung si Gatot Kaca dipake kawin ku si Astajingga geuning buktina eta si Astajingga teh geus kawin ta eta pamajikanana si Astajingga teh tukangeun satria. Sawios daya gentosna ieu satria nanging kaula mah nyeri hate salaki nu tipayun dipaehan. Sok deui kumaha ayeuna? Atuna rai. Tanpa disaring heula, rumaos sih kaula nu damang yeuh. Lilir yang merbang kaya ngimpen saring ngalimuran. Lilir yang merbangun kaya ngimpen sare ngalimuran. Ih bisaan gini Kresna anjeun nyageurkeun si Arjuna. Panuhuna satria anjeun cing tiasa ngapunten karena kalepatan ieu adik kaula. Moal ku kaula disiksa ieu. Dek diwarah ku kaula sababaraha mun teu kitu deuleuyeun. Hayo Arjuna, sawios raka Batara urang lawan deui bae mangga atuh ya. Ieu satria lan Arjuna seret sumber banting binantingan. Ieu Dewi Wirginingsih nuju ngabedegas sapratanipun ieu patih nyatana uana. Jadi

0: Nah, ya bagja teuing.
1: Pun lancek maot Kang Astra Jingga.
0: Loh.
1: Nanging itu tinggal aya gentosna anu nuju ka Begalan Pati sareng Arjuna, Kang kakasina teh sang yang tunggal wibawa.
0: Eta teh.
1: Sumuhku.
0: Kun ulang lajuanan.
1: Ampun Raka Batara teh kia.
0: Tuh cek Akang oge. Nya,
1: teu pinodamekeun.
0: Deui.
1: Tingali. Eta dua jalma anu hiji, Patih anu hiji Wanoja urang tema ku Akang tingalikeun. Nyuk sumangga. Dewi Wirginingsih sareng ieu Patih kana kasekti di tema ku Cakra.
0: Dewi Wirginingsih leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi ali-ali ampal. Atu ieu Patih kana kasakti ditemak dadia Kris Pancaroba. Tingali ye.
1: Naon eta? Gining Pancaroba sareng ali-ali ampal cek Akang oge. Nalai dasta jiga nu maling atuh. Oge
2: gerah.
0: Yai.
1: Aya makhluk naon itu mah gaya bakti luhur
0: haling kurang tema.
1: Irama ningsi di tema ku Cakra Udaksana dadia kageuleuh jeung kangewana Bambang Ekalaya. Duh Arjuna meureun pimilikeun anyeun eta ali-ali ampal teh kula. Hayang mibana oge da geus teu bisa meureun beda alamna prak eta mah kumaha anjeun we kumaha nu hirup rumasa jeung henteuna kana dosa mamangsa bodoh kula rek ngulang deui.
0: Yai dosa-dosa nu parantos ka alaman teu pinodamel kaula nu aya teh satria teh saha gerak urang tembak.
1: Sang Hyang Tunggal Wibawa disabet ring Cakra Udaksana
0: dan dia Astra Jingga kalayan Sang Hyang Tunggal ngeblesat mulih kalang-alang kumitir.
3: Hulu gila kak uy halo
0: paingan eta teh nya tarompet si Cepot.
3: Agan sembah kapihatur sun ampura Cepot.
0: Ih sawang sun agan bajuang abdi teh dugi ka kitu ninyangakeun. Ih agan eta mah da parantos jadi kewajiban abdi
3: nya hampura Cepot sakali deui kalayan nuhun kana jasa maneh.
0: Sumuh sawang sun
3: oge Gatot Kaca hayu urang pangihan kudu ngariung we di nagara dina waktu ayeuna mah urang geus salamet sararea.
0: Sumuhun sae hapunten ti abdi oge atugan. Dina naon pihak kakirangan kalepatan sareng sajabina eta mah bobot pangayon ti Mang Teraju obot.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya.

Ayah, Zara.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawatos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep uihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos aya, jengkeletot tos aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Ami. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, ayah pesan tuh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatas ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatas abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna. Abdi terus damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa tiabdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sana itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha taku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawasna gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Neres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida gitu.
2: Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Nah hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 dan kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat peksambingna.
0: Mohon Pak Dede, 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya kamari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku ngauping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang nagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan CP tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya abah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawat sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing sakal sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya mau pesaha, Pak.
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Eta teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta can sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Iya tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Iya tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami ti payun aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Uyeng itu ninggal teh poek soca teh koyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada bobo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar seger kitu karena salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambina
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarnya satu acan dua sasi saum teh menyebian ngalandongan herbal mung sanesnya sepertos ayina gitunya kamarnya eta teh ku bapak eta teh nya isina da pangitan jajadoannya yuk ikhtiar nya bapak teh digentos weh ku

0: Kan
1: Ustadz Sakinten
0: berada Sakinten, transpamnya atel nengah nama jarang, tetapi poin waktu unggal wengi, unggal waktu gitu geter gitu.
1: Bapak cara konsumsinya kumaha pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya, arahan teteh jadi sadin teteh tilu kali kali genep tetes panginten jadi 18 tetes.
1: Bapak uninga alpa propolis di manten pak?
0: Pak nyetel radio tadinya ah bapak yang nyobian. Bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo apa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bili ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan, ciremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeleututanana. Nah, patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu? Karaosna.
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu teu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namite?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ya teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu, meser ta sabotol.
1: Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah cita mam kersa. Biasana mah mam teh teh kersa.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, nama tos tabuh 8
1: ye hoyong emang. Oh, gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh paal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah. Nyadi nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Iya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. dua kali ini
6: ya. Nyoba itu dua. Keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh, Pak, nggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
7: Agak mending, Pak, lah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain neta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitunya kamari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Ayeuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan CP tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geter
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuna panasahan amina.
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma ayeuna teh tos sabaraha botol?
4: 6 meh sabotol. 6 meh satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi ngeblek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
4: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
4: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
3: Tos nganggo tes ma ini kumaha pak karaosna?
4: Sabaraha tos nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi ngeblek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi mesertes ma aini kalarsana gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aina jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: ya,
4: kurang
5: ya.
4: Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya,
5: ya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk

0: Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami itu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: nah terus segala terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis
1: ngadangukeun ti kesaksian radio abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
5: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
5: Pak? Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. udah roboh banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nama ieu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entu sehat teh?
3: Entu sehat.
2: Entu sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik na salit.
2: Rematikna salit sareng radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabara tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali amin. Sehat, normal lagi, gitu.
7: Amin.
6: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula teh bukan kagenep 150 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngayusumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jenaramo-ramo sampai ante. Ya, abah teh. Dugikan, kak abah teh, marerengke, panangan uge. Ah, ayo-ayona abah teh, terus ngarit, pak popori saya ke tengah botol. Nah, panangan anu marerengke, teh, alhamdulillah, ayo ramah, terus biasa doi.
1: Alhamdulillah.
2: Muka doi, ayo. Saya mam uge, useno, rencang lagi dikibitan kukma, tak, datu biasa. Ya nama terbiasa di semut itu penangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Terus biasa sendiri biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku abah.
2: Mun ieu teh diteun abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut konten cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Enpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2
7: tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
5: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Saya Abu Syauqi. Keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kan perjuanganku menangmu.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini yang tentunya penuh keberkahan, mari kita kembali menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK, yang dimana betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Setelah semalam Allah menjaga kita dalam istirahat, pagi ini Allah mengizinkan kita, sahabat MK, membuka mata, menghirup udara secara gratis, serta juga menggerakkan setiap anggota tubuh, memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menjalani amanah kehidupan di hari ini. Tentunya tidak semua orang, sahabat MK, mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, hadirnya pagi hari ini adalah karunia yang patut kita syukuri dengan hati, lisan, dan juga diwujudkan melalui amal terbaik yang insya Allah akan kita hadirkan di sepanjang hari ini, sahabat MK.
1: Dalam mendidik,
0: mari juga kita awali kembali, mengawali pagi hari ini, sahabat MK, tentunya dengan menguatkan keilmuan kita, menambah hazanah keilmuan yang insya Allah kita dapat manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi, yang alhamdulillah kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini, sahabat MK, di hari Ahad tanggal 19 Juli 2026, ataupun juga bertepatan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan pagi hari ini, senang sekali sahabat Sir Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai untuk kita nantinya menyimak bersama, sahabat MK, sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga di pagi hari ini kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, ikut berinteraksi, ikut bergabung menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, sahabat MK, yang bisa dihadirkan di pagi hari ini, serta juga dapat melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi, tentunya agar kita dapat menghadirkan kualitas terbaik di kesempatan kali ini tentunya.
1: Takutkan siksa.
0: Anda tentunya dapat langsung memanfaatkan layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Dari segala dosa,
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung tentunya melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung melalui streaming kami yang dapat Anda ketikkan dan juga cari di www.mkfmnetwork.com. Selain itu, sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube MK FM yang dapat Anda cari dan ketikkan MK FM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook kami, sahabat MK, di Radio MK FM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung. Ataupun juga dapat Anda unduh aplikasi kami yang dapat Anda cari dan juga ketikkan, sahabat MK, melalui App Store yang dapat Anda ketikkan MK FM tentunya. Terus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga, sahabat MK, dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio Relay MK Pagi, yang diantaranya dapat Anda simak juga di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang.

Nang 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MQ juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Takutkan siksa. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027.

0: Sobat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan terhubung bersama guru kita langsung dari Perth, Australia, sahabat MK, di kesempatan kali ini kami akan hadirkan sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita maksimalkan, sahabat MK ikut ambil bagian di dalamnya tentunya.
1: Bersihkan diri dari segala.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
1: Terasa diri kurang bersyukur.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Yang pertama yang sudah mengawali mengirimkan atensinya sudah ada dari Kang Iman dari Tasikmalaya yang sudah mengirimkan doa terbaiknya di kesempatan pagi hari ini, yang dimana menyampaikan semoga guru, penyiar, kru juga sahabat pendengar semua dimanapun berada sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga melaporkan Alhamdulillah MKFM di Tasikmalaya suaranya jernih. Semoga MKFM berjaya di udara, Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Iman dari Tasikmalaya di pagi hari ini sudah bergabung mengirimkan doa terbaiknya serta juga melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga selanjutnya kita kembali sapa ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang senantiasa istiqomah bergabung mengirimkan laporannya. Kalau dari Cijantung Ciamis, Alhamdulillah di hari ini terdengar sangat jernih, mencerang dan juga jelas. Alhamdulillah. Terima kasih juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga melengkapkan, menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada kru MKFM. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Mudah-mudahan doa yang sama, doa yang terbaik untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis.

Selanjutnya, sahabat MK, kita juga kembali sapa Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Eti dari Balai Endah yang alhamdulillah juga menyampaikan Ibu Eti masih dapat bisa menyimak kajian ilmu dari MKFM. Alhamdulillah. Terima kasih juga Ibu Eti dari Balenda sudah bergabung di pagi hari ini. Lalu ada Eyang Alin dari Cimareme yang juga menyampaikan alhamdulillah kalau dari Cimareme terdengar jernih. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Eyang Alin di pagi hari ini sudah melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini tentunya. Wow.

Lalu juga ada Kang Ujang dari Jamali Cianjur yang alhamdulillah juga sudah mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, yang menyampaikan doa terbaiknya. Semoga seluruh pendengar sehat, panjang umur, barokah. Masya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ujang atau Kang Ujang dari Jamali Cianjur sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah, kita juga sudah terhubung bersama guru kita, sahabat MK, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu serta hikmah di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK, selamat menyimak.

0: Mereka yang maha menyaksikan segala-galanya. Wahai yang maha tahu segala isi hati, berkahi pertemuan ini ya Allah. Tidak mungkin kami berkumpul di sini kecuali Engkau yang menghendaki. Engkau yang menolong, Engkau yang memudahkan, Engkau yang memberikan keselamatan. Ya Allah, tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati-hati. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Kami mohon padamu, wahai ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin menakut, ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami tidak silau kepada dunia ini, tidak berharap kecuali harapnya padamu, ilmu yang membuat kami tidak takut selain takut yang darimu. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan. Ya Rabb, kami mohon padamu amal-amal yang Engkau terima, bimbing agar kami bisa menjadikan sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah, seluruhnya hanya jadi bekal pulang, agar kami bisa pulang kepadamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang maha menatap, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi, menjadi ahli sorga. Ya Allah, taqabbalna ya Allah, innaka antas samiul alim. Allahumma afsah lana hikmataka, wansur alaina rahmatah, ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Rabbana. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada kebaikan apapun kecuali dari Allah dengan izin Allah. Jadi kali ini kita kajian Tauhid membahas surat Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa laqad khalaqna al-insana, dan kalau sudah ada lam dan qad, itu berarti benar-benar sungguh-sungguh. Walaqad khalaqna al-insan, dan kami benar-benar, sungguh kami benar-benar menciptakan insan. Ini yang pertama ya. Semua manusia ini dirancang oleh Allah, didesain oleh Allah, dibuat oleh Allah semuanya. Walaqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui dengan pasti, yuwaswisu yang sangat halus lintasan hati, apapun yang ada pada manusia, lintasan hati sehalus apapun Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini menunjukkan bukan berarti Allah ada di dalam diri kita, tetapi urat yang paling halus sekalipun, ilmu Allah menyelimuti kita, mengetahui kekuasaan Allah, rahmat Allah, tidak ada satupun yang lepas dari diri kita kecuali ada dalam genggaman Allah. Mari kita coba ambil hikmahnya ya. Yang pertama, walaqad khalaqna insan. Kita harus tahu bahwa kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai Allah. Bukan hanya kita, tapi istri, suami, anak, orang tua, mertua, tetangga, Pak Prabowo, Dekibran, Donald Trump, Benyamin itu, semua termasuk jamaah ini, saya semuanya adalah ciptaan Allah. Hikmahnya, yang pertama, kita harus sadar nih, sesuka Allah menciptakan diri kita, mau bentuknya seperti apa, kulitnya, hidungnya, bibir, suara, sesuka pencipta kita. Jadi harusnya mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Jadi sebetulnya kita bisa zikir terus nih gara-gara lihat manusia. Ini saya lihat ini ciptaan Allah semua nih. Rambutnya, hidungnya, semuanya. Harusnya mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta. Jelas ini kira-kira jadi zikir tidak nih setiap waktu? Zikir. Kenapa bapak lihat istri suka jengkel? Kenapa? Jawab. Kok bapak jadi jengkel misal? Karena bapak lihat istri tidak ingat Allah. Istri ketika mata lihat istri bapak, ini ciptaan Allah. Ini milik Allah. Ini amanah Allah bagi saya. Inilah dalam amal dari Allah. Allah melihat apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa membulak-balik hati istri karena istri itu adalah milik Allah, dikuasai Allah. Harusnya begitu. Jadi zikir terus. Mungkin apakah kau melakukan kayak gitu? Diam lagi zikir. Nah, istri juga lihat suami begitu. Ya Allah, kau ciptaan kayak gini gak boleh itu dosa. Belum dan kayak gini ciptaanmu kenapa jadi peot? Jangan peot itu perlindungan dari Allah supaya bapak tidak lincah terus ya. Jelas Aki? Dulu kan gak kayak gini waktu Allah ciptakan ya kan. Sekarang kenapa ngariut dulu imut-imut sekarang iut-iut? Semuanya Allah yang pun. Satu, sekarang kalau kita lihat diri kita ya, mata bercermin harus tahu tubuh ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, didesain oleh Allah. Kalaupun kita punya beberapa kelebihan, pasti Allah yang bikin. Wah, bapak pinter, otak ini Allah yang bikin. Kita nggak pesan IQ kita berapa. Benar? Wah, gagal, Allah yang membuat otot kita, badan kita bisa seperti ini. Maka tidak ada sombong. Wah, cakep, wah keren. Allah yang menciptakan dan itu sebagai ujian. Kalau kita punya kekurangan, tidak boleh minder. Misalkan, hidung kita anggap kurang apa? Kurang miring. Udah sesuka Allah, udah desain terbaik ini. Bapak jangan oplas ya, kalau oplas jangan dioplas. Udah begini aja sip lah, ini udah terbaik. Allah udah punya rencana terbaik bagi diri kita. Terima, kalaupun ada kekurangan kita tidak boleh minder. Misal di kaki, di kepala, di telinga, udah ini rencana terbaik. Kalau fungsinya kurang, kita bisa perbaiki. Tapi kalau sudah berfungsi normal, dah. Lihat orang lain, sama ciptaan Allah. Lihat yang bagus, keren, jangan takjub sehingga lupa bahwa itu ciptaan Allah. Lihat yang dianggap kurang, jangan menghina. Dia cacat, dia hitam, tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Walaupun tidak bisa melihat, walaupun tidak bisa jalan, walaupun katanya IQ-nya kurang, Allah sudah punya rencana terbaik bagi setiap ciptaannya. Jadi tidak pernah kita meremehkan orang. Mau di Afrika, mau di Eskimo, di Kutub, mau di penjuru bumi manapun, semuanya sama ciptaan Allah. Makanya kalau lihat misalkan orang yang wah, gagah, keren, cakep, udah yang diingat adalah ini ciptaan Allah, milik Allah, dan tidak lama pasti berakhir. Kemarin tidak sengaja lihat seorang binaragawan yang akhirnya jadi kurus, lumpuh kakinya karena ya tidak bisa apa-apa. Mike Tyson itu segimana perkasanya, sekarang Mike Tyson ya. Berapa banyak yang dulu otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, sekarang yang menuak kita, termasuk yang ceramah ini, sekarang sudah senior. Tua lah itu, senior itu modifikasi. Jadi mulai sekarang seperti siapa, Donald Trump, itu mutlak ciptaan Allah. Tapi yang bagian itu, bagian jadi titik-titik buat dunia, tua juga. Dan suatu saat udah. Jelas sekalian, jadi kalau bapak ibu nanti ngaca, kok wajah jadi begini, kenapa kita menua? Karena bukan punya kita. Gak bisa kita tahan ubat satu saja. Walaupun minum sari arang atau manisan aspal, enggak bisa. Ini tubuh bukan punya kita. Itu penting Tuhan ini. Jadi kalau tiap bercermin, mata lihat cermin, hati ingat Allah. Lihat anak, ini ciptaan Allah. Lihat pendamping hidup, lihat orang tua, lihat tetangga, termasuk di masjid ini semua. Apalagi kalau sedang haji atau umroh, beragam, makanya zikirnya tidak ada habis-habis. Jadi jangan nyebut, ah sini mah orang situ, gak boleh, itu tidak pesan mereka jadi orang mana. Kan kita suka ada rasis-rasis juga, ya. Nah itu tidak boleh. Tapi kok orang Afrika hitam-hitam gini ya, kita berjemur aja, jadi ya, gak usah itu. Dan jangan kagum-kagum, biasa aja. Semua yang cantik, jelita, gagah, perkasa, kalau ada umur nanti tua pelak. Sekarang dioperasi plastik, dia bangsa 50-60, mungkin masih bisa dioperasi. Tapi kalau udah 70-80, dikasih kan bisa ikut. Udah terima aja jadi tua. Ya. Enjoy. Dua. Wana lamuma tuwas visu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikan pada dirinya. Jadi ada akal, ada hati. Kalau akalnya menganalisa, begitu, merencanakan. Tapi kalau hati, beda lagi nih. Tempatnya keyakinan, iman, tawakal, syukur, ridho. Nah Allah tahu apapun yang ada di hati kita, tidak ada yang tersembunyi. Jadi ketika kita ujung, misalkan lihat, ini saya nih yang paling soleh, Allah tahu, walau mulut tidak bunyi. Atau lihat yang di depannya, ini orang, bau keteknya luar biasa nih. Kayaknya orang ini akan kesal, Allah tahu itu, padahal mulut tidak bunyi. Bahkan kita dengki, kan ada dengki, tahu dengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bapak lagi dengki nih ke seseorang, kemudian kau kelesek di sana, tidak bunyi sih, Allah tahu dia gembira. Udah gitu pas sudah ke sana malah ada yang kasih hadiah umroh, kita sakit hati sendiri, aneh. Nah itu namanya dengki, tidak rela melihat orang lain diberi nikmat oleh Allah dan senang ketika orang lain diuji. Allah tahu isi hati kita, Allah tahu niat kita ikhlas atau tidak pengen dipuji orang. Nih kayak lagi ceramah nih saya nih ya, Allah tahu niat di balik setiap ucapan ini, di balik semua sikap. Kalau Bapak masuk ke masjid, cara berjalan itu Allah tahu. Ini lagi apa nih hatinya, ingin dianggap gagah, keren, hebat, tahu. Allah juga tahu ketika Bapak Ibu lihat HP, apa yang tersembunyi di hati. Gofir 19. Yang lamu sholinakal kakiyun wa matuh fisudun. Allah tahu khianat mata, kan mata melirik ke siapapun, tahu itu apa yang tersembunyi di hati. Di kantor, rapat, oh bagaimana, padahal mata jelalatan, Allah tahu tuh lirikannya kemana aja. Termasuk Allah tahu bapak-bapak ahli masjid ini scrolling apa aja. Emang di masjid mah ada soleh ya, tapi kalau sendirian temen. Serius nih hadirin, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu setiap lirikan mata dan tahu efek apa di hati kita. Itulah makanya disebut walaqad khalaqnal insan, dan sungguh benar-benar kami menciptakan manusia karena Allah tahu persis yang tidak pernah diketahui orang lain. Seperti, maaf ya, istri bapak-bapak kan tidak tahu aslinya hati bapak seperti apa. Tahu dikit lah. Bapak juga tidak tahu hati saya seperti apa. Wanahnu akrobu ilaihi min ablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Begini, di tubuh ini kan banyak urat-urat pembuluh darah. Para ulama mengatakan bahwa Allah tuh mengetahui secara sempurna apa yang ada pada diri kita. DNA, RNA, ya, kromosom, semuanya Allah yang menciptakan, dan Allah tahu keperluan tubuh kita, keadaan tubuh kita. Jadi kita jangan merasa Allah tidak tahu tentang kita. Tahu kan? Bukan hanya perasaan ya, sedih, kecewa, cemburu, sakit hati, dendam, kemudian kita kesal, jengkel, semua itu yang terjadi di hati tahu, dan juga pada fisik kita. Jadi Allah melihat apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Mau pergi kemanapun, tetap Allah menyaksikan, menguasai. Ilmu Allah tidak pernah lepas dari kita, kekuasaan Allah tidak pernah lepas dari kita, karena yang mengurus diri kita setiap saat sesungguhnya adalah siapa? Kalau saja kita punya keyakinan seperti ini sedikit Pak yang yakin pengen ya, kita jadi tenang hidup ya, tidak ribet, tidak risau. Dan bukan cuma kita yang diurus oleh Allah, semuanya, anak, istri, suami, orang tua, mertua, tetangga, saudara, musuh-musuh, kawan-kawan, termasuk yang tersangka, terdakwa, terpleset, terpidana, semuanya makhluk Allah. Ini perang ya, antara istri Will dengan mana? Itu yang perang, dua-duanya makhluk ciptaan Allah. Emang ada manusia yang bukan ciptaan Allah? Begal. Cuman ya kasihan mereka bagian jadi penjaga. Halo? Atasan di kantor, itu juga milik Allah, itu ciptaan Allah. Makanya jangan takut oleh atasan. Nanti juga undangan itu atasan. Benar? Itu kan? Gak kompak. Bisnis nih ya, sekarang bisnis dagang, yang jualan ciptaan siapa? Yang beli ciptaan Allah juga. Kita dagang itu bukan supaya orang beli. Kita dagang yang baik itu supaya Allah yang melihat kita suka ke kita. Nanti Allah bolak-balikan hati orang. Ada yang ditakdirkan beli, ada yang cuma bagian awal, ada yang tidak jadi beli, ada yang udah nyobain terus gak jadi. Gak apa-apa. Bagi kita kerja bisnis itu amal soleh. Kayak bapak-bapak ini mau punya istri soleh apa? Kalau dengar yang jawab dan yang tidak jawab ya. Bapak ingin punya istri soleh apa? Tak ikhlas, terpaksa yang dijawab. Gimana caranya, Om?
1: Apa? Dekatkan dengan Allah.
0: Didekatkan dengan Allah. Siapanya?
1: Istrinya.
0: Istrinya. Gimana caranya mendekatkan istri ke Allah? Emang bisa juru istri? Kitanya apa yang harus disukai Allah? Apakah istri bisa berubah karena nasihat kita? Jawab. Enggak. Nasihat itu amal soleh. Apakah istri bisa berubah karena bapak marah-marah? Berubah. Makin marah. Makanya ini klise. Jangan berdebat ketika istri sedang marah. Ingat kan yang waktu itu? Kenapa?
1: Baik diam.
0: Karena nggak akan menang ya. Tunggu istri terkenal ini. Allah pun ya Allah subhanahuwataala. Ini catat nilai malaikat. Tapi saya nggak kuat ingin ngomong ini. Jangan berdebat kalau istri sedang marah. Tunggu beliau tenang. Nah, kalau udah tenang, jangan berdebat kalau istri lagi tenang. Nanti.
2: Dari segala dosa yang memburu setiap
3: wa amalan mutakabbalan, tanpa ilmu tidak akan bisa amal kita diterima. Jadi silahkan kita lihat waktunya digunakan apa saja. Yang pertama, orang beruntung pasti senang belajar memahami agama. Dua, wa'amilus sholihat. Jadi yang kedua adalah orang beruntung yang memang diniatkan aktivitasnya itu jadi amal soleh. Di sini, di port ini sedang dingin, sama di beberapa negara yang musim dingin, tapi barusan sampai keluar-luar itu, sholat itu. Bayangkan, sedikit yang jalan kaki, karena rumahnya jauh-jauh, 10 km, 12 km, ke masjid pulang pergi, 5 kali sehari. Pagi, siang, sore, maghrib, isya, terus pulang pergi. Kalau dipikir, apa ini? Nah, padahal memang hidup kita diciptakan untuk beramal soleh, beribadah. Dan sholat itu pilarnya. Jadi kalau kita sholatnya sudah abai, ya sudahlah. Allah tidak menolong, Allah melihat kita sholat tidak. Allah tahu kita bergerak ke masjid. Dingin ini hadirin, ya, dan hujan lagi. Jadi perjuangan ini akan menambah pahala. Tapi seperti inilah dalam hidup kita. Kalau kita jadikan ibadah kita serius, maka Allah mengurus urusan kita. Kita tidak dirancang untuk bisa menyelesaikan urusan kita, permasalahan kita sendiri. Tidak. Kita tuh disuruh jadi orang bertakwa dan Allah membantu menyelesaikan urusan kita. Begitu. Jadi rumusnya jangan kebalik-balik ya. Bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah, bukan kita yang bisa memecahkan masalah. Tidak, tidak. Otak ini milik Allah. Kalau Allah tidak memberi ide, tidak ada yang kepikir. Tubuh ini juga milik Allah. Kalau Allah tidak memberi kekuatan, kita bisa. Orang-orang yang jadi jalan solusi bagi kita, dokter, pengusaha, pembeli, semuanya adalah milik Allah. Tidak bisa mereka menyampaikan apapun kepada kita tanpa izin Allah pemilik segala-galanya. Makanya jangan sampai kita sok pintar, sok berpengalaman, sok terampil. Yang penting bagi kita ibadah. Apakah ibadah mahdoh dan goir mahdoh? Inilah amal soleh, ya, wa amilu solihat. Jadi sholatnya dijaga, kemudian niatkan bekerja jadi amal soleh, ngurus keluarga jadi amal soleh, ngepel jadi amal soleh, mendidik anak jadi amal soleh, berkhidmat kepada keluarga amal soleh. Udah bagi kita niatkan saja jadi amal soleh. Jangan risau tentang rejeki, tentang karir, tentang bisnis, tentang keuntungan dunia, gak akan kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Tidak usah ribet, ya. Allah penguasa semua rezeki, Allah penguasa setiap takdir. Tidak ada yang bisa terjadi apapun, sekecil apapun, tanpa izin Allah penguasa segala-galanya. Makanya niatkan kesibukan kita bukan untuk disukai orang, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk diorang, bukan untuk dicintai orang, tapi niatkan sebagai amal soleh, ibadah, sudahlah. Tidak akan kemana-mana. Rezeki kita tidak kemana-mana. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, pasti ketemu. Apa yang Allah tidak berikan untuk kita, tidak akan ketemu. Tidak bisa. Orang mau janji apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Tiga, watawasau bilhaq, saling berwasiat dalam kebenaran. Nah, saling berwasiat dalam kebenaran ini, saling berinteraksi. Mana yang lebih penting? Memberi nasihat atau mendengar nasihat? Mendengar nasihat. Jadi, keterampilan yang harus kita miliki adalah mendengar nasihat. Tidaklah seseorang bisa menasehati orang lain dengan baik kecuali dia bisa menerima nasihat dengan baik. Orang yang bersabar ketika dinasehati, bagaimana supaya sabar? Kita harus tahu bahwa kita ini banyak kekurangan, kesalahan, kelemahan yang harus diperbaiki. Dan kita harus tahu bahwa setiap kali sholat kita minta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Allah mendengar kita sedang minta petunjuk, lalu Allah gerakan. Bisa istri, suami, anak, orang tua, guru, teman, atau siapa aja. Siapapun yang menjadi jalan, itu hanya jalan. Kalau kebenaran, Allah yang memberikannya. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang yang sangat menikmati saran, nasihat, kritik sepedas apapun, sepanjang itu adalah kebaikan, kebenaran, ini Allah yang memberikan lewat siapa yang dikehendaki. Ada yang memang yang enak, nasihat itu isinya benar, caranya bagus. Ah, ini kita dapat ilmu, kita bisa dapat pahala dengan syukur. Tapi ada yang menyampaikan isinya benar, tapi caranya agak kurang sesuai. Ini berarti dua. Satu, kita beruntung dapat petunjuk. Yang kedua, kita beruntung dapat pahala sabar. Jadi walaupun dari ayam, kalau telur ambil, begitulah ya. Artinya jangan sampai kita menjadi orang yang pilih-pilih untuk mendapat kebenaran. Terserah Allah lewat siapa saja. Nah, kita baru beruntung kalau kita menjadi orang yang senang menerima nasihat. Lalu, kita pun harus bisa memberi nasihat, dan sebaik-baik nasihat adalah dengan menjadi tauladan. Sebaik-baik memberi nasihat adalah dengan menjadi contoh. Jadi, kalau kita mau memberi nasihat, sebelum dengan perkataan, berikanlah keteladanan. Karena keteladanan pun adalah nasihat. Jangan lupa ini ya, Tadi imam di masjid baca Quran, kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang senang menerima nasihat dan juga senang menasehati, minimal dengan keteladanan, tapi semuanya harus dilakukan dengan kunci hati yang penuh kasih sayang dan keikhlasan. Baru jadi. Syariatnya kita sebetulnya tidak bisa mengubah orang lain, tapi kalau kita memiliki keikhlasan dan kasih sayang, Allah menggunakan diri kita jadi jalan perubahan. 4, tawasobi sobr. Ini penting. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang tiap waktu bermujahadah. Sabar itu menahan diri, mengontrol diri, mengendalikan diri. Dalam hal apapun, minimal dalam 4. 1, sabar ketika menjauhi maksiat. Kita tahu godaan sangat banyak. Di mana-mana, setiap waktu. Orang yang beruntung adalah orang yang sadar ini godaan. Saya tidak boleh larut dalam godaan. Apakah lewat mata, telinga, lewat mulut. Pokoknya begitu banyak yang menggoda kita untuk tergelincir. Sabar yang pertama adalah sabar menjauhi maksiat. 2, sabar yang kedua adalah sabar dalam taat. Sholat itu harus sabar, ke masjid harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan ke masjid, tidak akan cari saf yang utama. Baca Quran harus sabar. Ngaji harus sabar. Oh, baca Quran ya. Tahajud maksudnya, tahajud harus sabar. Kalau tidak, tidak akan tahajud ya. Sedekah harus sabar. Kalau tidak, pasti jadi kecil terus karena pelit ya. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang sabar ketika melakukan ketaatan. Nah, kalau nasihat tadi kita perlu dengar dulu dari orang, tapi kalau tawasobi sabar harus kita dulu yang sabar. Jadi bukan nunggu orang sabar baru kita sabar, kita yang sabar dalam menjauhi maksiat, dalam mengerjakan taat, sabar ketika menghadapi musibah. Ah, jangan banyak mengeluh, jangan suka curhat di medsos. Semua yang menimpa kita oleh Allah sudah diukur baik, walaupun tidak sesuai dengan keinginan, tapi pasti membawa kebaikan. Ujungnya mesti baik. Tidak ada satupun ujian yang Allah berikan kepada kita kecuali karena Allah sayang ke kita, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita, kemuliaan dan keselamatan kita. Memang mungkin tidak cocok, tapi di balik itu wabashshiri sabirin alladzina idza asabat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di belakang itu besar sekali limpahan karunia Allah. Apakah ampunan, curahan rahmat, kasih sayang, pertolongan Allah banyak. Makanya sabar ya. Sabar, Allah melihat yang sedang terjadi, Allah melihat perjuangan kita, Allah tahu perihnya, beratnya, nyeseknya, tekanannya, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah mengetahui kepedihan di hati, luka, nyeseknya, semuanya Allah Maha tahu. Jadi jangan risau ya. Allah tahu rasa lapar, pedih, sakit, pusing, kekurangan. Tidak ada satu pun keadaan kita kecuali Allah mengetahuinya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Karena Allah selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha mengetahui dengan teliti, maha melihat apapun yang kita kerjakan. Yang keempat adalah sabar dengan perkataan orang. Ini ada ulama yang menggolongkan ini harus khusus nih, karena 80% dalam kehidupan kita ini adalah berkomunikasi. Sehingga kita perlu melatih diri bersabar untuk mendengarkan dengan baik, bersabar untuk menyimak, bersabar untuk memahami, jangan suka motong perkataan, bersabar untuk menjawab dengan jawaban terbaik, dengan perkataan terbaik, dengan nada terbaik. Inilah orang yang beruntung. Tidak semua orang sabar di dalam menyimak. Perkataan baik dari kita itu biasanya diawali dengan kemampuan mendengarkan dengan baik. Ini serius nih hadirin. Ini para ulama menggolongkan kesabaran yang sangat penting dilatih pada diri kita, yaitu sabar menyikapi perkataan orang lain. Ini harus digarisbawahi, karena 80% aktivitas kita dengan orang itu berkomunikasi. Nah, kalau tidak sabar, kita baru ingin bicara, langsung bicara. Baru terlintas sedikit, langsung keluarkan kata-kata. Baru mendengar sedikit, langsung kita menjawab, langsung kita menyela, langsung kita memberikan alasan, langsung kita memberikan jawaban, padahal belum ditanya, langsung kita memberikan penjelasan panjang lebar. Ada kalanya perlu kita lakukan, terutama yang dengan tanggung jawab kita di rumah, ya. Suami, istri, orang tua, anak punya kewajiban untuk memberikan nasihat tanpa diminta. Tapi secara umum kita harus sabar, termasuk sabar di dalam memilih kata-kata, ya. Kalau kita tidak sabar, kecenderungan kata-kata kita tuh menyakitkan, memojokkan, mempermalukan. Ini tidak beruntung kalau kita begini. Kita kalau bicara harus memilih, ada kata-kata biasa, ada kata-kata yang baik, ada kata-kata yang terbaik. Nah, orang sabar memilih kata-kata yang terbaik. Orang yang tidak sabar akan memilih kata-kata yang buruk, yang sesuai dengan nafsunya. Makanya para ulama menggolongkan kemampuan bersabar itu diantaranya adalah dalam berbicara dengan saudara-saudara kita, dengan hamba Allah lainnya.

Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, itu dia kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia, sahabat MK. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita berserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, keberkahan umur, kekuatan dalam senantiasa berdakwah, menyampaikan kebaikan, serta juga menjadikan setiap ilmu yang sudah dihadirkan tadi menjadi amal jariah untuk beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini tentunya dapat kita maksimalkan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami kembali menyapa Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Moga syukurku bertambah. Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

0: Kami sapa kembali sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya. Selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang alhamdulillah juga sudah mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan alhamdulillah bisa menyimak kajian ilmunya di kesempatan
1: Radio
0: pagi hari ini.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gula teh ikan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, jenaramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Pak Popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan ku emak, tak, datu biasa. Ayeuna mah terbiasa di somotik ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa sendi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu dinten Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mantu gitu.
2: Entahina teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000